0: Sekarang tidak, Mi Bung Rian. Kapan saja kalau lagi pengen lewat situ, ayo
1: singgah.
0: Iya. Sekarang begitu. Kalau saya, malah ada kakakku enggak sama sekali siara kubur.
1: Iya, iya.
0: Enggak, didoakan Mi saja ben dia.
1: Oh gitu, Di. Tapi biasanya memang kalau ziarah kubur tuh paling banyak di Idul Fitri biasanya ya, sih.
0: Ramadan sama
1: Ramadan di
0: ya, kayak enggak afdal tuh nih kalau enggak pergi karena mungkin itu arwah juga kan ini riwayat enggak tahu
1: benar atau tidak
0: katanya baku lihat-lihat Kiko dong kalau ada yang
1: datang
0: yang sana didatangi sama anaknya keluarganya baru yang ini tidak ada sama sekali katanya sih riwayat tapi memang ada ustaz juga bilang itu memang kita beda alam tapi dia melihat kita dia melihat anak turunannya apa yang dia lakukan dia masih selalu mendoakan masih berbuat baik apalagi kalau karena kalau kita ziarah kubur kan sama jika kita ke rumahnya orang tua tak ceritanya
1: betul
0: beda tong itu didoakan di situ dengan di rumah ke setiap pagi sholat kalau di situ kan kita juga ingat nih besok lusa kita juga akan begini
1: iya mengingatkan gitu ya
0: intinya itu
1: iya
0: cuman kan dulu pakai tuan guru ki mah baca-baca panggil ada memang Pak Doja di kuburan itu siap
1: wih Pak Doja juga.
0: Iya di kuburan itu yang bawa-bawa payung.
1: Iya. Sekira orang Mandoja bermalam di situ.
0: Tidak, Pak Doja namanya. Orang sini Pak Doja dipanggilkan untuk baca-baca. Iya. Tapi sekarang kan sudah tidak. Saya tidak pernah pakai begitu. Masing-masing ki kalau bersaudara masing-masing siara kubur kita doakan masing-masing. Nggak panggil yang begitu-begitu baru di kampung itu tukang baca-baca nah ambil ki bangku-bangku pakai bangku ki duduk tau bebas kalau kita di sini tidak bawa ji payung itu Pak Dojo kalau di kampung itu di kampungnya saya punya nenek itu ada di Bang Tata itu dulu Tata Sangkal almarhum nih kalau kita siara kubur dia pakai bangku Bung Rian dia duduk bebek mentong beruduk mementong dia banyak ritualnya itu tanah dia apa diambil baru dia saya enggak mengerti itu tapi kalau Idul Adha itu memang tunggu kupon ada cerita Bung Rian bisa
1: apa itu cerita
0: tentang kupon
1: menarik kayaknya ini lucu kayaknya ini ya
0: lucu sih memang ini saya enggak tahu tahun berapa itu almarhumah kakak ipar kan berkurban di sini jadi kita bagi kupon nih tetangga semua itu pokoknya satu lorong itu dapat semua tanpa terkecuali.
1: Yeah.
0: Ya saya memang toh MP bagi tuh. Sudah Mi Bung Rian pergi Mi datang Mi ambil semua kupon. Ih, 5 hari ke seminggu ada yang bawa kupon.
1: Siapa itu?
0: Ada yang bawa kupon. Dia bilang Bu, Aji, nak panggil Aji tuh kakak. Aji, ini ada kuponku. Itu harus saya pulang kampung ya mati.
1: Ih, terlambat gitu.
0: Tidak mau nak terima Bung Rian. Kalau saya ingat semua ibu tidak ada kenapa kita tidak titip sama keluarga atau tetangga disimpankan ki. Kalau kita yang tuan rumah kolong habis memang tidak tidak mau terbang tapi di mana belikannya di pasar
1: iku dong. Kan bukan salah tadi itu kodong tuh.
0: Tapi gak enak Ibu Rian kan gak mau pulang.
1: Oh kodong. Butuh sekali kayaknya.
0: Saya itu kalau bahas langsung ingat. Dia saya kan paling poros-poros. Emosi WC.
1: Astaga.
0: Dia bilang kakakku. Jamu kok biar ya pulang mungkin dulu pale bu nanti bisa carikan mungkin ada jadi kulkas baru kita belikan yang di pasar
1: deh 2 kilo
0: tidak sih 1 kilo juga
1: satu kilo sih yang penting ada toh Allah,
0: baru 2 lagi kuponnya Bung Rian
1: udah 2 kilo itu
0: 1 juga bagi 2 itu setengah nanti biar yang penting dapat
1: nah, di situ mi barakannya toh.
0: Iya, itu kayak orang tadi sebut-sebut kupon sih ketawa saya langsung ingat tahun berapa itu kurban di sini.
1: Betul. Iya. Ada-ada saja yang unik-unik di.
0: yang ini teman-teman FKP yang dapat kupon yang kita datang lewat.
1: Mau ditulis di situ di kuponnya. Kalau dua hari tidak diambil ke anunya, dagingnya hangus.
0: Takut pikiran tong itu, Bung Rian. Tapi memang tau kupon dari rumah kan, kan saya yang bagi. Warna apa itu hari, kalau bukan biru kuning toh saya buat. Pakai nomor mi. Sendi Allah buat
1: Sini Tommy, yang lucu-lucunya.
0: Iya.
1: Biasanya. Iya, oke, makasih banyak Bu Niar.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Niar, sahabat budaya. Baik, kita undang lagi 0811-400-9250. Halo, Baribasa.
2: Baribasa.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Denimpo. Bagaimana kabar sehat?
2: Ini, alhamdulillah. Sehat, baik saja.
1: Kurban Ki, Denimpo.
2: Iya, Ndi.
1: Kurban Ki.
2: Ya alhamdulillah,
1: insyaallah. Masya Allah. Tapi di keluarga tuh ini kalau biasa menjelang Idul Adha atau sesudahnya, ada biasa anu tak? Tradisi-tradisi tak atau anu tak? Kebiasaan-kebiasaan tak?
2: Jadi kalau saya itu, kalau pribadi saya itu masih seperti dulu.
1: Apa itu?
2: Itu ya artinya macam-macam yang apa tuh? Iya, tapi sekarang ini kan anak-anak kan jo banyak belajar tahu tentang agama.
1: Oh iya.
2: Jadi tena menake ku sorong macam. Cuma dua hari raya ini, Idul Fitri dengan Idul Adha. Itu memang ada kita punya ada kebiasaan. Saya kira umum. Kalau bulan puasa itu kan harus puasa ya. Itu. Kemudian tidak wajib itu seperti ada baju baru harus ada itu lah anak kita semuanya.
1: Iya wajib kayaknya. Ya
2: kemudian masing-masing kita bersiara lah. Iya jadi alhamdulillah saya Bundria, Abe, saya masih di putaran itu karena saya kan RW.
1: Iya
2: jadi kalau selesai itu pasti banyak orang ke rumah ya. Iya jadi banyak kerong kan
1: ambil baru kupon
2: apa air udah jamat tangan kan.
1: Iya.
2: Begitu. Nah, tentu kita siapkan itu apa untuk mengkuli licak macam atau ya itu saya punya kebiasaan seperti itu.
1: Kemudian
2: keluarga juga mulai kita ini yang dituakan dalam keluarga pasti batu ngasih kamanakan.
1: Iya pasti.
2: Ayo kita ke rumah Om Limpo dulu. Itu kalau Idul Fitri.
1: Idul Fitri di.
2: Jadi itu sudah ada kebiasaan itu. Jadi kita sudah siap itu.
1: Iya.
2: Itu saya sudah tanamkan juga ke anak-anak. Itu merayakan Idul Fitri itu pasti ramai lah.
1: Pasti. Iya. Beda sama
2: Iya. Kemudian kedua Idul Adha itu. Ya kan ini artinya kita ibadah ya.
1: Iya ibadah.
2: Artinya ibadah. Jadi ibadah yang perlu itu kan puasa.
1: Puasa Arafah.
2: Mulai dari 1 Hijriah. Apa namanya?
1: Yang puasa yang kemarin, Di.
2: Iya, puasa mulai dari saat itu sampai 9.
1: Iya. Yang kutanya
2: ini. Hari ini kan puasa
1: Arafah. Betul.
2: Ya, itu sudah diajar kami itu kan anak. Cucu-cucuku saya tanya tadi sudah ada beberapa puasa juga.
1: Masya Allah.
2: Ya, alhamdulillah. Karena itu penting.
1: Iya.
2: Karena menghapus 2 tahun. Dosa ya.
1: Ya satu tahun ya, tahun lalu sama tahun depan. Lalu,
2: dan satu tahun yang akan datang. Nah, kemudian tradisi juga itu yang saya lakukan ya potong ke sapi sekali pun yang kecil-kecil saja pak.
1: Iya.
2: Ya itu
1: sesuai kemampuan.
2: Iya pak. Iya. Patungan anak-anak kan.
1: Wih tahu.
2: Kan anak-anak alhamdulillah mungkin Allah Ta'ala jangka masih yang ke. Ada kerjanya juga. Tentu niat temu persiapan lah.
1: Iya
2: jadi,
1: pasti.
2: Itu sebelum Idul Adha itu kumpul-kumpul di rumah bagaimana anak-anak. Kita kurban hari. Iya bilang ada Pak Jari nih.
1: Gitu
2: ya, jadi itulah. Jadi alhamdulillah.
1: Mungkin ya sudah mulai memahami manfaat dari berkurban gitu Di.
2: Iya Pak. Itu kan dalam agama itu pernah misalnya ucapkan itu. Saya kira kita semua tahu bahwa orang yang mampu berkurban lalu tidak itu ancamannya Rasulullah Nabi kita jangan mendekati tempat sholat kok. Ya jadi berat juga.
1: Iya.
2: Berat. Iya. Tapi tradisi juga sebagai warga masyarakat pun itu waktu di Bontu Cinde itu saya ketua RW.
1: Iya. Yeah.
2: Itu yang mau memotong sapi, mm-hmm. kita kumpulkan di masjid. Yeah. Ada juga teman itu, ada perkumpulannya.
1: Iya. Yeah.
2: Itu terlebih 10 ekor itu di Bontu Cinde, nah kampung kecil je.
1: Oh gitu.
2: Ya, penan saya saja itu yang punya masjid tampak.
1: Yeah.
2: Saya biasa kumpulkan keluarga itu ada 3 ekor.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Ya, jadi memang kompak.
1: Kompak dia.
2: Jadi dalam kampung Bontu Cinde itu ada kurang lebih 100 kakak.
1: Iya. Yeah.
2: Itu semua dapat.
1: Hmm.
2: Karena saya data.
1: Hmm.
2: Ya, semua dapat. Jadi tidak ada yang berkeluh kesah. Artinya ini lokal, artinya dalam kampung saya, dalam wilayah saya ini.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya.
2: Ya,
1: dapat semua. Dapat semua.
2: Tidak ada yang tidak. Nah, kemudian kalau ada sisanya, hmm. kita baru kita layan yang di luar.
1: Oh, ya. Berarti dipenuhi dulu
2: sekitar. Sekarang saya lagi di anu ini di Pau-Pau pun dia.
1: Iya. Yeah.
2: Di Kabupaten Goa.
1: Hmm. Ya,
2: Pau-Pau.
1: Kita lagi handle nih.
2: Itu tradisi itu hampir sama.
1: Mm-hmm.
2: Jadi saya rapat kemarin dulu itu tentang kurban.
1: Yeah.
2: Itu semua warga di situ, baik yang kaya maupun baik mampu maupun tidak mampu, itu semua dapat daging. Itu sudah didata. Ya alhamdulillah di meski kami sekarang di Pau-Pau itu potong 7 ekor.
1: Wih, banyak itu.
2: Ya, ya 7 ekor. Jadi itu semua warga sudah didata itu di situ. Jadi alhamdulillah. Jadi saya bertanya bilang, ya apakah ini yang sudah terdata itu?
1: Yeah.
2: Itu orang tidak mampu. Dia bilang biar yang mampu juga Pak. Kalau tidak kurban, itu kita kasih. Ya. Di rumah juga ya 1 ekor kecil-kecilan.
1: Ya,
2: patungan dengan anak-anak, teman akan Pak.
1: Bih, masya Allah.
2: Jalan di rumah pun dia.
1: Baik, insya Allah. Adakah kontrol?
2: Iya, ya, kita mau datang itu. Kalau tidak salah, mudah-mudahan beliau ingat itu.
1: Siapa?
2: Inces.
1: Inces?
2: Iya, mau datang. Insya Allah. Sebab kita juga bisa nikmati burasa dengan ketupatnya. Masakan ibu Haji.
1: Wih, tahu. Iya. Apakah ini? Kontrol atau coto kah?
2: Belum sempat itu kontrolnya karena kan belum ada pisang.
1: Iya, belum. Mungkin 3 hari ke depan, Pidi.
2: Iya, besok-besok atau lusa.
1: Iya, lusa, Pidi. Belum dipotong.
2: Kalau sekarang ini baru ayam.
1: Ayam, iya.
2: Ayam palu basah.
1: Masya Allah. Kayaknya disuruh kima burasa ini hari ya.
2: Burasa ini palu di burasa. Aji aneh.
1: Kita yang tungguin. Kita yang masak.
2: Anak-anak.
1: Anak-anak.
2: Iya. Jadi saya kira itu.
1: Iya, makasih banyak diri Mpo. Iya, siap. Makasih
2: ini kan banyak. Semua motivasi ini.
1: Iya, betul.
2: Bukan berarti kita riak, sombong, tidak. Cuma memperingatkan semua pendengarnya kita ini sesama agama supaya kita berbuat juga seperti itu karena itu merupakan amal juga.
1: Iya, cocok.
2: Iya, saya kira itu.
1: Iya, makasih banyak Denny Bos,
2: terima kasih banyak. Selamat
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Denny Bos sahabat budaya. Baik, kita undang di 0811 400 9250. Halo Baribasa.
3: Halo Baribasa.
1: Bunda Cu. Adakah coto?
3: Ada dong. Nanti lusa ada.
1: Lusa berarti sudah siap mi bumbunya ini tahu eh? Sudah siap mi bumbunya.
3: Sudah siap di pasar.
1: Nah bilang kita di aneh toh. Nah bilang ki Pak Arjuna, petenam Miki Pak Uma, bunur si adem itu nanti daging bede.
3: Dari mana?
1: Jangan sampai Pak Arjuna yang bawa ki.
3: Oh, makasih banyak Pak Arjuna.
1: Bunda, jadi biasanya kita sebelum lebaran atau sesudah lebaran, tradisi apa biasa di rumah teh itu?
3: Biasa siap-siap bikin burasa sama ketupat. Sama
1: lauk pauknya. Wih, nanya itu.
3: Iya.
1: Suruh jagai Pak Umar dan burasanya. Nadia.
3: Tidak mau.
1: Jami kasih burasa kalau begitu.
3: Sudah masak Mi Bundrian.
1: Oh sudah masak Mi.
3: Iya tadi malam Mi. Jadi masak Mi pagi.
1: Ih cepatnya itu.
3: Iya.
1: Nah biasa orang lebaran.
3: Iya itu.
1: Oh tahan jadi.
3: Masa memang menjadi sebentar Mi kalau. Beli ke ayam baru dibicu lautnya.
1: Oh kan, iya di cocok.
3: Jadi kalau malam. Kayaknya ini puasa Ki.
1: Jadi.
3: Ya, jadi nanti malam dimakan ketanunya.
1: Dibaca-baca dulu sama Umar gak?
3: Pak Umar yang baca.
1: baca korang.
3: Iya. Ya dulu itu menurut tuh waktu orang tua masih ada tuh. Dia baca-baca kalau malam takbiran. Oh. Anu, guru.
1: Itu Idul Adha.
3: Iya, Idul Adha, Idul Fitri juga. Iya. Jadi kalau besoknya kita ziarah kuburan, begitu dulu waktu mama masih hidup.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
3: Yeah. Sekarang kan saya sudah tidak bisa ke siang, karena saya begini keadaan itu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, beda ya.
3: Tidak ada yang ngurus begitu. Jadi cuma itu yang dibilang yang bikin-bikin sedikit. Kalau ada rezeki kita bikin.
1: Oh.
3: Baru kita kalau misalnya kita makan, baru kita doakan orang tua.
1: Iya, iya, betul.
3: Begitu mami sekarang. Jadi kita tunggu-tunggu juga ini anu.
1: Anunya mau saya, ekornya mau saya.
3: Jangan ekor.
1: Dagingnya
3: di. Dagingnya bagus sebenarnya.
1: Pak Umar, kita makan sum-sumnya deh. Oh iya gitu kan. Ya, ujung-ujungnya Bang Richard yang pergi ke si habis daging kita.
3: Tepat, alhamdulillah kalau bisa habis.
1: Hey, rombongan anak perompa.
3: Iya, enggak apa-apa, silakan. Iya, berdoa mikirnya yang enggak banyak daging bawakan ke daging kurban. Baru dimasak, baru dimakan rame-rame.
1: Iya, kayak kalau lihat Pak Umar ini, anunya nincar ini, pahanya ini sapi nincar ini.
3: Anunya, pipinya sapi.
1: Oh iya di bagian itunya. Oh iya itu yang banyak orang cari.
3: Iya. Dengan pahanya.
1: Apalagi kan dibakar dulu kepalanya itu kan tuh sapi tuh.
3: Karena kepalanya dibakar. Kepala lapuk
1: ya.
3: Pernah
1: bila tanah. Enak itu nak. Pernah kah dulu waktu anu tuh anak kecil atau remaja kah kubakar kepalanya itu anu. Baru ku bikinkan satenya enak itu.
3: Bikin sate.
1: Iya, kulit pipinya, daging pipinya.
3: Iya.
1: Lidahnya juga enak itu.
3: Iya. Bikin sate.
1: Iya. Ayo Pak Umar deh kita. Pak Umar. Ayo deh kita.
4: Ada kasihan sama ke Pak Umar daging kasihan.
1: Kenapa?
4: Mudah-mudahan ada kasihan sama Pak Umar ke satu kali satu tahun baru bisa makan daging.
1: Masa satu tahun sekali. Sama di daging juga apa? Pergi baru seminggu sekali makan coto.
4: Ini kan tanah korban. Tukar
1: sesuatu
4: makan daging kurban.
1: Ana boleh Pak Umar. Atau pergi anu, pergi nongkrong di masjid nanti lebaran di. Sebetulnya dapat ki rasa tuta.
4: Itu mana bilang orang kasihan tau. Orang miskin itu satu kali satu tahun makan daging.
1: Oh,
4: iya, namanya orang miskin.
1: Jadi insyaallah.
4: Seperti Pak Umar ini lebih lagi dari miskin.
1: Insyaallah nanti banyak daging kita. Kalau banyak daging kita, aku ambil satu.
4: Tidak apa-apa, kita makan bersama.
1: Ini bersama dia.
4: Oke,
1: siap. Siap-siap kita berdua nah.
4: Ini berusia.
3: Saya disuruh nongkrong di masjid.
1: Iya, bukan nanti.
3: Jadi kalau sudah sholat menunggu daging kurban.
1: Iya, kan sudah sholat orang potong potong kurban itu.
3: Iya.
1: Ya, duduk sama Pak Umar. Kalau ada pembagian kusorong Pak Umar, ambil apa? Ambil depan nih. Ambil kedua. Tapi pas pembagian kusorong Pak Umar ke depan ke.
3: Lucu betul
1: gitu. Ya, terima kasih banyak Bu Ye, terima kasih nah.
3: Terlalu nah.
1: Insyaallah, ye.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau masuk Pak Umar sama Bu Rusia. Lagi-lagi le perutku kurasa. Oke, sama Bu Rusia, kita undang lagi 0811 400 9250. Baik, sudah ada Pak Deman ke masuk ini ya. Halo, Baribasa, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz.
5: Ya.
1: Jadi bagian tahap ini? Kepala, kenapa? Kepala, paha, atau jeroan? Jadi
5: ya. Dulu kenapa tidak ada suaranya ini di HP?
1: Tidak ada suara di HP di?
5: Iya.
1: Eh, nanti saya laporkan lagi nih ke pimpinan nih. Okay, nanti saya sampaikan nah. Tapi ada ya suara radio tak? Kedengaran sih?
5: Iya, kalau di radio monitor kedengaran. Yeah. Terestrialnya. Apa yang dibahas ini? Sebelumnya innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah dan seterusnya. Amma ba'd.
1: lanjut. apa biasa ini di rumah atau di keluarga ini sebelum dan sesudah lebaran Idul Fitri ini biasanya apa yang dilakukan ini?
5: Biasanya sih sama, pada umumnya hampir sama dengan mereka-mereka.
1: Apa itu coba?
5: Kalau saya lihat di keluarga sini ya terutama itu ya apa namanya? Baca-baca.
1: Baca-baca di?
5: Iya, baca-baca.
1: Tapi ayam.
5: Dua apa namanya? Idul Fitri dengan Idul Adha itu ya ada cara baca-bacanya saya lihat.
1: Iya, karena
5: artinya tradisi ini tidak apa belum bisa dihilangkan.
1: Iya, karena sudah iya. Sebenarnya kan anu tujuan baik juga.
5: Dari segi barangkali apa namanya tradisionalnya dia masih melekat.
1: Iya.
5: Kemudian dari segi agama juga kan tidak pelarangan.
1: Iya, tidak ada pelarangan karena kan doa-doa.
5: Iya, doa.
1: Menyambut Idul Adha atau Fitri. Tapi biasanya sih ayam dulu. Belum dagingnya ayam dulu. Jangan sampai orang bilang mau baca-baca nah daging nah anu oh iya tapi daging ayam.
5: Kalau daging yang ditunggang sudah biasanya sudah dulu anu perayaan Idul Adha sudah salat Id barang.
1: Biasanya itu anu di 2 hari atau 3 hari setelahnya berkurban orang di.
5: Iya, biasanya begitu.
1: Jarang itu yang setelah lebaran langsung dipotong. Ada beberapa, Ji. Ya, biasanya satu hari setelahnya lebaran baru dipotong.
5: Baik begini. Kalau yang paling anunya itu kan yang umumnya itu biasanya pas hari raya. Kemudian 3 hari tasyrik.
1: Oh, 3 hari tasyrik.
5: Iya, hari tasyrik itu kan 11, 12 dengan 13 Zulhijjah. Itu hari tasyrik. Orangnya juga dilarang puasa itu. Oh, saya tidak tahan ini hanya menginformasikan loh.
1: Oh, dilarang puasa di situ? Dilarang puasa?
5: Dilarang puasa.
1: Oh, beda kalau Idul Fitri ini.
5: Dalam satu tahun itu orang dilarang puasa itu 5 hari.
1: Oh, iya. Itu
5: Idul
1: setelah
5: Fitri, Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik. Nah, itu orang tidak bisa puasa.
1: Memang di situ wajibkan orang untuk makan mentong di. Adakah? Kayaknya banyak panggilan ini. Banyak panggilan.
5: Tadi ketawa itu. Bilang, Adam kulihat chatku ini. Adakah kesempatan tak sebentar anu sesudah salat asar ke rumah ki? Matengnya ki.
1: Ini deh ada di panggilan deh. Jadi berapa agenda hari ini? Berapa rumah ini?
5: Baru itu. Jadi kita tanya puasa ini hari kah?
1: Hah? Puasa ini hari. Puasa ini hari.
5: Alhamdulillah.
1: Karena saya sadari diriku banyak dosaku tahun lalu. kemungkinan tahun depan ada dosa aku lagi. Jadi saya puas kayaknya hari.
5: Puasa apa nih?
1: Puasa apa?
5: Saya tidak, karena kemarin alhamdulillah bukan promosi nih, alhamdulillah masih rutin Senin Kamis.
1: Oh, Senin Kamis.
5: Nah, jadi istirahat dulu.
1: Iya, karena saya kusadari yang baik dosa aku tahun lalu ini. Kayaknya tahun depan ini saya tidak jaminnya ya, puas me deh.
5: Dan kemudian tambahannya begini.
1: Apa itu?
5: Kemarin kan waktu saya buka puasa, anu bakso.
1: Bakso deh.
5: Bakso. Ada sisanya, kalau ada lebihnya, bukan sisa, lebihnya itu saya simpan di kulkas. Pulang tadi setelah subuh, kuhantam.
1: Deh, masih bagus itu.
5: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Hantam saja urusan belakang itu.
5: Beda mie itu anunya, khasiatnya dari
1: beda mie.
5: Pertama-pertama. Tapi yang namanya itu bakso gitu.
1: Jadi ada mie di booking-booking ini bagian kepalanya kah? Pahanya kah?
5: Belum, itu artinya begini, terus terang kalau saya pribadi tahun 2024 saya mengundurkan diri di kepanitiaan di Pendeta Kurban di tempat saya ini.
1: Kenapa?
5: Karena saya setuju Tuhan. Artinya memang saya punya apa namanya planning atau rencana itu 2024 ingin menggait para remaja-remaja kita khususnya dia untuk menjadi panitia itu artinya dia tahu seluk-beluknya juga bagaimana cara apa namanya? Bagaimana anunya menjadi seorang panitia?
1: Wah, regenerasi gitu di.
5: Ya, artinya keterlibatannya mereka kita juga anu.
1: Iya.
5: Mereka tahun 2025 masih ada anu. Mereka sudah bisa.
1: Nih, masya Allah.
5: Artinya regenerasi lah.
1: Iya kan, kita kan sudah tua, minda tahu kapan ini anu tanya panggilan tanya.
5: Saya bilang sama Deng Tena itu kalau saya sudah hampir 99 sepunya umur ini.
1: Wah, 99. doa adalah ucapan itu.
5: Arti
1: ucapan doa.
5: Mudah-mudahan sampai ke sana tuh cerita.
1: Oh, panjang umurnya.
5: Terus apa yang mau ditanyakan ini? Tenis pelaksananya pembagian kupon.
1: Iya, kayaknya itu perlu kayaknya itu.
5: Kalau yang saya pakai waktu saya jadi panitia itu dan alhamdulillah masih di artinya masih diterapkan saya lihat di sini di generasi muda.
1: Iya.
5: Itu saya pakai tiga. Warna. Ya warna kan anu saja untuk
1: membedakan. Tiga warna.
5: Hah?
1: Tiga warna dipakai.
5: Tiga warna.
1: Kenapa harus tiga warna?
5: Untuk membedakan mana yang peserta.
1: Oh.
5: Ya biasanya kalau saya pakai yang warna hijau itu peserta. Kemudian yang yang warna merah peserta, yang warna hijau panitia, kemudian untuk yang umum untuk yang dibagikan saya warna putih warna biasa.
1: Tapi isinya
5: kemudian dikasih notabene di situ harap kepada yang menerima kupon berwarna ini datang setelah sholat duhur. Kalau yang menerima kupon merah dengan kupon hijau itu pada saat melaksanakan penyembelihan. Jadi jangan kan tertib kita.
1: Tapi isinya sama Ji.
5: Beda.
1: Mana keadilan ini? Mana keadilan peserta, ini?
5: Yang peserta itu kan artinya ini yang sepakai itu yang warna merah itu kan yang satu sapi, satu ekor sapi per tujuh orang kan ceritanya.
1: Tujuh orang.
5: Kalau yang umum, kalau panitia kan masing-masing dibayar, artinya tergantung dari peran serta mereka atau partisipasi mereka. Mana jika tingkat yang susah itu diajukan juga.
1: Nah,
5: kemudian yang anu, yang untuk yang serta yang masyarakat umum yang dibagikan. Kalau yang terakhir artinya banyak sapi yang masuk, tapi kemarin saya lihat ini 8.
1: Oh, banyak itu.
5: Pernah 25 ekor.
1: Sapi limosin.
5: Hah?
1: Limosin.
5: Maksudnya?
1: Sapi limosin atau biasa sih.
5: Artinya 25 ekor yang dipotong di masjid.
1: Iya, tapi jenis sapinya tapi, jenis sapi apa? Limosin kah, biasa kah?
5: Oh, yang jelas aja bukannya donggala.
1: Donggala. Iya.
5: Tapi biasa latihnya lokal.
1: Lokal jadi banyak itu kalau 20-an lebih.
5: Hah?
1: Banyak itu 20-an lebih.
5: Kalau dua dulu sekarang saya lihat tadi daftarnya di sebulan sholat subuh itu tinggal 8. Mungkin perubahan terumbu atau karena sebetulnya begini bongkar-bongkaran kan dulu sedikit.
1: Iya.
5: ini yang memperakarsai dulu sebetulnya
1: sponsor.
5: Tahun berapa itu termasuk kita pertama di sini di masjid saya ini. Kemudian sekarang banyak ditiru, artinya diadopsi oleh mereka-mereka di sekitaran masjid. Jadi artinya terbagi-bagi masjid kan.
1: Oh, jadi dulu awalnya kita yang pelopori ya, makanya banyak ya, banyak tiru makanya artinya sudah merata mi.
5: Kan 11 masjid.
1: Iya.
5: Dulunya kan yang melaksanakan cuma 2 aja masjid. Termasuk saya dengan masjid Tarbiyah di sini.
1: Makanya
5: banyak pesertanya kan.
1: Iya, betul.
5: Sekarang dari 11 itu mereka juga manu apa namanya?
1: Kurban sendiri masing-masing.
5: Yang mau melakukan Idul Kurban.
1: Berarti begitu bagus mi, merata toh. Jadi ya, enggak mengumpul ya, padat merata. Orang.
5: Ya, merata tidak jauh juga, artinya pelayannya kan tidak jauh juga.
1: Iya sih. Iya.
5: Artinya sistemnya kan barangkali sih sistem sonasi di.
1: Ini sonasi betul. iya, cocok sonasi ya. Apa sekolah? Yang penting nanti enggak berlaku lagi anu apa? Ikan bakar bolu, yang penting berlaku sana kontrol dipangkep nanti nah. Tunggu kabar undangan dari Perde Mangka Mami ini.
5: Kalau bisa saya undang ke semua anunya ini. Warganya perompat yang mau datang ke rumah silakan. Pintu terbuka 23 jam. Kalau 1 jam itu masih tidur kan?
1: Datang pergi mencuci. Cuci piring. Iya.
5: Oke deh,
1: terima kasih. Makasih banyak Permangka. Yes, ya selalu Ki.
5: Saya akhiri dengan ucapan barakallahu li wa lakum fil Qur'an Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikri. Tambah panjang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Ustaz pada RD Bangka ini dipanggil sama budaya. Kayaknya banyak bagiannya nanti itu. Kalau yang pemotongnya tadi, kita undang lagi 0811-400-9250. Halo, Baribasa. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Iya, halo Bunda Cuk.
6: Dari mana? Baru 4.
1: Nah, bilang Bang Jono tidur, Miki dulu.
6: Itu tadi dibilang Bang Jono, benar. Bang Jono. Pak Jono atau Bang Jono? Masih normal itu kalau masih mengharap.
1: Masih normal mengharap. Kalau enggak normal bagaimana itu, Bunda?
6: Enggak tahu.
1: Karena rencana saya mau begitu sama anu Pak Umar ini.
6: Iya. Itu saya semuanya sama, tapi itu nasulikku masih ada. Ada kita beli di terong itu sudah dipalu. Yeah. Per liter. Ada 1 kilo.
1: Yang dicaca-caca begitu.
6: Sudah diparu kayak kelapa paru.
1: Oh, kelapa paru di.
6: Itu karena iya, kalau kita merasa ini siram juga kita cuci dengan air dingin dulu baru siram dengan air panas. Sudah dicuci baru masak dengan santan ayam ini kampung.
1: Oh,
6: enak
1: jadi?
6: Memang.
1: Iya.
6: Kasih saja rempah-rempah. Masih ada yang membutuhkan anu itu. Masa liku ya. Iya, kalau kita pergi di terong beli karena susah juga parunya kalau paru di rumah makun.
1: Jadi
6: iya, jadi masih sudah ada dijual. Itu masalah kurban saya ini panitia kurban loh.
1: Oh, kita
6: tiap tahun di kantor khusus pensiunan ibu-ibu pensiunan bapaknya yang datang bagian di situ membagi setelah kita mau bagi hari Kamis dipotong karena hari Rabu Lebaran kan hari Kamis kita sudah siapkan bumbu-bumbunya baru separuhnya direbus baru makan bersama. Itu kan kepala-kepala bagian yang kurban.
1: Iya.
6: Dia ambil bagiannya 7 kilo, dia kasih keluar 1 kilo untuk kantor kita makan bersama, baru dia bagi dengan bawa ke rumahnya dengan dia bagi dengan keluarganya. Itu tidak boleh kita kurban baru kita ambil semua, tidak dibagi-bagi juga.
1: Oh iya, harus dibagi
6: nih. Iya, kan ada orang dia anu di rumahnya dia tampung juga bagiannya. Jadi harus itu dibagi-bagi. Paling 1 kilo kita ambil simpan untuk di rumah.
1: Iya.
6: Jadi saya ini hari Kamis sudah kemarin ada telepon petugas sekian-sekian. Tapi panitia juga memang tidak boleh itu. Harus membagikan dirinya sendiri dulu, tidak boleh.
1: Oh.
6: Iya, kita bagikan memang dulu sesuai peraturan untuk yang tidak
1: yang berhak.
6: Turun tangan begitu. Iya, yang berhak. Berhak yang teman-teman yang betul-betul ini membutuhkan dengan orang lain, maksudnya sekitar situ. Nanti kita bagi memang untuk 1 kilo berapa, misalnya 10 orang yang kurban, bapak-bapak ya. Kita kasih keluar 1 kilo untuk dimakan bersama di situ, masak sendiri ibu-ibu kita semua. Ya ada keluar juga begini-begini. Jadi tidak boleh disimpan di rumah. Jadi ketupat Bu Rosa, kita bawa masing-masing, siapa yang mau bawa. Jadi sudah dimakan di sana juga. Jadi tidak usah banyak, dua macam saja kan, yang penting banyak kan. Kita coto, coto dengan tulangnya, dengan konro.
1: Biasanya itu coto, konro itu di hari-hari ketiga, kelima kayaknya di.
6: Iya, tidak, pada hari Kamis itu.
1: Nah, Kamis itu
6: kita,
1: di.
6: Kita makan siang, kalau sampai malam kalau bisa.
1: Deh.
6: Karena memang khusus untuk orang kantor, kita undang yang tidak kantor-kantor yang kecil itu, kita undang semua. Jadi bisa makan di situ.
1: Tapi biasa bunda, biasanya bunda kalau sebelum lebaran atau sesudah lebaran, biasanya kalau di kita itu ada tradisi-tradisi unik di keluarga tak?
6: Kalau di sini keluarganya Mantesan Bingku nggak ada, cuma siara kubur saja kalau bisa. Dia kan mama dia. Kalau di keluargaku ada, selesai lebaran kita baca dulu baru makan. Kalau gak aku masih suruh baca semua, kita masih NU di sini rumah dia, jadi tidak ada baca-baca bagaimana. Itu di gua itu terkenal itu Nak Nasir, memang saya tidak tahu apa juga anunya itu. Lebaran ini hari
1: ini di
6: kalau kita kalau kita di rumah dia tidak, besok bersamaan pemerintah atau apakah. Iya, itu masalah tradisi memang tidak bisa dihapuskan itu untuk siarah kubur atau apakah. Iya.
1: Tapi jadi, tapi biasanya kalau siarah kubur itu lebih banyak di Idul Fitri, di.
6: Iya. Ini Cece tadi dibilang Buniar kakaknya itu yang lebih abdul, kita doakan
1: di rumah
6: dari jauh. Kan tiap hari kita sholat itu, sholat terakhir kita doakan
1: wajib.
6: Orang tua dulu atau bagaimana kalau sempat. Jadi itu masalah saya sekarang sudah 3 tahun tidak terlalu repot untuk apalagi hari ini ya. Kalau memang sudah apa anak-anak dia siapkan saya makan, kita buka bersama sebentar. Tapi selama saya 3 tahun ini lebih banyak, apalagi setelah salat asar kita lebih banyak baca itu sikir-sikirnya yang kita tahu.
1: Sampai
6: sampai maghrib. Saya duduk betul di rumah atau kan ada musala dekat rumahku. Tapi saya tidak ke situ, nanti dia teguk saya, apa kok bikin begini-begini? Kan mama dia. Kalau saya masih pakai buku dari bapakku, saya tidak bisa maaf. Jadi itu selama saya tahu itu sudah 3 tahun ini, Bob. Kita, ini kan cuma makanan cuma di dunia saja ya. Ya kalau ini nanti selesai ini puasa Arafah sama besok ya bebaslah kalau hari Kamis atau Jumat sampai tidak boleh memang puasa dulu kalau selesai lebaran.
1: Iya, itu dibilang tadi Pardeman kata.
6: Iya, tidak boleh. Tidak boleh puasa haram. Jadi selama saya ini
1: tasyrik
6: lebih banyak duduk bersih keselesai asar sampai betul-betul selesai mau masuk maghrib. Selesai maghrib juga itu karena lebih abadi di akhirat nanti. Jadi ya puasa kan.
1: Iya, alhamdulillah puasa.
6: Alhamdulillah.
1: Banyak dosa aku bunda.
6: Iya, kalau selesai puasa banyak dosanya tambah lagi.
1: Tambah lagi bercanda
6: juga. Iya jelas itu laki-laki. Tujuannya bisa menangkis.
1: Iya.
6: Yeah. Dikasihkan sama Allah kan tiga pakaiannya, dengan celana aja bang, bajunya aja.
1: Iya.
6: Iya. Siapa tau minta tolong kak,
1: ya? Iya.
6: Sebelum sebut ke siapa tau ada sebentar orang masuk. Dia singgung nama aku terakhir, tolong ini simpankan dulu nomornya. Ada sebentar itu.
1: Kayak ini nih, ingat ki Pak Umar, Ibu Fatma.
6: Siapa?
1: Parjuna.
6: Oh, Parjuna. Anda dari daerah Malino, ada itu.
1: Oh.
6: Oh, Parjuna.
1: Parjuna.
6: Kalau
1: Parjuna.
6: Kalau ada rezeki. Apakah saya masak dulu atau bawakan mentah?
1: Iya.
6: Kalau saya ada rezeki, karena walaupun saya panitia diskurban di kantor, saya tidak berani begitu. Kalau tidak, memang kita dibagikan juga. Saya tidak mau meminta atau apakah? Iya, kalau memang saya ada, saya kasih Pak siapa di?
1: Nabila,
6: ini saya sudah janji kalau saya
1: dapat, Pak Umar, Ibu Fatma.
6: Atau siapa namanya Pak Arjuna? Kalau bisa datang makin di rumah, kalau ada yang bawa.
1: Kita yang bawakan Pak Umar, Pak Arjuna.
6: Oh iya, Pak Umar nanti saya bawakan kalau memang ada rezeki. Insyaallah.
1: Iya.
6: Kalau memang ini.
1: Nah, kasih ingat ki Pak Arjuna. Bilang,
6: oh iya, enggak apa-apa. Ibu Fatma, saya selalu ingat ki Pak Arjuna, ingat selalu.
1: Nah, ingatkan ki
6: Pak. Ingat ki selalu.
1: Ingat ki Pak
6: Arjuna. Di mana-mana saya pernah tanyakan di tempat-tempat lain, radio, Pak Arjuna selalu ada.
1: Iya.
6: Jadi jangan menyangka saya terlupakan, saya selalu ingat Pak Arjuna.
1: Iya, oke.
6: Minta tolong Mbak, Pak, aku tahu ada sebentar dari daerah Malino, tolong deh simpan namanya, Pak Alsan namanya.
1: Maksudnya, kenapa itu Bunda?
6: Dia sebenarnya rajin menelpon, tapi dia tidak mengerti. Saya bilang, masuk makin menelpon, minta lagu, minta apa, supaya kita disebut. Dia ini mau selalu, dia selalu mau disebut tanpa dia masuk. Saya minta tolong itu nunya, ada keluarganya di sini.
1: Kontaknya?
6: Dekat, dia minta tolong nomornya begitu.
1: Asal
6: besar.
1: Iya.
6: Iya, siapa tahu saya selesai ini dia masuk. Dia selalu mendengar mulai subuh sampai tengah malam.
1: Luar biasa.
6: Iya, jam 12. Tapi di daerah-daerah itu jauh.
1: Di
6: atas gunung sekali.
1: Masuk kita wah.
6: Iya.
1: Masuk nelpon ki di sini di Perempat.
6: Iya, kemarin masuk waktu Ruslan.
1: Nanti
6: dia selalu masuk apa pengacara, tapi tidak pernah masuk. Kalau nggak minta lagu atau apa mau disebut, tapi tidak pernah masuk. Oke,
1: Pak Bunda,
6: sehat selalu sekeluarga
1: sehat juga.
6: Walaupun ayam dipotong besok, sudah beli ayam, potonglah kamu sendiri untuk itu tanda berkurban. Itu kan darahnya dipentingkan. Walaupun satu di rumah. Sehat selalu
1: Sehat selalu keluarganya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Fatma, sahabat budaya. Ada di WA ini Dengirang, dan bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat walafiat saudaraku semua Dengirang Jikumala 2. Oke, makasih banyak Dengirang, sehat kiki juga di. Oke, sahabat budaya, ada Buniar katanya. Salam sama Pak Ustaz Demakena dari Buniar. Oke, kita terima lagi 0811 400 9250. Halo, Baribasa, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Opa Is. Halo, Opa Is. Mana suara hati ini, Opa Is? Kayak gangguan. Diundang lagi 0811 400 9250. Ada 10 menit terakhir lah. Atau bagaimana nih sama Bunda ya? Masih ada yang mau bergabung? Silakan. Ya, sudah ada penumpang kita masuk. Halo, assalamualaikum, Baribasa.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima tolong telepon biasa ya, Bun Rian.
1: Kenapa?
7: Jangan asal saja diterima.
1: Ini ku terima begitu?
7: Iya, tapi lama sekali, berhari-hari itu lebih bagus yang diterima ini.
1: Ngantri.
7: Telepon biasa itu bikin rame RRI pertama itu.
1: Wah, tadi selang-seling dari sudah WA, telepon biasa lagi, sudah WA telepon biasa lagi. Begitu Ji. Dengan siapa di mana ini?
7: Abdul dari Sewang.
1: Oh, dari Sewang. Astaga. Bagaimana kabarnya dari Sewang?
7: Baik, sehat walafiat. Lahir dan batin insyaallah Tuhan Allah aman dan sentosa.
1: Amin.
7: Amin.
1: Jadi berkurban kini ceritanya.
7: Ya.
1: Berkurban ki.
7: Oh, dia menerima kurban saja.
1: Menerima kurban. Menerima kurban di sama jikanya menerima kurban juga saya ini. Keluarga ta apa biasa kebiasaan ta atau tradisi ta di keluarga ta sebelum dan sesudah Lebaran Idul Adha atau Lebaran Haji?
7: Ya seperti biasanya masyarakat yang dilakukan toh.
1: Apa itu?
7: Iya.
1: Seperti apa?
7: Ya, mendapat daging kurban, dia masak-masak daging kurbannya.
1: Oh, tradisinya mendapat daging kurban gitu.
7: Iya.
1: Saya kira mau baca-baca ki atau apakah?
7: Enggak mau baca-baca
1: langsung jadi.
7: Iya.
1: Mabur rasa ya?
7: Aku sepastinya karena itu perut.
1: Kita yang masak kah atau mamanya?
7: Biasa ada kelompok yang melakukan toh.
1: Kelompok.
7: Kita kasih masuk uang kah atau beras. Dia ada satu orang yang masak di situ baru dibagi-bagi.
1: Jadi disuruh orang masak ini.
7: Iya.
1: Jadi kalau ya masih ada kubur ndak jiki.
7: Kadang anak-anak biasa pergi. Iya.
1: Oh, pergi masih ada kubur itu kebiasaan tadi. Iya. Jadi setelah Lebaran mungkin ada tradisi lagi. Oh, mungkin sudah jelas nih kalau masih ada di.
7: Iya masih ada.
1: Iya. Kita yang didatangi atau kita yang mendatangi orang?
7: Sekarang begitu.
1: Apanya?
7: Iya, karena saya termasuk orang yang dituakan oleh masa keluarga. Iya, biasa keluarga yang datang.
1: Jadi banyak-banyak itu makanan yang kita buat itu.
7: Jadi dia bawa ke?
1: Oh, dia bawa ke ngi.
7: Iya.
1: Enaknya kalau begitu.
7: Iya karena dia lebih mampu toh.
1: Oh, iya.
7: Iya biasanya begitu itu.
1: Okay.
7: Biasa kita bilang, kenapa dan bawa kengah lagi dekat dari banyak dulu dibikin di rumah jadi saya persiapan bawa kengah.
1: Tahu tadi.
7: Iya karena anakku itu cucu-cucu itu panggil dato sama saya.
1: Oh no, panggil dato. Iya
7: bawa kengah ini dato apa iya.
1: Iya. Berarti biasanya itu kondro nak bawa kaki atau coto?
7: Coto biasa itu biasa.
1: Jadi coto. Jadi menghantam berapa mangkok ini biasa coto ini aman juga?
7: Tidak, paling tinggi saya makan itu 3 biji.
1: 3 biji apa? Potongan besar?
7: Si potongan coto.
1: Potongan coto jadi sekarang besar.
7: Iya.
1: Oke.
7: Oke Pak. Iya. Semoga kurban ini bermanfaat buat kita semua.
1: Amin.
7: Dan yang berkurban mendapat pahala lebih baik.
1: Amin.
7: Dan yang menerima juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
7: Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sukses semua, tubuh kita sehat walafiat dan negara kita lebih aman daripada yang aman.
1: Siap.
7: Bun Rian, sehat-sehat
1: lagi juga sih. Iya, sih Bang. Sehat-sehat juga nah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Desi Wang sahabat budaya. Baik, penelpon terakhir ya. 0811-400-9250. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Mari Basa.
1: Dari mana Ki Opais tadi?
8: Ada kayaknya ada signal yang kurang anu lagi. Iya, jadi kalau saya
1: apa tradisi kita?
8: Tradisiku untuk tadi malam kan sudah memasak anunya tetangga yang dimasak karena begadang sekalian mi begadang.
1: Tetangga punya.
8: Biar mi kita rame-rame mi masak buras, ketupat apa
1: segala.
8: Saya bisa seksi anunya.
1: Seksi konsumsi. Seksi
8: penjaganya. Tapi itu mi setelah masak dapat majata. Ada yang kasih tak lima,
1: Nita,
8: ada yang tiga, gitu karena namanya kita duda kering, ya jadi beginilah kita yang tukang masak.
1: Tukang berapa jam itu?
8: Jaga-jaga. Yang masalah ini. Itu yang mau kupotong besok. Tiba-tiba ada yang dahului.
1: Maksudnya?
8: Jadi itu dua ekor ayamku, satu tidak ada yang paling besar kah? Saya bilang, oh mungkin ada yang lebih suka ke kapang. Nama, kenapa tidak ada di kurungan? Saya berarti, berarti ada yang lebih mencintai, lebih duluan. Saya bilang, biar ini ikhlas saja. Yang penting darahnya besok kalau nak potong, mengalir kita kapan nak potong. Ya Allah, itu darah hewanku, ya Allah. Ya,
1: kurban tahu.

0: kaget dong ya anak-anak. Ayah, di mana ayah kita simpang? Saya bilang, tidak aku tahu, kita di situ tuh tempatnya. Yang selalu tempat kasih makan. Tidak ada yang besar kah?
1: Berarti kan sudah
0: yang nasi, yang nasi simpang yang cak dibiku lu.
1: Astaga.
0: Astaga, oh, berarti ada yang lebih lebih suka kita.
1: Ada yang biar, ada yang butuh.
0: Iya, iya,
1: intinya yang nyata anu. Nyata untuk di anu toh dipotong darahnya
0: iya, mengalir kita. Iya, saya ikhlas kan yang penting nyata kita iya. Kalau dipotong itu darahnya ada di kita.
1: Iya, betul-betul.
0: Karena
1: pahalanya.
0: Kita punya ayam.
1: Iya, pahalanya ya. Pahalanya lari
0: nah, kita. Jadi toh. Seperti itu. Jadi seperti tadi tahu Ibu Fatma kan
1: iya.
0: Kalau memang anu yang penting kita memotong sesuatu
1: yeah.
0: Ya berdarah ya itu nih itu nih kita punya anu niat
1: niat pahala
0: jadi toh? Sekarang ini kan kita rata-rata puasa ki
1: yeah.
0: Jadi kita hanya banyak bersikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul yeah. Mulku walal hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir nah dimanapun Anda berada ya sikir itu sampai kalau usahakan bisa di mulut tak keluar 1000 kali
1: yeah.
0: Alhamdulillah begitu banyak pahalanya atau ya sedang tambahkan alu ikhlas ya kulullah wahad 100 kali apa 1000 kali juga bukan main ya jadi saya ini hanya dapat ilmu juga sama orang-orang pintar
1: ya
0: itu jarak kita amalkanlah hari ini karena ini kita belum mampu kasih yang langsung berdiri di Arafah
1: ya
0: cukup itu yang kita lakukan hampir bisa nilai dengan nilai yang kita dapatkan
1: betul
0: yang di Arafah ya. Jadi bagi teman-teman besok kasihan tadi saya dengar juga saya terharu juga dengan Pak Umar dia bilang satu tahun baru makan daging ya insyaallah Pak Umar semoga juga ada rezeki
1: amin
0: rezekiku
1: ngalir tawa
0: ya kita mau yang masak
1: iya
0: atau kalau yang sudah masak ya kita ya siap-siap lebih bagus lagi yang sudah masak karena langsung Pak Umar makan
1: iya betul, ya, betul
0: itu kalau itu kan rempong lagi kasihan iya. Kalau dia mentah pasti rempong
1: anu jadi langsung
0: saya dengar juga ada undangannya terima kasih Pak SD Limpo karena saya dengar tadi yang ada waktunya ya
1: datang ki makan burasa
0: datang maki ya sudah nama masa kita nikmati
1: iya betul
0: terima kasih banyak ya yang lain-lain juga enggak apa-apa lah mengundang di
1: Propat
0: ya kalau ada waktunya kita upayakan datang walaupun nanti mungkin hanya mencicipi ya ingat ki juga
1: kebersamaan
0: datangi rumah atas satu rumah nah langsung kenyang sekali jangan karena banyak rumah ini yang mau didatangi
1: iya emang ya, maksudnya nanti, makanya
0: nanti natabaki anu nanti natabaki hadiah langsung tambah rumah sakit kan
1: kolesterol
0: jadi hati-hati jadi jangan juga terlalu apa
1: berlebihan
0: terlalu langsung kaget wih banyak nama makanan ini yang mau kondro ini yang mau coto ini yang mau kari-kari
1: sedih-sedih mau di
0: ada juga tadi ayam yang hobiku saya ayam liku,
1: liku.
0: Ada aku dengar tadi siapa yang makan mas ayam liku
1: Bu Fatma
0: makanya juga mas ayam liku nah itu jadi saya pikir itu ya saya hanya mendengar ini siapa-siapa yang siap-siap untuk
1: didatangi
0: lima kantong anuna ya info kamaki
1: iya
0: tapi saya kasihan terus terang tidak banyak itu paling 3 sendok 4 sendok kamalah kak anu kak saya orang gendu
1: kolesterol
0: ya, sampai sudah makan nah langsung ada
1: pengumuman
0: opa is ini kisih anu di pak balai mudah-mudahan tidak ya, jadi harus kita batasi saja ya
1: betul,
0: karena betul, waktunya makan daging besok betul. Itu tidak boleh diharamkan bagi orang yang
1: berpuasa. Dia
0: tidak mau makan daging. Pokoknya makan daging lah. Karena memang pestanya.
1: Betul.
0: Pestanya orang makan daging. Ya. Nah ini. Jadi tidak ada istilahnya besok puasa.
1: Iya. Yeah.
0: Pokoknya apa laju-laju. Tapi ya jangan di.
1: Batasi.
0: Jangan lewat. Iya. Saya kira itu dari
1: siap.
0: Saya.
1: Makasih banyak Pak
0: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula kebersamaan kita di pagi hari ini. Sahabat Budaya. Kurang dari 2 menit kita di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman. Ada saya baca dulu sisa WA ya dari Pak Radin katanya Bari bahasa Bang Rian kirim salam untuk semua teman-teman di FKP. Ada juga dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Syam di Pau JP Kabupaten Wajo salam Idul Adha untuk semua di Perompat dan semua pendengar Perompat semuanya. Selamat pagi, selamat bertugas. Makasih banyak Kak Syam di Pau JP Kabupaten Wajo. Wah, orang jauh ini. Baik, semoga program pagi hari ini ya, bermanfaat bagi kita semua. Ambil yang baik-baiknya ya dari perbincangan kita di pagi hari ini. Dan tentunya

besok kita akan menuju di Hari Raya Idul Adha. Semoga semuanya sehat-sehat dan tentunya kami dari Propa mengucapkan selamat Idul Adha ya. Sebelumnya besok Lebaran ucap kami mami. Minal aidin wal faizin sahabat budaya. Jadi, terima kasih atas kebersamaannya bersama Bang Rian selama 2 jam di acara Beribahasa di pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Bang Rian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sabah Ratna Pro 4.
1: Baik, Sabah Budaya, Batombe merupakan tradisi desain yang berasal dari masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Tradisi ini berupa pantun atau nyanyian yang dilantunkan secara berbalas antara laki-laki dan perempuan. Batombe biasanya dilakukan pada malam hari dalam suasana santai dan penuh keakraban. Selain sebagai hiburan, tradisi ini juga menjadi sarana komunikasi, perkenalan, serta mempererat hubungan sosial antar warga. Dalam pelaksananya, pantun yang disampaikan berisi nasihat, ungkapan perasaan, hingga sindiran halus. Batombe menjadi salah satu bentuk kearifan lokal yang mencerminkan kecerdasan berbahasa serta nilai budaya masyarakat Minangkabau.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Kegiatan tim penggerak PKK dengan memberikan edukasi terhadap siswa SMA Negeri 9 Kabupaten Goa, di mana ia mengajari para siswa memberikan pewarna alami dari kulit manggis dan juga buah kelapa. Hal ini dilakukan pada momentum Hari Posyandu yang jatuh pada hari kemarin. Seni mewarnai kain tersebut sebagai edukasi salah satu program yang bermanfaat untuk masyarakat dan juga program untuk mengembangkan kreativitas siswa pelajar SMA. Haja Nur Haida, perwakilan TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, sangat senang melihat antusias siswa dalam mengikuti pembuatan ecoprint dengan berkreasi. Pemanfaatan limbah organik ini dengan menggunakan teknik ecoprint merupakan teknik pewarnaan alami dengan cara menempel tanaman atau daun bunga ke permukaan kain yang diinginkan.
2: Ini pewarna, atau ini kan dibuat di pewarna jadi ini buat proses kimia ini, buta. Ini dibuat ini di apa namanya? Seperti apa kan ini? Mandrop, ya itu yang direndam, dibersihkan buat direndam berapa hari gitu toh, sampainya akan keluar anunya, keluar pas keluar warnanya itu disimpan saja palingan minimal 1 minggu disimpan. Tidak satu kali, kalau pertama terus dibuat begini, disiram, dibilas ya atau dicuci, itu keluar warna. Jadi sebentar aslinya tidak begini, agak
3: muda ya.
2: Iya, itu sama sudah cuci, tidak luntur-luntur kan, bisa tidak keluar-keluar lagi.
1: Nur Haida berharap melalui pelatihan ini dapat diikuti dengan serius sehingga nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan para siswa dengan kreativitas berbeda. Dengan mewarnai menggunakan pewarna alami yang tahan dan juga tidak mudah luntur.
2: Manggis, bukan
3: kulit manggis.
2: Kulit manggis. Sama juga rambutan dari jangkung buah.
3: Oh, jangkung buah ini pewarna, jadi pewarna alami.
2: Iya.
1: Sementara itu, saat RRI menemui para siswa, siswi yang sudah menggunakan teknologi ecoprint ini, Vina, ia merasa senang dengan pelatihan yang diberikan oleh TP PKK dengan metode mewarnai menggunakan bahan alami.
4: Jadi cara buatnya itu, tadi yang pertama itu kain, siapkan kain putih. Bisa juga kayak misal kalau kita punya baju yang baju putih tapi udah kekuningan bisa dipakai. Nah itu dicelupin ke ada kayak cairan bordas, bordas kalau nggak salah, itu dicelup di situ biar itu sebagai berkat lah, supaya saat dicelup di pewarna alaminya dia tidak terlepas lagi.
1: Vina merasa pelatihan ini cukup mudah bagi para pelajar sepertinya. Ia juga menyebutkan ini merupakan pengetahuan dan keterampilan yang baru karena metode bermain simulasi dengan cara mewarnai kain ini sangat mudah dan juga mampu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
4: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
4: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Mari kita mengenal Benteng Ranuhitu atau Benteng Lapis Tujuh. Ranuhitu, demikian namanya dalam bahasa Bunak. Artinya, Benteng Lapis Tujuh. Nama ini cukup mendefinisikan bentuk benteng yang memang memiliki tujuh lapisan. Diperkirakan dibangun pada abad 15, nama lainnya yakni Benteng Makes. Letaknya di satu kawasan dengan lembah Fulan Fehan, yakni di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, kira-kira 30 km dari pusat kota Atambua. Dari padang rumput Fulan Fehan, Benteng Ranuhitu tidak kelihatan, meskipun sangat dekat. Ini karena benteng berada dalam rimbunan pepohonan. Dibangun dari bebatuan karang yang membentuk lingkaran tujuh lapis, pengunjung harus melalui pintu utamanya, kemudian berjalan melewati satu demi satu pintu, hingga tiba di tempat utama. Suhu yang dingin membuat pepohonan serta bebatuan dalam kawasan itu ditumbuhi banyak lumut. Di dalam benteng terdapat meriam perang, juga makam raja, permaisuri, panglima perang, serta beberapa makam lainnya dan tempat ritual. Ada sejumlah kisah mengenai sejarah benteng misterius ini, termasuk bahwa ia dikerjakan 30 pasukan perang dari pagi hingga sore hari, lalu dilanjutkan malam hari oleh makhluk gaib. Pada lapisan ketujuh benteng ini, diameter lingkaran kurang lebih 10 meter. Konon, apabila melakukan upacara ritual adat dalam lingkaran kecil ini, walaupun ditempati kurang lebih 500 hingga 1000 orang, dipercaya tidak akan sesat. Apapun kisah serta mitologi di baliknya, Benteng Ranuhitu digadang sebagai benteng non-kolonial yang paling lestari dan menawan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Jadi, kunjungan ke sini tidak akan mengecewakan Anda.
1: Pro 4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: bilang tamat kan dari luar.
1: Iya. Enak.
2: BTS. Udah.
3: Oh iya bilang tamat BTS. Dia punya dua sapu dong HP ini pak.
4: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.

0: kamar ke hasilnya kan?
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
2: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, wow, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya, padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Apa sih itu Intangible Cultural Heritage dari UNESCO? Aku kok bingung banget sama istilah itu.
4: Ya ampun, kamu sastra Inggris kok nggak tahu sih?
3: Kayak kamu tahu aja apa artinya.
4: Iyalah, tahu. Itu kan warisan budaya yang nggak berwujud seperti wayang, keris, batik, dan angklung.
3: Ya, aku baru dengar. Terus, itu pentingnya apa? Apa cuma di dokumen UNESCO aja?
4: Nah, itu yang masalah. Banyak orang nggak peduli. Warisan-warisan itu bisa hilang kalau nggak dijaga, tahu? Identitas budaya kita nih taruhannya.
3: Terus, siapa yang benar-benar menjaga warisan itu? Pemerintah atau masyarakat? Warisan tak berwujud, jiwa yang menyatukan bangsa dan menghidupkan generasi.

Pilihan 2,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dewi Satriani kembali lagi menjumpai Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya, gimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kali ini kita akan hadir mengawali kebersamaan kita, yaitu program acara pariwisata. Kita akan mengangkat topik ini terkait dengan Kodingareng Keke atau Sapola. Nah, kalau kita berbicara tentang Kodingareng Keke nih, sahabat budaya, atau Sapola adalah nama sebuah pulau kecil tak berpenghuni yang berada di gugusan Kepulauan Spermonde, perairan Selat Makassar, dan secara administratif masuk pada wilayah Kelurahan Kodingareng, Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, sahabat budaya, pulau ini merupakan salah satu pulau yang tidak berpenghuni. Meskipun dengan ukuran pulau yang kecil, tetapi pulau ini memiliki biota laut yang masih terjaga, sehingga pemandangan bawah laut ini, bawah laut pulau ini masih alami. Terdapat pinus, semak, pasir putih, gazebo, tempat snorkeling, dermaga, tetapi tidak tersedia air bersih. Nah, untuk menuju ke pulau ini hanya ada satu akses, yaitu melalui dermaga kayu Bangkoa di Kota Makassar. Nah, sahabat budaya, Pulau Kodingareng Keke merupakan salah satu tempat wisata terfavorit di Kota Makassar. Pulau kecil di sebelah barat di Kota Makassar ini berjarak sekitar 13 km dari dermaga kayu Bangkoa atau sekitar 20 menit menggunakan perahu motor. Pulau Kodingareng Keke atau biasa juga disebut Pulau Sapola ini memiliki luas hanya sekitar 0,5 hektar are. Berbentuk memanjang dari pulau ini, wisatawan dapat melihat deretan pulau-pulau sekitar seperti Sabalona, Kodingareng Lompo, Barang Lompo, dan lain-lain. Pulau Kodingareng Keke ini merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Selain dermaga, tidak ada fasilitas lain di pulau ini. Saat akhir pekan, Pulau Kodingareng Keke akan dipenuhi oleh wisatawan dengan berbagai aktivitas, mulai dari snorkeling, diving, jet ski, sampai memancing. Nah, untuk aktivitas snorkeling atau diving, setempat ini surganya lah, sahabat budaya. Nah, kondisi terumbu karang ini masih sangat baik, hampir mengelilingi pulau dari kedalaman 1 hingga 10 meter.

0: Di pundaknya melekat seragam yang menjadi simbol keamanan dan ketertiban bangsa. Namun, di balik lencana emas itu, berdenyut jantung seorang lelaki yang memaknai hidup sebagai rangkaian amanah. Ia adalah Ahmad Halim, seorang anggota kepolisian yang kini mendedikasikan dirinya di Polres Maros. Bagi Ahmad, menjadi seorang polisi bukan sekedar pilihan profesi untuk menyambung hidup, melainkan sebuah panggilan jiwa yang telah mengakar sejak ia masih kanak-kanak. Sebuah janji lama yang terus ia rawat dengan sepenuh hati.
1: Sejak kecil, saya sudah memiliki cita-cita yang kuat untuk menjadi seorang polisi. Profesi ini bagi saya bukan sekedar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk mengabdi kepada masyarakat, menjaga keamanan, serta menegakkan keadilan. Saya terinspirasi oleh sosok polisi yang tegas, berani, dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Seiring bertambahnya usia, keinginan itu semakin tumbuh dan menguat. Saya menyadari bahwa menjadi seorang polisi membutuhkan disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi yang tinggi. Oleh karena itu, saya terus berusaha mempersiapkan diri baik dari segi pendidikan, fisik, maupun mental agar kelak bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Bagi saya, menjadi polisi adalah pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Saya ingin menjadi pribadi yang bermanfaat, melindungi masyarakat, serta memberikan rasa aman dan keadilan bagi semua. Cita-cita ini bukan hanya impian, tetapi juga tujuan hidup yang akan terus saya perjuangkan dengan penuh semangat dan tekad.
0: Jejak karirnya adalah saksi dari dedikasi yang tak pernah padam. Mulai dari langkah awalnya di Polres Mamasa, perjalanannya menjadi ajudan di Polwil Parepare. Langkah kakinya membawanya melintasi berbagai tugas berat di Polsek Panakukang hingga meraih berbagai penghargaan bergengsi. Mulai dari Piagam Kapolri hingga penghargaan dari Kapolda Papua. Namun, prestasi-prestasi yang mentereng itu tak lantas membuatnya jumawa. Untuknya, deretan piagam itu hanyalah seberkas kertas, pengingat bahwa integritas adalah harga mati, serta sepak terjang perjuangannya melindungi mereka yang tak punya kuasa. Di tengah tantangan profesi yang penuh tekanan, cobaan, dan rayuan menggiurkan dari mereka yang menganggap hukum hanyalah komoditas, Ahmad menjalaninya dengan prinsip baja, memegang teguh sumpah suci yang diambilnya sebelum dilantik.
1: Awal mula saya bertugas di Polres Mamasa, kemudian mutasi ke Polwil Parepare menjadi ajudan Kapolwil Parepare. Selanjutnya, mutasi ke Polrestabes Makassar. Di Polrestabes Makassar, saya menjabat sebagai Kasihumas Polsek Panakukang. Selama menjabat, saya mendapatkan berbagai prestasi seperti piagam penghargaan Kapolri, piagam penghargaan Kapolda, piagam penghargaan Kapolda Papua, penghargaan dari Kadiphumas Polri, dan penghargaan mengikuti Sekolah Inspektur Perwira. Dan saat ini saya bertugas di Polres Maros sebagai Kanit 2 Intelkam Polres Maros. Saya memegang teguh prinsip hidup bahwa tanggung jawab, kejujuran, dan keteladanan adalah pondasi utama dalam setiap langkah. Di tempat tugas, saya berkomitmen menegakkan hukum dengan adil, melindungi masyarakat, dan mengabdi tanpa pamrih.
0: Sebagai seorang anak manusia, sisi lain dari Ahmad Halim jarang tersorot lampu kamera. Di balik perannya sebagai Kanit 2 Intelkam yang karismatik, ia adalah seorang nahkoda bagi sebuah kapal kecil bertajuk keluarga. Seorang suami yang memuja kebaikan istrinya dan seorang ayah yang memikul tanggung jawab bagi masa depan ketiga anaknya. Baginya, tanggung jawab di luar rumah harus setara dengan keteladanan di dalam rumah. Memberi nafkah lahir dan batin bukan sekedar kewajiban, tapi bentuk ibadah terindah. Ia percaya bahwa Kunci hidup yang bermakna adalah keseimbangan antara loyalitas kepada negara dan kasih sayang kepada keluarga.
1: Sementara di dalam keluarga, saya berusaha menjadi sosok pemimpin yang bijak, penyayang, memberi nafkah lahir dan batin, serta menanamkan nilai-nilai moral dan disiplin kepada anak-anak. Bagi saya, keseimbangan antara pengabdian kepada negara dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah kunci menjalani hidup yang bermakna dan penuh integritas. Jangan sia-siakan waktu hanya untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan masa muda untuk belajar, berkembang, dan meraih prestasi. Namun ingat, menjadi orang hebat saja tidak cukup. Jadilah juga orang yang baik.
0: Menutup perjumpaan, Ahmad Halim menitipkan sebuah pesan bagi generasi muda yang seringkali terombang-ambing di tengah zaman. Ia mengingatkan bahwa kecerdasan dan prestasi hanyalah anak tangga untuk naik ke atas. Namun, kebaikan dan akhlaklah yang akan membuat kita tetap berdiri tegak dan dihargai sesama.

92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar. Nah, kita lanjut lagi nih sahabat budaya. Pulau Kedingaring Keke merupakan pulau yang tidak berpenghuni ini. Selain dermaga, tidak ada fasilitas lain di pulau ini. Saat akhir pekan pulau, Kedingaring Keke akan dipenuhi oleh wisatawan dengan berbagai aktivitas. Mulai dari snorkeling, diving, jet ski, sampai memancing. Untuk aktivitas snorkeling atau diving, tempat ini surganya loh sahabat budaya. Kondisi terumbu karang masih sangat baik, hampir mengelilingi pulau dari kedalaman 1 hingga 10 meter. Saat ini, saat akhir pekan ya, sahabat budaya disarankan berangkat lebih pagi, Ki. Membawa persediaan makan dan minum yang lebih. Aksesibilitas ke Pulau Kedingaring Keke dapat dilakukan di Dermaga Kayu Bangkoa, Dermaga Popsa, atau Pelabuhan Pautere. Nah sahabat budaya, itu dia informasi terkait dengan Pulau Kedingaring Keke yang sudah kuinformasikan di ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, kita akan jumpa lagi di jam 11 di program acara Teras UMKM. Stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: Sahabat Budaya, Danau Kakaban adalah danau air payau prasejarah yang terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Terkenal sebagai habitat jutaan ubur-ubur tidak menyengat, danau ini menjadi salah satu destinasi ekowisata bawah air paling langka dan unik di dunia. Berusia sekitar 2 juta tahun, danau seluas 5 km persegi ini terbentuk dari atol karang yang terangkat. Airnya merupakan campuran air hujan dan rembesan air laut yang terperangkap. Danau ini dihuni oleh spesies ubur-ubur endemik yang tidak menyengat. Anda bisa berenang dan snorkeling bersama mereka di habitat aslinya. Pengunjung dilarang menggunakan fin atau kaki katak dan dilarang melompat atau menggunakan tabung oksigen. Hal ini bertujuan untuk menjaga ubur-ubur rentan agar tidak terluka atau stres. Berada di Pulau Kakaban atau pulau yang memeluk danau, akses tercepat dimulai dengan penerbangan menuju Bandara Kalimarau di Berau. Dilanjutkan perjalanan menggunakan speedboat selama 2 hingga 3 jam dari Pelabuhan Tanjung Batu menuju Kepulauan Derawan atau Kakaban.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi saya Dewi Satriani menjumpai Anda dalam program acara kita yaitu Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabarnya untuk Anda hari ini? Ya, mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita akan bersama di program acara Teras UMKM yang sudah hadir di studio. Oh, cantik sekali ya. Udah dari tadi mendatang 1 jam yang lalu sahabat budaya. Daripada kita berlama-lama langsung saja kita menyapa ada owner Debbie's Donut, Debbie Sahriani. Kak Debbie, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, halo.
0: Iya, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, suaranya kalau bisa ya jangki jauh-jauh okay. Supaya kedengaran jelas ke suara tak. Oke deh. Oke, Kak Debbie, kali ini kita akan membahas terkait dengan promosi dari mulut ke mulut. Yes. Jadi kekuatan donat Debbie's di tengah tantangan internal. Deh, kayaknya saya penasaran sekali ini tantangan internalnya seperti apa. Tapi sebentar kita akan bahas ya. Oke, kita langsung saja nih Debbie's ya, Debbie's Donat. Oke, sejak kapan merintis usaha Debbie's Donat ini Kak Debbie?
1: Kalau merintisnya sendiri tuh sejak tahun lalu.
0: Tahun lalu?
1: Iya, baru.
0: Baru sekali. Kayak masih apa ya, bayi itu yang masih merah-merahnya gitu ya. Oke, tahun kemarin. Kenapa sih pakai nama Debbie's Donut?
1: Debbie's Donut itu sendiri dari nama saya Debbie. Nah, kalau ada petikan S-nya itu nama suami saya.
0: Oh, kukira Sahriani.
1: Ya, banyak juga orang bilang gitu, tapi sebenarnya bukan.
0: Oh, S itu nama suami.
1: Ya.
0: Nama suaminya siapa?
1: Suban.
0: Suban, ya. Sahriani.
1: Ya, Debbie Suban gitu.
0: Oh, Debbie Suban.
1: Lalu kita nyapa alasannya.
0: Iya, kenapa alasannya pakai nama itu?
1: Karena pertama kan yang ownernya saya.
0: Iya.
1: Nah, pemegang saham utamanya suami.
0: Oh, gitu. Pemegang saham ini yang utama suami ya?
1: Iya, gitu.
0: Harus
1: jadi,
0: ya.
1: Katanya... kasih masuk sedikit-sedikit walaupun cuman inisialnya gitu. Kan saya yang modalin katanya gitu.
0: Jadi harus ada namanya ya, tahu ah.
1: Iyalah.
0: Iya dia malah nama. Tapi memang tahu harus seperti itu ya. Gitu. Oke. Nah, selain donat apakah ada produk lainnya di Debbie's Donut ini Kak Debbie?
1: Kalau produk lain rencananya ada, cuman sekarang lagi urus legalitasnya gitu.
0: Oh, iya,
1: jadi
0: iya.
1: Masih produk donat cuman berbentuk frozen.
0: Oh, berbentuk frozen gitu ya.
1: Jadi kalau Kak Debbie mau kan maksudnya mau stok boleh. Siapa tahu besok-besok ada tamunya atau anaknya ya kan. Tinggal kasih keluar dari freezer, diamkan sekitar 10 menit sudah jadi.
0: Oh,
1: cuman
0: seperti itu.
1: Lagi urus legalitasnya gitu.
0: Urus legalitasnya itu ya. Oke lah. Nah, ini bagaimana cerita awal berdirinya UMKM Debbie's Donut nih Kak Debbie.
1: Okay. Ya.
0: Penasaranku.
1: Gimana ya kalau mulai merintis ya?
0: Iya.
1: Awalnya itu jujur bagaimana ya caranya bicara ya?
0: Apakah awalnya cuma iseng-iseng aja?
1: Iya sih, jadi
0: karena lagi stres atau pengen dihibur.
1: Nah, gitu kan. Jadi kebetulan saya kan pure ibu rumah tangga.
0: Iya.
1: Setelah menikah, saya itu betul-betul fokusnya di anak dan suami.
0: Iya.
1: Jadi punya hobi bikin-bikin kue kan gitu.
0: Hobi memang bikin kue kayak dari dulu?
1: Dari dulu.
0: Kukira hobi kayak menyanyi.
1: Skip.
0: Iya.
1: Ya ada sih cuman ya gitu deh.
0: Ya gitulah. Iya.
1: Jadi coba-coba kan bikin donat. Kebetulan anak saya suka makan donat.
0: Iya.
1: Terus suatu hari kebetulan
0: pada suatu hari
1: suamiku kan sempat ditugaskan di luar daerah.
0: Iya.
1: Itu pulang-pulang Makassar mau singgah beli donat langganan kan. Iya. Tiba-tiba mahal harga donatnya gitu kan. Nah, Isom bilang, "Udah deh bikin sendiri aja gitu kan." Bikin. Terus suamiku bilang, "Enak, ini bisa dijual loh." Aku bilang gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi aku bilang, "Gimana caranya menjual? Kita kan tidak ada, maksudnya tidak ada akses, tidak ada apa kan. Nanti saya promosikan di teman-teman saya gitu kan, teman kantor, teman-teman gitu." Dan memang jadi mulutnya itu, maksudnya bicaranya tuh dibuktikan gitu kan. Jadi semua teman-temannya disuruh beli gitu kan. Mm-hmm. Tidak ada yang bilang coba. Jadi dia bilang gini, coba mm-hmm. kamu donatku, tapi langsung disuruh bayar. Iya, jadinya tester tapi
0: langsung minta bayar ya. Iya, iya, iya.
1: Jadi kan enak ya punya uang gini-gini, enak. Jadi mm-hmm. awal-awalnya kan saya jujur, saya sebagai ibu rumah tangga itu kan stres kan. Iya, iya. Cuman urusin anak gitu, suami gitu. Terus mungkin suamiku berpikir gimana ya caranya supaya istriku ini tidak bosan, tidak stres di rumah. Mungkin dengan cara itu ya dia buat istrinya ada kegiatan walaupun ada kegiatan tapi tetap di rumah gitu.
0: Tetap di rumah ya, Masya Allah. Jadi di rumah itu produktif bersama dikerahkan juga beberapa karyawan.
1: Oke, awalnya cuman saya.
0: Iya.
1: Terus dibantu sama suami karena kan memang ini awalnya idenya suami untuk jualan kan. Sudah enggak apa-apa, jualan saja nanti kalau ada apa-apanya ya saya yang ini kan pokoknya dilengkapin lah semuanya. Awal-awal iseng-iseng ternyata banyak yang order gitu kan, teman-teman suami, teman-temanku juga, keluarga gitu kan. Terus kita coba deh beli alat, kan awalnya cuma pakai mixer tangan kan. Tapi sudah enggak bisa kak. Itu cuma bisa ya mungkin bisa buat cuma 20 paling banyak 20 biji donat gitu. Terus ya kita pergi ke apa
0: di salah satu penjual elektronik
1: seperti itu. Jadi lihat kan, budgetnya kayaknya cukup. Langsung beli yang besar.
0: Beli yang besar langsung di Takalami.
1: Takalami gitu kan, yang produksinya bisa sampai 200 biji, 300 biji per hari kan. Saya bilang, "Ih, ayah kok ini terlalu besar, enggak apa-apa." Begitu kan. Jadi punya ide teman. Jadi ini suamiku tuh idenya tuh terlalu banyak. Ditelepon lah teman-teman warkopnya, yang punya usaha warkop. Gitu. Jadi
0: ada dititip-titip juga di warkop.
1: Iya.
0: Wah gitu. Keren, luar biasa.
1: Punya suamiku tuh nggak mati akal lah pokoknya. Gitu kan. Jadi dia udah mau patahkan semangatnya istrinya kan.
0: Iya tahu.
1: Ditelepon semua teman-temannya yang punya warkop, masukkan donatku ya gitu.
0: Iya. Untung bagusnya karena ada aja relasinya suami Ita.
1: Iya, alhamdulillah. Nah,
0: ini kan produk Debis nih. Iya. Ini harga kisaran satu biji berapaan?
1: Untuk yang ini tuh, kalau 3.000-an.
0: 3.000-an ya, 3.000-an. Nah, berarti kalau isi 6, 3.000-an dikali 6 ya.
1: Iya, 18.000.
0: Oke, jadi 18.000 satu begini murah ya. Iya, ada isi yang satu lusin?
1: Satu lusin belum ada.
0: Untuk sementara isi 6 dulu
1: mungkin,
0: ya.
1: Iya, mungkin bulan depan diadakan.
0: Iya, gitu. Paketnya siapa kayak dos-dos kayak gini siapa yang buat?
1: Itu di percetakan.
0: Percetakan ya. Yang desainnya?
1: Saya dan suami.
0: Luar biasa.
1: Jadi ini kan ada dua warna nih.
0: Warna kuning warna suami, warna pink nama warnanya Debi. Sudah kuduga.
1: Jadi pokoknya paduan. Semua sudah ada perpaduan suami dan istri.
0: Iya. Kerja sama yang baik ya. Oke, sip lah. Apa yang dimaksud promosi Debis donat dari mulut ke mulut? Ceritanya seperti apa?
1: Nah, itu kan. Jadi awalnya kan jadi gimana ya? Pertama buka itu tidak expect itu kita cuma mau jualnya kayak 50 biji kan. Nah, terus buka toko, kita beranikan aja diri buka toko gitu. Jadi ceritanya cuma saya yang mau jaga toko gitu kan. Pas buka tiba-tiba banyak orang yang datang. Habis donat dalam waktu 1 jam. Donatnya habis. Iya, tutup toko lagi gitu kan, terus bikin lagi. Ada sekitar 3-4 hari kewalahan kak. Jadi orang kiranya kok tutup terus, bukan tutup tapi habis donatnya
0: terus.
1: Jadi ada sampai bilang ini enak loh gitu kan. Terus besoknya ada yang datang. Dia taunya pintu toko terbuka sedikit, masuk. Dia bilang, katanya di sini ada jualan donat. Gitu bilang, kata siapa, tetanggaku, enak katanya. Begitu kan. Jadi maaf bu, tapi masih sementara produksi, enggak apa-apa saya tunggu. Jadi ditunggu kak. Jadi ada sekitar sejam dia kelamaan nunggu, dia pulang. Dia datang lagi gitu. Jadi dari mulut ke mulut kayak
0: dari
1: gitu
0: begitu
1: sih.
0: Yang penting sudah minat coba juga pasti itu kembali ke lagi.
1: Gitu. Okay. Dari awalnya cuma beli satu. Jadinya tambah satu deh.
0: Siapa memang yang buat resepnya?
1: resepnya ya saya.
0: Donat Tunji. Ini kan donat-donat kentang ya?
1: Iya, donat kentang.
0: Oke, otodidak buat sendiri atau mungkin kita lagi mempelajari di YouTube atau ikut pernah ikut pelatihan?
1: Kalau sebenarnya basicnya itu suamiku tuh pintar masak, Kak.
0: Oh, jadi, iya iya. Ya,
1: cuman dia masaknya itu masak yang berbumbu apa? Mm-mm. Apa sih namanya? Yang makanan berat gitu.
0: Makanan berat ya, ya, ya.
1: Tiba-tiba saya iseng coba bikin donat gitu. Tapi kayaknya gagal ya, kan. Ya. Nah, saya yang coba lagi gitu. Kok berhasil gitu ya, kan. Ya, jadi ya. Bikin terus supaya ada cita rasanya beda sendiri, cari kelas gitu. Yeah. Jadi maksudnya kita mau cari tahu kelembutannya gitu kan. Saya rasa saya enggak pede, Kak. Jujur saya enggak pede kalau saya enggak ikut kelas untuk jualan gitu.
0: Yeah,
1: jadi
0: betul.
1: Saya memang kalau menurutnya suamiku enak, tapi saya masih ragu gitu. Yeah, jadi mungkin biar saya pede ya saya ikut kelas ikut kelas lagi gitu.
0: Oke, sip lah. Menurut owner, apakah promosi dari pelanggan ke pelanggan lain ini lebih efektif untuk usaha kuliner?
1: Menurut saya ya,
0: iya.
1: Efektif, Kak.
0: Efektif ya. Oke, seperti itu. Nah, apa pengalaman paling berkesan ketika pelanggan merekomendasikan donat Debis kepada orang lain?
1: Oke, jadi ada satu cerita, apa sih namanya, pengalaman ya, Kak ya?
0: Iya.
1: Ada beberapa mahasiswa
0: yang
1: datang. Saya kiranya dia mau apa ya, kayak apa sih namanya, wawancara atau apa.
0: Yeah.
1: Ternyata dia mau pesan donat, Kak.
0: Jadi
1: ada sekitar 4-5 orang.
0: Yeah,
1: datang
0: pakai
1: apa sih, baju putih jas gitu kan. Tanya, mau pesan donat, hah, untuk apa? Jadi ternyata dia mau sidang, Kak, gitu.
0: Oh,
1: jam meja.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: dia
0: iya,
1: bagikan, oh gitu ya, saya direkomendasikan gitu kan. Ada teman kampusnya beli kan gitu. Coba.
0: Dan dicoba.
1: Terus dan paling berkesannya karena ini enak dan murah.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Jadi karena kan mungkin banyak mahasiswa yang ya budgetnya minim ya, Kak.
0: Minim.
1: Ya, terus pengujinya banyak daripada ambil yang mahal.
0: Tapi mahal.
1: Pertama kan donatnya enak dan murah, terus packagingnya
0: bagus,
1: Kak.
0: Benar,
1: ya,
0: bagus.
1: Jadi
0: keren.
1: Dia bilang, saya cantik. Kasih satu-satu pengujiku sudah kayak contoh sekitar 100 ribuan sudah dapat.
0: Iya,
1: semua
0: lumayan deh.
1: Iya, kayak gitu.
0: Banyak,
1: kan?
0: Iya. Bagus, nanti kalau apakah itu ya, pesan mi tahu nanti deh, menyamangi kalau misalnya bikin kayak acara-acara.
1: Ya, banyak juga kayak
0: keren.
1: Gitu.
0: Keren. Gitu. Tapi saya jauhnya deh, di ada toko tak?
1: Ada toko.
0: Di mana toko tak?
1: Tabaria, BTN
0: Tabaria. BTN Tabaria.
1: Tapi insya Allah bulan depan mau, ini lagi cari-cari ruko. Siapa tahu ada ruko tak, Kak, bisa
0: di mana ruko? Ada di rumah, ada di rumah aku bisa di.
1: Iya, antang. Lagi cari-cari ini kayak yang sesuai budget tuh, terus ya banyak pemukiman yang ramai gitu.
0: Iya, iya. Ramai sih ya di Antang deh, dilewati banyak itu kendaraan lewat di situ.
1: Ya rencana sih juga di Antang, Kak.
0: Cocok.
1: Kan komisi orang tua aku juga di Antang, jadi ya haruslah. Kalau kurang afdol kayaknya kalau kita penjual donat terus di tempatnya orang tua tidak ada toko.
0: Iya, betul. Luar biasa. Jadi untuk sementara di Tabaria dulu ya.
1: Iya.
0: Oke. Tabaria nomor berapa?
1: Blok C nomor 8.
0: Blok C nomor 8. Itu Tabaria dekat-dekat mana, Kak?
1: Alauddin.
0: Alauddin.
1: Iya.
0: Jadi harus ke dulu menuju ke Alauddin.
1: Jadi dia tuh tembusannya Deng Tata kalau kita buka.
0: Ongkir dari Tabaria ke Antang berapa itu biasa?
1: Deh, biasanya itu jadi kebanyakan orang yang pesan dari situ dia patung-patungan, Kak. Jadi dia
0: tahu tadi
1: siapa-siapa mau beli kayak gitu.
0: Iya, no, memang ya,
1: jadi dia langsung ada berapa
0: sekalian
1: orang
0: nih. Tadi. Jadi dia saweran ki untuk ongkirnya. Ya. Oke.
1: Okay. Sekitar 20-an lah, Kak, ongkirnya.
0: Iya, iya, oh gitu. Oke, bagaimana cara menjaga rasa dan kualitas agar pelanggan tetap loyal dan mau merekomendasikan produk, Kak?
1: Jadi kalau untuk produk itu, Kak, Debis Donat toh dibuatnya itu malam, Kak, untuk penjualan pagi gitu. Nah, setelah siang itu jadi kita ada dua shift.
0: Yeah.
1: Ada yang sore, jadi sore ini dia buatnya untuk besok karena kan prosesnya lama, Kak, sekitar 8-9 jam untuk buat donat, Kak.
0: Apalagi
1: kalau banyak, nah, Kak, maksudnya ini dalam skala banyak begitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, karena dia di apa dibuat satu-satu kan pakai alat. Jadi dia memang pakai tangan semua, pure semua pakai tangan. Terus alatnya masih kan kita ini industri rumah tangga, kan.
0: Iya, iya.
1: Jadi masih ya industri rumah tangga lah, belum kayak yang donat-donat yang besar-besar itu, Kak, kan Jadi semuanya masih manual.
0: Manual ya.
1: Jadi kayak pengembangannya itu dia waktu 2 jam.
0: Iya, iya.
1: Kayak gitu. Jadi prosesnya sekitar sampai digoreng Kak itu sekitar 8 sampai 9 jam.
0: Oh, lumayan lama ya. Luar biasa. Jadi,
1: untuk dibuat dijual besok itu dibuatnya sore.
0: Iya.
1: Gitu Kak.
0: Jadi kayak ini yang ini yang kita bawa berarti dari sore.
1: Iya, kan iya sorenya dibuat atau
0: dibuat,
1: tapi
0: iya.
1: Ready-nya itu malam.
0: Oh, ready-nya gitu. Malam ya. Ya. Oke.
1: Okay. Selesainya kan.
0: Wih, luar biasa yeah. Nih. Apakah Debbie's Donut masuk dalam komunitas UMKM? Komunitas apa namanya?
1: Ya, saya masuk beberapa sih sebenarnya saya masuk komunitas, cuman ada satu yang ya saya rasa ini yang paling membuat saya apa ya kayak ini mi deh saya ikuti terus, maksudnya saya mau fokus sama ini, itu komunitas Ridho Challenge.
0: Ridho Challenge ya, ya. Atau disingkat dengan
1: RC.
0: RC Challenge ya. RC ya, RC komunitasnya. Nah, siapa nama founder komunitas RC-nya?
1: Namanya Pak Ridho atau Pak Ridwan?
0: Pak Ridwan, ya. Tapi lebih bekennya Pak Ridho. Kak Ridho, ya ya ya. Oke, okay. Apa sih kelebihan ikut dari komunitas RC ini?
1: Nah, selama saya mengikuti komunitas RC,
0: ya.
1: Itu banyak sekali benefit-benefitnya Kak.
0: Benefit-benefitnya ya. Banyak.
1: Pertama saya tuh tidak tahu sama sekali tentang UMKM,
0: ya.
1: Bagaimana caranya saya mempromosikan donat saya, gitu kan. Saya ternyata setiap donat itu harus pakai legalitas,
0: iya.
1: Tidak asal-asalan jualan gitu kan. Jadi semuanya sampai halal, sampai PIRT, sampai
0: semuanya
1: NIB
0: dibantu sama dibantu, RC ya.
1: Dibantu sama RC Kak.
0: Wow, keren. Tepuk tangan dong buat RC. Oke, iya. Seperti itu. Apakah media sosial juga ini membantu memperkuat promosi dari mulut ke mulut?
1: Iyalah.
0: Iyalah, pasti.
1: Pastinya Kak, cuman kebetulan saya apa ya untuk sosial media Debbie's Donut itu ada, cuman agak kurang aktif Kak.
0: Kurang aktif ya, gitu. Tapi tetap dari mulut ke mulut itu pasti ada.
1: Iya.
0: Iya, iya, ya. Karena orang sekali mencoba pasti nih orang akan keterusan lagi mencari dan mencari. Mau Kak saya konsumsi namanya Debbie's Donut mau deh.
1: Iya
0: gitu. Iya apalagi biasa anak-anak muda itu paling suka sekali namanya donat
1: ya.
0: Jangan kan anak muda, orang tua pun itu saja yang ada mianaknya pasti suka sekali namanya donat.
1: Iyalah.
0: Apalagi kalau anak-anak muda ya. Oke, okay. Seberapa besar pengaruh testimoni pelanggan terhadap peningkatan penjualan Debbie's Donut?
1: Besar sekali Kak.
0: Besar sekali.
1: Itu kayak apa ya, kalau ada yang banyak sekali yang komen sebenarnya apa, saya enggak pernah expect ada yang memang betul-betul luangkan waktunya untuk chat saya,
0: WA iya.
1: Kak, enak sekali donatnya. Saya tidak percaya selembut itu kayak
0: Masya
1: gitu.
0: Masya Allah.
1: Iya, jadi kayak wah, kayak terharu sendiri Kak.
0: Terharu.
1: Iya, jadi sampai dia bilang saya rekomendasikan ke teman-temannya Kak ya.
0: Iya, iya. Oke lah, sip lah. Oke, satu pertanyaan lagi baru kita dengarkan lagu ya. Di tengah banyaknya pesaing kuliner, apa yang membuat pelanggan tetap mengingat yang namanya Donat Debbie's?
1: Seperti itu Kak, saya bilang. Jadi ada beberapa pelanggan bilang, yeah. Ih, donatnya ini seperti donat yang ada di mall-mall itu Kak.
0: Iya, iya. Iya, oke lah yang sudah ada nama.
1: Ya, tapi ini murah gitu. Beli di sini saja deh kayak
0: yeah,
1: gitu,
0: daripada kita beli mahal-mahal.
1: Iya.
0: Ya yang memang brandnya sudah terkenal
1: nih.
0: Ah, mending kita cari yang lebih murah tapi rasanya ya lumayan seperti inilah.
1: Iya, dia bilangnya gitu. Jadi kalau saya mau cari yang murah mending ke Debbie's aja gitu.
0: Asik.
1: Kecuali mau cari yang premium ya cari gitu.
0: Dan
1: gitu. Daripada beli yang itu kan harganya mahal, mending ini aja gitu.
0: Iya, iya. Oke, asip lah. Ya udah kalau gitu Kak Debbie, sebelum kita lanjut lagi obrolan, kita dengarkan lagu dulu di oke. Okay.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Masih dalam program acara kita Teras UMKM dengan narasumber kita ada Debi Sahariani, owner Debi's Donat, yang membahas terkait dengan promosi dari mulut ke mulut jadi kekuatan Donat Debi's di tengah tantangan internal. Iya. Oke, Kak Debi, kita lanjut lagi ya. Oke, Kak Debi, ini selain rasa, pelayanan seperti apa yang selalu dijaga agar pelanggan merasa puas ini?
1: Face response, Kak.
0: Face response, ya, oke. Okay.
1: Jadi ya, kalau ada contoh kan ada beberapa pelanggan yang komplain terkait kenapa lama atau apa ya. Ini saya sudah dari tadi pesan, kalau contoh dia pesannya lewat online, lewat WA kan. Mm-mm. Jadi sementara saya lebih fokus lewat WA kalau pesannya.
0: Jadi biar lebih cepat ya.
1: Iya. Ini sudah dari tadi, oh ya maaf, saya konfirmasi dulu ke bagian produksinya atau ke bagian toko gitu. Mm-mm. Kan. Untuk sementara masih adminnya saya, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kira saya selalu bilang sama pegawai saya, tolong diperhatikan kalau saya kirim ke grup langsung dikerjakan. Gitu. Jadi ada biasa yang komplain ini lama, saya mau apa, dari tadi kan janjinya jam 1 gitu, ini sudah lewat jam 1 kayak gitu. Jadi biasa Kak, juga saya kasih bonus, saya kasih free.
0: Oh begitu ya, gitu. Ya. Maaf asik ya, Kak. Dong kalau begitu gitu ya, nanti kalau kita pesan ya nanti jamnya cepat-cepat kalau lewat itu dikasih free.
1: Maaf ya. Jadi biasa dia bilang ini kelebihan, ya enggak apa-apa kayak gitu. Ini bonusnya kan, ini free-nya kayak
0: baru
1: gitu.
0: Tidak ada yang untung tak?
1: Ya untungnya dari Allah saja.
0: Iya dong, Masya Allah, luar biasa. Oke, okay. Kalau apa nih, apa tantangan terbesar yang sedang dihadapi terkait SDM atau karyawan tak saat ini?
1: Yang saat ini tuh karyawan yang resign tiba-tiba.
0: Resign tiba-tiba ya. Kenapa kira-kira ini? Apa alasannya resign?
1: Alasannya ternyata dia kayak semacam main dua kaki kayak gitu.
0: Main dua kaki deh. Dua kaki memang dua kaki. Nah, apa namainkan ini kaki kayak?
1: Maksudnya gini, Kak. Ternyata dia kerja di dia kerja di saya di Debi's Donat cuma
0: apa terus, tujuannya?
1: Jadi dia kayak ternyata ada apa ya?
0: Curi resep?
1: Gitu. Ternyata dia
0: sudah biasa terjadi.
1: Ya, dia ternyata semuanya dia tanya ini mereknya apa, ini
0: mereknya
1: apa. Awalnya sih memang
0: tidak curiga gitu.
1: Iya, karena kirinya kayak baik sekali.
0: Baik gitu, sekali.
1: Ternyata tiba-tiba
0: ternyata
1: karyawanku yang lain bilang, "Bu, dia buka toko, gitu ada tokonya."
0: Iya.
1: Tapi kan maksudnya kayak gerobak-gerobakan gitu kan. Jualan donat gitu.
0: Oh, kaman jodi.
1: Iya. Saya bilang ya udah, memang resepnya sama tapi rezeki beda.
0: Rezeki beda gitu ya. Ya, baru untung baik kalau enggak tinggal jadi dekat-dekat dari rumah tak.
1: Itu juga.
0: Iya, iya.
1: Dekat sekali karena saya kalau produksian Kak, saya sengaja cari yang dekat rumah supaya dia on time datangnya gitu.
0: Oke, sip lah. Bagaimana perasaan Debi's ya ketika lebih banyak disibukkan mengurus masalah internal dibanding mengembangkan usaha tak?
1: Pusing lah Kak.
0: Pusing ya.
1: Iya, jadi banyak banyak rencana-rencana yang tertinggal karena SDM terus yang diurus Kak.
0: SDM terus yang diurus.
1: Iya, termasuk urus. Salah satunya mau buka cabang, ujung-ujungnya tiba-tiba ada yang resign, ada yang ini. Jadinya kita fokus ke situ dulu. Jadinya buka cabang tercancel lagi.
0: Tercancel lagi. Ya,
1: harus
0: begitu.
1: Harus urus SDM dulu.
0: SDM dulu ya. Ya. Oke lah, sip. Nah, pernahkah masalah SDM mempengaruhi proses produksi atau pelayanan kepada pelanggan? Ada tidak?
1: Ada, pernah.
0: Pernah ya?
1: Ya, jadi yang saya bilang sebenarnya yang saya sangat percaya sekali ini yang keluar.
0: Iya.
1: Semua resep sudah dia tahu dan saya rasa jiwaku itu maksudnya jiwanya donat sudah ada di dia begitu. Maksudnya kelembutan donat dia sudah tahu sekali dan semuanya. Tiba-tiba dia resign ganti orang baru.
0: Iya.
1: Langganan tahu. Gitu. Maksudnya yang sudah customer yang sering pesan kan order. Ini beda ya. Maksudnya ada
0: beda jadi, tangan, beda ya, rasa.
1: Gitu, jadi ada kayak apa
0: susah
1: ya?
0: Tuh,
1: iya, jadi saya sampai kok saya ulang-ulang makan di mana ya? Mungkin ya langganan yang tahu kan.
0: Langganan yang tahu yang sudah jadi, setia
1: iya,
0: kan.
1: Iya, gitu. Dia tahu bilang ini beda ya.
0: Beda
1: kan?
0: Ya.
1: Iya, oh di mana ya letak bedanya, saya bilang gitu. Apakah tangannya atau gimana, saya juga kurang tahu.
0: Karena biasa beda tangan, beda rasa
1: iya,
0: katanya.
1: Iya, kayak gitu.
0: Okay, sip
1: lah. Tapi kalau saya yang bikin sama jika
0: sama gitu. Jadi ya karena biasa, memang resepnya.
1: Ya, jadi biasa saya yang turun tangan gitu.
0: Iya, iya. Dan kalau timbangnya pasti itu sudah tertakar ada, ya.
1: Kan ada okay. Timbangannya kan.
0: Untuk berapa biji?
1: Iya, ada.
0: Nah, itu harus berapa gram?
1: Iya, ada.
0: Takutnya nanti ada dilebih-lebihkan dah ya, harus tetap ya.
1: Nah, kalau itu kurang tahu juga Kak. Maksudnya kan banyak sekali mungkin ada yang ya adalah mungkin ya human error kayak gitu kan Kak.
0: Iya.
1: Ada yang 30 jadinya 31 kayak gitu.
0: Okay.
1: Tapi beda-beda 1 aja mungkin.
0: Beda-beda. Beda-beda 0,1.
1: Iya kayak gitu.
0: Iya. Oke, bagaimana cara Kak Debbie menghadapi karyawan yang tiba-tiba tidak masuk kerja tanpa kabar? Oke,
1: yang pertama ya pasti dongkol tuh.
0: Dongkol ki, ya pasti mis stres.
1: Apalagi kalau contoh dia masuknya jam 12, dia kabarinya jam 11.45.
0: Masuk gitu jam kan. Berapa? Jam 11? Jam 12. Baru dia kabarnya
1: 11.45.
0: Iya, kan mau Mi.
1: Itu Mi. Ya Allah.
0: Ya Allah pusing. Nanti bagian yang bikin dirinya mana?
1: Nah, jadi biasa tiba-tiba bagian toko.
0: Iya. Yeah.
1: Bantu diproduksi kayak gitu atau bagian produksi yang bantu ke toko kalau yang salah satunya tidak masuk gitu Kak. Jadi double job ceritanya.
0: Double yang, job ya.
1: Jadi saya suruh full time.
0: Full time. Oke lah. Apa pelajaran yang didapat setelah menghadapi berbagai persoalan internal dalam usaha?
1: Harus berpikiran apa dingin Kak. Itu yang paling pertama. Jadi kita harus apa ya namanya? Jadi suamiku gini Kak ya, suamiku itu orangnya bisa menghadapi masalah itu Kak, dia dengan tenang. Sedangkan saya itu Kak, ada kayak contoh pegawai gak masuk, tiba-tiba mau WA, ya sudah kamu keluar aja gini-gini kan. Suamiku tidak, ada kayak gitu.
0: Memang kalau perempuan itu berapi-api.
1: Ya, gitu
0: kalau
1: kan.
0: Laki-laki tuh yang biasa menjawab itu dengan kalau ada masalah, dia pikirkan dulu. Kok saya harus menjawabnya dengan telaten, dengan baik.
1: Gitu.
0: Jadi dengan hati. Beda kan perempuan.
1: Iya.
0: Saya sudah banyak pengalaman seperti itu. Kalau ada masalah ini pasti jawabannya.
1: Jadi biasa kalau kayak gitu saya lapor suamiku dulu Kak.
0: Iya.
1: Aduh ayah ini gini. Ya sudah nanti saya gitu kan. Nanti saya yang
0: nanti
1: tanya.
0: Karena
1: kalau saya kan langsung cut.
0: Pasti nih.
1: Sekat gitu.
0: Begitu Jimmy.
1: Cuman ada yang satu orang ini. Dua minggu dikasih kesempatan Kak sama suamiku karena ya suamiku orangnya terlalu baik mungkin Kak.
0: Iya.
1: Tapi saya bilang kalau saya sudah cut gitu kan, sudah tidak bisa.
0: Jadi sudah dua minggu tapi dia tidak tidak ada perubahan.
1: Iya, jadi ya akhirnya suamiku yang sudahlah kayaknya memang sudah lepas aja
0: ya. Padahal enggak tahu juga resep tak.
1: Ya, itu Mika. Dan rata-rata
0: itu lebih susahnya.
1: Iya, rata-rata.
0: Kenapa kita enggak pekerjakan keluarga?
1: Saya kayak gini Mika, saya takutnya kalau keluarga orang lain saja kayak gini, apalagi kalau keluarga kan seenak-enaknya nanti Kak. Maksudnya kita jadi tidak enak gitu kan untuk
0: enakan,
1: ya
0: di.
1: Maksudnya kan gini Kak, kita owner loh. Terus tiba-tiba keluarga dikasih masuk, dia buat salah, pasti kita enggak bisa marahin dia Kak. Kita enggak bisa kritik dia kayak gitu.
0: Saya justru kalau pikiranku saya sama keluarga itu justru lebih enak Kak gitu loh. Yeah. Lebih ku percaya Ki, lebih kalau misalkan ada kesalahannya langsung gue kasih, "Weh, salah itu, masa begini anu gini." Oh iya oke. Masa jawabannya itu bercanda tungi.
1: Iya tapi bagus Kak kalau begitu orangnya tahu kalau yang sensitif Ki Kak. Bagaimana
0: itu misalnya saya kalau ada keluarga sensitif.
1: Iya tuh Kak.
0: Jadi ini lebih amannya memperkerjakan orang di luar.
1: Iya Kak.
0: Oke, tapi gitu. Ya sama aja hasilnya.
1: Itu Mi, sama juga.
0: Sabar ya.
1: Intinya harus sabar lah.
0: Iya.
1: Bijak dalam mengambil keputusan.
0: Oke, sip lah. Apa pelajaran yang didapat setelah menghadapi berbagai persoalan internal dalam usaha? Ayo, kira-kira apakah Anda menerima pegawai nanti selanjutnya harus melalui tes? Atau kayak gimana?
1: Jadi, namanya juga kan saya baru kan Kak di sini. Awalnya seperti yang saya bilang tadi saya keteteran dengan pesanan.
0: Iya.
1: Nah, cari rekrut orang, ya sudah yang penting ada basicnya sedikit, mm-hmm. sudah pakai.
0: Belum gitu
1: aja. Belum disaring, maksudnya belum disaring baik-baik Kak, belum mm-hmm. ini. Sampai kita tidak pegang KTP, enggak ada Kak, semuanya ada, tidak ya? Ada. Mm-hmm. Jadi memang betul-betul kepercayaan saja Kak, tapi ternyata seperti ini hasilnya ada. Jadi ke depannya kayaknya berlapis ki nanti Kak untuk apa mm-hmm. namanya lagi?
0: Untuk menyaring ya.
1: Ya gitu.
0: Yang terbaik yang ya, mana?
1: Iya, betul-betul karena sudah pengalaman.
0: Iya, yang betul-betul mau bekerja ya. Sungguh-sungguh ya, bukan karena panas-panas teh ayam ya, seperti itu ya.
1: Ada yang cicilan, mungkin cicilan motornya dia kejar, jadi dia masuk kerja ya, kayak ya. Gitu.
0: Terus sampai lunas mi cicilan motornya berhenti.
1: Jangan salah karena semuanya ngutang loh.
0: Semuanya ngutang.
1: Jadi pas ngutang keluar. Jadi saya yang
0: selesai lagi. Ngutang.
1: Enggak Kak, belum lunas.
0: Belum lunas.
1: Iya.
0: Ngutang di mana di?
1: Bisa kita. Ya. Iya, jadi dia kasbon ceritanya. Cuman
0: susahnya.
1: Ya, saya pikirnya gini Kak, kalau saya kasih kasbon mereka enggak lari karena iya. ada kewajiban, ternyata salah.
0: Deh susahnya tuh. Iya. Jadi begitu, Mi.
1: Gitu, Kak.
0: Jadi berutang sampai selesai dia keluar gitu, belum lunas-lunas
1: belum,
0: ya.
1: Belum, Kak. Jadi aduh. Dia pintar Kak, dia kasbon.
0: Uh-uh.
1: Satu dua hari dia masuk, setelah itu dia pergi.
0: Aduh.
1: Dan banyak loh kasbonnya.
0: Aduh. Jadi pelajarannya ini yeah. seperti ini. Mungkin ya Kak Debi tuh untuk lain kali tidak memberikan kasbon mungkin ya yeah. sama karyawan. Karena ini kan sudah ada pengalaman yeah. ya. Dan kalaupun memang dilihat Mi, kalau kita mau interview apakah memang dia betul-betul untuk mencari nafkah yeah. untuk keluarga, atau cuma untuk mau dibayar cicilan motornya baru yeah. selesai. Itu Ji saja.
1: Iya sih.
0: Nah, jadi itu satu pelajaran iya, ya Kak ya. Oke. Dan bagaimana cara menjaga semangat tim agar tetap solid di tengah tantangan usaha?
1: Nah, jadi setelah penyaringan saya mm-hmm. sudah dapat Mila Kak. Kayaknya ini tim yang cocok Mila mereka. Jadi saya tanya satu-satu, kamu nyaman enggak sama ini? Kamu nyaman enggak sama ini? Gini.
0: Iya, iya.
1: Dan ternyata memang kayak satu ada yang toksik Kak gitu.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: setelah saya tanya yang ini, mm-mm. yang si pengacau ini kan. Gimana mau berubah tidak gitu. Yeah. Dan ternyata
0: ada perubahan.
1: Enggak juga Kak.
0: Enggak juga.
1: Jadi dia gini Kak, dia merasa seperti saya paling butuh dia.
0: Oh ya, aduh.
1: Dia semena-mena izin.
0: Mm-mm.
1: Jadi kalau ada tetangganya yang meninggal, dia harus izin.
0: Dia harus izin.
1: Dia izin, tapi izinnya bukan izin setengah hari, izin satu hari.
0: Izin satu hari kan?
1: Kan nggak etis ya Kak, maksudnya cuman tetangga lah.
0: Iya.
1: Kan bisa ibu saya izin dulu mau pergi melayat. Kan bisa tidak Kak? Dia izinnya satu hari
0: full. Satu hari.
1: Seperti itu. Anaknya sakit, suaminya sakit, mm-hmm. semuanya harus izin. Saya bilang, jadi mm-hmm. saya enggak enak sama pegawai yang lain yang rajin.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: saya
0: iya.
1: bilang, bagaimana kalau sama ini? Bilang, kayaknya enggak ini Bu, gini kita enggak cocok soalnya dia kayaknya memerintah gitu.
0: Gini.
1: Ya, selalu bawa-bawa nama ibu gitu
0: aduh.
1: Kan. Jadi saya bilang, kalau kalian jadi saya, mm-hmm. jadi pernah Kak saya tes kan, mm-hmm. saya ini. Ganti-gantian untuk kerja ini bagaimana, apakah yeah. mereka saling cemburu. Ternyata ada tim yang kalau dia yang digabungkan
0: uh-uh.
1: dia kompak dan uh-uh. semuanya selesai cepat Kak
0: yeah.
1: gitu. Jadi saya bilang oh ya oke okay. saya jadi menurutku untuk bagaimana supaya loyal ki ini mm-hmm. pegawai, saya harus cari juga kenyamanannya pegawaiku kayak mm-hmm. gitu.
0: Oke, cari yeah. kenyamanannya juga mm-hmm. ya. Oke, sip lah. Oke, menurut Kak Debi, seberapa penting kejujuran dan loyalitas dalam sebuah tim usaha kuliner?
1: Sangat penting. Kak.
0: Sangat penting ya.
1: Iya, penting sekali apalagi yeah. kan kayak contoh masalah bahan, Kak.
0: Iya. Yeah.
1: Bahan itu Kak, saya untuk kulinerku itu kan ada kayak ya yang bisa mungkin dia bawa pulang Kak kayak telur.
0: Waduh.
1: Iya kan? Jadi jadi
0: bisa seperti itu.
1: Enggak juga, enggak Ji Kak.
0: Enggak Ji.
1: Jadi ada yeah. bahan yang kan kalau kita buat donat putihnya enggak dipakai yeah. kan. Jadi mereka tuh kalau
0: mengambil.
1: Ya, maksudnya kayak gini dia.
0: Padahal sebenarnya masih bisa di ini loh, digunakan.
1: Enggak Ji Kak, cuman saya memang yang kasih bilang bilang ya kalau pokoknya walaupun itu donatnya bagaimana begini jangan mm-hmm. ambil sampai dia busuk, jangan ambil. Saya
0: iya.
1: bilang kalau saya tidak mengizinkan, saya mm-hmm. bilang gitu kan, mau telurnya gimana, jangan.
0: Mm-hmm.
1: Kan banyak Kak, itu putih telur terlalu banyak Kak.
0: Iya.
1: Jadi saya bilang saat saya kasih baru kalian ambil.
0: Iya. Gitu. Tapi kalau tanpa perintah dari ownernya jangan dong.
1: Walaupun kalian tahu saya tidak pakai itu putih telur ya, tetap harus ini.
0: Oke, lah, sip lah. Apakah ada strategi khusus untuk memilih dan mempertahankan karyawan yang terpercaya?
1: Ada.
0: Gimana?
1: Kasih reward, Kak.
0: Kasih reward. Wih, luar biasa.
1: Ya. Yeah.
0: Oke, di tengah tantangan internal, apa yang membuat owner tetap semangat menjalankan donat Debis?
1: Saya percaya donatku ini, Kak, bisa kasih banyak apa ya lapangan pekerjaan kan, saya bisa menghidupi orang-orang lain. Saya jujur, Kak, untuk sekarang ini daya beli itu kurang. Tapi saya tetap mempertahankan semua pegawai saya, Kak. Kalau dia lembur, saya tetap bayar lemburnya, tidak ada bilang pengurangan pegawai atau apa. Jadi saya sebagaimana mungkin saya pakai dana cadangan untuk menggaji mereka semua. Jadi kenapa saya bertahan di Debis gitu kan? Saya berpikir dengan adanya ini toko donatku bisa menjadi tempat mencari rezeki untuk orang-orang, Kak, gitu.
0: Oke. Luar biasa ya sebagai owner. Dipikirkan semuanya gitu ya karyawannya. Oke. Nomor kontak yang bisa di-share ini, siapa tahu ada yang penasaran dengan Debis Donat ini, nomornya.
1: Jadi Kak ada di
0: boxnya,
1: Kak, boxnya. Ada nomor WA lengkap sama nama sosmednya.
0: Oke. 081 347 199 799. Jadi sekali lagi yang penasaran dengan Debis Donat, hubungi 081 347 199 799. Atau TikToknya ada Debis Donat, ada juga Instagramnya Debis _ Donat. Oke, harapan ke depan untuk Debis Donat,
1: Semoga Debis Donat banyak cabangnya di mana-mana dan semua bisa merasakan Debis Donat, Kak.
0: Oke, baik. Baik, kalau begitu Kak Debi, kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara yaitu Teras UMKM. Semoga setelah obrolan ini bisa menjadi lebih jaya lagi Debis Donatnya ya. Ada dukungan penuh dari suami tercinta pasti ya. Amin.
1: Amin.
0: Oke, kalau begitu sukses selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, Kak Debi.
1: Iya, Kak. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Perjalanan kali ini membawa kami ke salah satu daerah wisata yang cukup terkenal di Sulawesi Selatan, yang diberi julukan Kota Bunga. Hawa dingin Kota Malino membuat kami berusaha mendapatkan tempat untuk menghangatkan badan. Atas rekomendasi seorang teman, kami pun mengarahkan kendaraan menuju kedai kopi Luwak Malino yang terletak di jalan poros menuju hutan Pinus Malino. Aneka jenis kopi tersedia di kedai kopi Luwak Malino. Kami pun memesan beberapa jenis, di antaranya untuk mencoba sensasi rasa yang berbeda. Kopi luwak yang dapat dinikmati di kedai kopi Luwak Malino ini dihasilkan oleh hewan luwak yang ditangkarkan tepat di samping kedai kopi Luwak Malino. Berawal dari keinginan dokter gigi Dani Permadi MSC menangkarkan hewan luwak dan binturong untuk mendapatkan cita rasa tertentu dari kopi yang dihasilkan. Menurut Mukhtar Rijal selaku perawat dan penjaga penangkaran luwak dan binturong di kedai kopi ini, penangkaran luwak dan binturong telah dimulai sejak 15 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2008 silam. Dengan perizinan resmi yang diberikan Kementerian Kehutanan pada saat itu, yang wajib diperbaharui setiap 5 tahun sekali, karena luwak dan binturong ini merupakan hewan yang dilindungi.
1: Nama saya Mukhtar Rijal, saya kebetulan dipercayakan perawat dan menjaga jenis luwak dan binturong ini. Kita mengawal itu dari tahun, sudah 10 tahun lebih kayaknya. Ini kan perizinannya setiap 5 tahun, itu 2013, berarti udah masuk 2018. Dari 2013 sebelumnya itu sudah ada. Jadi 5 tahun ke belakang itu berarti 2009, Dik? Iya, 2008 lah. Udah mulai itu.
0: Terdapat sejumlah kekhususan dalam pemeliharaan hewan luwak dan binturong, di mana jenis hewan ini agak sulit menyesuaikan diri pada saat peralihan musim, dari musim kemarau ke musim hujan, ataupun sebaliknya. Selain itu, kopi yang dipilih untuk pakan luwak ini merupakan kopi yang ditanam di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, yang melewati proses penyortiran dan pemilihan kopi yang terbaik. Karena luwak dan binturong hanya akan mengkonsumsi kopi yang sudah masak, yang sering diistilahkan dengan kopi cherry. Kebersihan kandang dan pemberian makanan merupakan hal yang harus diperhatikan. Di saat stok pakan kopi sedang habis, maka akan diberi pakan alternatif buah-buahan, seperti pisang, dan juga diberi asupan protein dari daging.
1: Kalau ini gampang-gampang susah aja, Pak. Kalau ini perawatannya tidak terlalu rumit. Yang penting itu aja kebersihan kandangnya dijaga. Terus makannya jangan sampai kita lupakan. Makannya itu selama tidak ada kopi, itu rutin harus ada pisang. Ya. Walaupun ada kopi tetap ada pisangnya, ya, makan buah. Dua kali seminggu itu kita coba kasih protein pakai daging.
0: Kotoran luwak dan binturong yang telah memakan buah kopi dikumpulkan secara terpisah pada pagi hari. Kotoran luwak dan binturong ini akan dibilas beberapa kali sampai bersih. Biji kopi yang telah bersih dari kotoran akan dijemur hingga mencapai tingkat kekeringan tertentu. Selanjutnya, biji kopi ini akan ditumbuk untuk memisahkan kulit ari dari biji kopi yang akan disangrai. Biji kopi yang telah disangrai akan dikemas, baik dalam bentuk biji kopi utuh atau green bean, maupun dalam bentuk bubuk yang siap saji.
1: Hari ini kita kasih makan, itu kopi yang berbentuk cherry, yang matang betul tapi warnanya merah itu. Kita kasih makan hari ini misalnya, terus besok itu sudah kita bisa panen. Artinya dia sudah buang pupuknya, dia proses melalui pencernaannya, dia buang pupuknya. Itu yang diangkat dari kandang, itu yang dikumpul dari berapa dua jenis ini, antara luwak sama binturong, itu dipisah. Luwak ya luwak, binturong binturong. Jadi untuk membedakan dua jenis ini. Terus itu kita lakukan pencucian. Setelah diangkat dari kandang, dilakukan pencucian sebersih-bersihnya mungkin. Dan itu kita pakai tenaga keluarga sendiri, kita tidak berani ambil keluar, orang dari luar. Jangan sampai sistem pencuciannya sembrono aja kan. Ini kan kita jaga kualitas, Pak.
0: Kedai kopi Luwak Malino telah beroperasi kurang lebih 7 tahun dengan ragam biji kopi kering yang siap giling, seperti kopi Arabica Super, kopi Robusta Super, kopi Arabica Luwak, dan kopi Arabica Binturong. Ragam kopi ini yang masih dalam bentuk biji maupun yang sudah digiling, dikemas, dan dijual bukan hanya di Kota Malino, namun juga telah sampai di kawasan Somba Opu, Kota Makassar, bahkan sempat pula terjual ke beberapa negara di Asia.
1: Kedai kopi itu...
2: Sudah 7 tahunan
1: kurang lebih. Kemarin kita buka kedai kopi. Kalau kita impornya itu, ekspornya itu ke daerah wilayahnya negara Hong Kong. Nah, biasa ada pesanan dari Hong Kong. Ya itu pun agak rumit karena harus karantina dulu. Disortir dulu itu jenisnya, diperiksa, dimasukkan laboratorium dulu baru dikirim. Nah, itu dari Hong Kong sama pesanan itu Singapura ada, Asia. Ya. Outletnya itu kita titip jual di toko serba oleh-oleh sepanjang Somba Opu itu, dekat bandara juga, bahkan di Trans juga pernah.
0: Kopi Luwak Malino yang mulai dikenal walaupun masih di kawasan Asia merupakan daya tarik wisata kuliner yang muncul di kawasan wisata Kota Bunga, Malino. Menghadirkan nuansa tersendiri bagi wisatawan yang mengunjungi kawasan ini. Akankah ia menjadi ikon baru di kawasan wisata Kota Bunga, Malino? Semoga.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
1: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
2: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
1: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net.

0: sukses menjalankan bisnis tertentu menjadi impian pelaku usaha. Tetapi tidak semua bisa mempertahankan dan meraih impiannya itu. Kali ini saya mengajak Anda mengulas keberadaan salah satu pelaku UMKM di bidang warung kopi atau warkop di Kota Makassar. Warkop yang saya kunjungi ini selalu ramai didatangi oleh masyarakat dengan strata pendidikan sosial yang berbeda-beda. Namun, bagaimana cara mereka, sang owner atau pemilik warkop, mampu bertahan dan menginspirasi banyak orang? Mari, saya mengajak Anda ke salah satu warung kopi yang berada di Jalan Faisal. Pertama kali menginjakkan kaki di warkop ini, saya sudah dijemput hiruk-pikuk bising persaingan obrolan dari meja ke meja. Semua asik dan tenggelam dalam dunia kopi mereka. Di Kota Makassar, sudah banyak ditemukan warung kopi. Hampir di setiap jalan primer sampai pemukiman warga. Keberadaan warung kopi Kota Makassar dapat dijumpai sejak Indonesia belum merdeka. Misalnya, warung kopi Hai Hong sampai sekarang masih berlokasi di tempat awalnya, yaitu di Jalan Serui. Lokasinya di tengah pemukiman etnis Tionghoa yang strategis dekat dari pelabuhan dan pusat Kota Makassar. Bangunan warung kopi tersebut yang mempertahankan arsitektur klasik yang merupakan daya tarik tersendiri. Sajian kopi yang khas juga menarik perhatian pengunjung. Kopi disajikan dengan berbagai pilihan, mulai dari kopi hitam, kopi susu, serta tambahan seperti madu, jahe, dan gula merah. Di Kota Makassar, ratusan warung kopi hadir, mulai warung kopi tradisional sampai warung kopi dengan konsep modern. Berbeda dengan warkop Hai Hong, salah satu pemilik warkop Deng Anas yang berada di Jalan Faisal menyampaikan, awal mula berdirinya warkop Deng Anas sejak tahun 2001.
1: Nama saya Nasrullah Nawir, saya kadang dipanggil dengan Deng Anas karena kami sebagai owner dari warkop Deng Anas. Berdirinya warkop Deng Anas ini sejak 2001, namun 2001 ini masih nama dari sumber daya manusia. Karena di semua warkop banyak kalangan konsumen warkop sumber daya manusia. Awal nama warkop Deng Anas ini, sebelum menjadi warkop Deng Anas, banyak yang minta merubah nama. Nah, nanti di awal tahun 2004 kami mencoba merubah nama warkop sumber daya manusia menjadi warkop Deng Anas. Yang merubah ini, yang memberikan masukan awal berdirinya warkop ini, almarhum Asis Mala yang memberikan motivasi untuk merubah nama warkop sumber daya manusia menjadi warkop Deng Anas. Di saat 2005, sejak berubah menjadi warkop Deng Anas 2004, namun 2005 sudah dipublikasikan di media, salah satu media yang

0: yang sangat terkenal di Makassar, itulah yang memberikan informasi kepada seluruh kalangan yang ada di Makassar, sehingga dari awal 2001 sampai sekarang ini alhamdulillah konsumen warkop Denganas semakin banyak gitu.
1: Kalau melihat beberapa tahun belakangan ini, rutinitas minum kopi di Makassar bisa dikatakan semakin bertumbuh. Kaum muda mengikuti kebiasaan minum kopi yang dulunya didominasi kalangan orang tua. Di tengah pesatnya perkembangan jumlah warung kopi modern, sejumlah warung kopi tradisional di Makassar tetap bertahan selama puluhan tahun. Tempat-tempat itu merupakan pilihan favorit warga kota untuk menjalankan rutinitasnya setiap hari. Lantas, bagaimana tanggapan Amrullah Umar yang merupakan co-owner Warkop Azahra?
2: Saya Amrullah Umar, founder Azahra. Sekarang pengelola Azahra yang bertanggung jawab operasional. Semua yang ada di Azahra, saya yang bertanggung jawab. Kalau berdiri itu sejak 2008 bulan Oktober. Dari dulu Azahra. Jadi Azahra itu namanya anaknya kakak. Founder namanya Fatimah Azahra. Diambillah kata Azahra itu bunga mawar. Ya, filosofinya kami berharap bahwa usaha kami ini harum seperti bunga mawar. Jadi dulu itu kan kami suka sarapan kan, suka sarapan kopi kalau pagi habis sholat subuh. Ketika kami ngopi, kami berpikir kenapa kita tidak bikin begini. Jadi awalnya itu hobi, karena hobi kita ngopi. Kita hobi ngopi, saya bertiga saudara laki-laki itu suka ngopi kalau pagi habis sholat subuh. Nah, kenapa tidak buat sendiri? Ada tempat meskipun kecil kita coba. Tempatnya dulu itu kan di Jalan Ujung nomor 25. Kecil, rumah orang tua dulu kan. Kecil, dan kami seriusi bisnisnya. Mulai naik pelan, lalu kami kemudian coba kembangkan diri. Ambil tempat di Jalan Bandang. Yang pertama dulu yang nomor 194. Habis itu yang sebelahnya 196. Target pasar kita itu sebenarnya begini. Target pasar kita itu inklusif sih, tapi kalau dari batasan umur itu kami sebenarnya menargetkan itu 27 tahun ke atas. Memang tampilan kita ini bukan untuk milenial, tapi kalau misalkan milenial masuk juga suka ngopi ya ayo. Ya, jadi segmen kita, penentuan pasar kita itu bebas, memang dari awal bebas, karena begini, Azahra itu kan dari Jalan Bandan, Jalan Ujung. Jalan Bandan, Jalan Ujung itu kan kalau antropologi kota Makassar itu kota tua yang penduduknya memang asli, lalu kemudian penduduknya itu sangat heterogen, sangat terbuka karena kota lama, kota tua di sini aslinya kan. Makanya ketika buka segmen ya gayanya ya tradisional, karena kita itu dekat dengan pasar Terong, pasar Cidu, pasar Butung, yang kemudian itu pasar-pasar lokal yang besar.
1: Usaha warkop memang saat ini menjadi primadona. Namun, satu hal yang sangat menentukan jumlah omset yang dihasilkan di tengah menjamurnya warkop, ada yang mesti dilakukan oleh para owner. Berikut penjelasan Daeng Anas.
0: Kalau saya mempertahankan dari awal, sejak saya membuka usaha kami ini di sejak 2001 itu, yang kami pertahankan adalah ciri khasnya kopi kami. Kenapa? Karena setiap warkop itu mempunyai ciri khas yang tersendiri. Nah, makanya warkop Denganas itu dimanapun diminum pasti ketahuan bahwa ini adalah kopi warkop Denganas, karena ada ciri khas tersendiri yang kami miliki. Itulah bahan untuk kami pertahankan sejak dari 2001 sampai sekarang. Karena kenapa? Karena cita rasa yang kami sajikan dalam warkop kami ini hampir tidak sama dengan warkop-warkop lain. Makanya yang bisa menilai baik dan enaknya kopi yang kami sajikan itu adalah konsumen. Namun konsumen ada beberapa masukan yang diberikan bahwa memang punya tersendiri ciri khasnya kalau warkop Denganas. Dan kami juga tidak ketinggalan zaman, karena kenapa? Kami akan melihat bagaimana perkembangan tentang warkop ini, apa yang perlu masih seperti yang dulu-dulu. Karena kenapa? Sejak tahun 80-an yang kami ikuti jejak orang tua kami sampai sekarang, itu konsumennya beda-beda. Dulu masih ada tukang beca, supir PT-PT, supir taksi. Sekarang tidak ada lagi. Di masa sekarang ini yang ada itu pegawai, tawan, polisi. Dulu belum ada yang itu, tahun 80-an, di era 80-an. Tapi hal-hal itulah yang kami pertahankan, bagaimana supaya daya belinya orang-orang yang seperti itu kembali bisa menikmati kopi yang disajikan oleh Warkop Denganas. Karena kenapa? Karena kami sangat berkeinginan bahwa kopi saya itu mau dinikmati bukan cuma kalangan ini saja, tapi semua kalangan, mulai dari kalangan paling bawah sampai orang yang berdasi begitu, seperti itu. Sebenarnya ada target pasar, memang harus ada. Kenapa? Karena kami diberikan motivasi, target kami ini pertama perkembangan perekonomian. Pasti kalau perkembangan ekonomian, otomatis motivasi yang ada di warkop saya ini banyak, ada beban yang kami bawa, jadi sehingga ada motivasi, sehingga kami akan mencapai target yang kami akan capai. Dan bagaimana caranya kami ingin capai yang target yang kami, maka kami sajikan ada beberapa macam sajian yang kami siapkan di sini, tergantung wadahnya. Ada wadah yang cangkir yang terbuat dari batu, ada yang sloki, ada yang gelas yang standar, yang bagaimana umumnya oleh warkop-warkop yang lain.
1: Target pasar mencakup semua kalangan, membuat para pengunjung warkop secara bebas memilih sesuai kenyamanan dan rasa dari racikan sang pemilik warkop. Menu kopi merupakan hal pembeda dari setiap tempat. Pemilik warkop pasti bersusah payah untuk menemukan resep terbaik bagaimana supaya warkopnya bisa ramai. Mulai dari pemilihan biji kopi yang digunakan, cara memasak atau menyeduh kopi, racikan kopi yang enak, hingga suasana tempat yang nyaman bagi pengunjung. Seperti penyampaian salah satu pengunjung Warkop Deng Anas yang merupakan pengacara terkenal di Makassar, Yusuf Gunco, berikut ini.
3: Saya Yusuf Gunco, seorang lawyer di Makassar. Warkop Anas ini saya senang minum kopi ya. Setelah saya membandingkan beberapa warkop yang ada di Makassar, Warkop Deng Anas mulai dari Jalan Pelita sampai ke pindah ke Jalan Faisal 12 ini saya selalu ikut. Pertama karena memang kopinya dia mempunyai khas tersendiri ya, dibanding dengan warkop lain. Kedua, pelayanan kopi Anas itu ramah, dan ownernya sendiri yang membuat kopi. Beda dengan warkop-warkop lain, dia percayakan ke orang untuk membuat kopi, tetapi di warkop Deng Anas ini punya kelebihan tersendiri, ownernya dalam hal ini Haji Anas yang melayani dan membuatkan kopi pengunjungnya. Warkop modern dengan warkop tradisional itu sangat jauh beda. Warkop tradisional seperti Deng Anas ini, kopi memang spesifik. Di kue-kuenya juga, kue di leher orang Bugis Makassar itu nyambung. Dibanding dengan kafe-kafe yang modern, yang mana racikannya sudah modern, tetapi komunikasi itu terputus dengan teman-teman yang ada di warkop. Kalau warkop tradisional, semua kalangan ada di dalamnya. Mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, sampai dengan wali kota, bupati pun ada di warkop tradisional, termasuk warkopnya Pak Anas ini. Karena warkop itu adalah tempatnya membuka semua keran-keran yang ada, yang terjadi di Makassar. Membicarakan problematika perkembangan kota Makassar, problematika yang ada di pemerintahan, problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat, itu adanya di warkop yang dibicarakan. Jadi mereka lebih senang membahas sesuatu di luar dari jam kantor, itu di warkop.
1: Bukan hanya profesi pengacara yang memilih duduk di warkop sambil berbicara problem atau masalah bersama relasi. Ismail, seorang wira swasta yang merupakan pengunjung Asahra, juga memiliki alasan tersendiri kenapa senang ke warkop.
4: Jadi nama saya Ismail, latar belakang wira swasta. Dan kemudian kenapa saya memilih Azhara, karena dia memang memiliki ciri khas tersendiri dari warkop yang lain. Selain memang dia konsepnya tradisional, yang kedua cita rasa kopinya itu berbeda. Pada dasarnya kan kalau kita minum kopi itu, kita punya daya pikiran, rasa semangat, itu kita rasakan dari efek kopi di Azhara. Kemudian kalau dibilang seberapa sering, hampir setiap hari, karena saya sudah punya kebiasaan kalau bekerja secara agak berat, ada rumusan konsep yang mau dibuat, itu nggak bisa kalau nggak ada kopi. Warkop itu kan pada dasarnya esensinya adalah bertemu, berkonsolidasi, kita berunding, ya kan, dan ditemani dengan secangkir kopi. Itu sudah menjadi konsep lama daripada sebuah warkop. Jadi segala sesuatunya, urusan politik, urusan pekerjaan, urusan apapun itu, ya kita selesaikan di meja warkop. Saya rasa ada lagi tiga, rasa, harga, nuansa. Dan nuansa di sini menurut saya tidak nafsi-nafsi gitu. Ada kekerabatan persuasif kita temukan, dapatkan, yang dulunya tidak dikenal bisa saling mengenal, ya kan. Ada hal yang bisa dikerjasamakan, kita kerjasamakan, nah, itu di warkop dengan konsep tradisional.
1: Rasa, harga, dan nuansa tradisional menjadi daya tarik masyarakat pencinta kopi untuk sekedar duduk berlama-lama menyeruput secangkir kopi susu. Dengan memilih warkop, setidaknya tidak terlalu mencolok kalau orang-orang itu sedang melakukan transaksi dengan harga tinggi. Selain itu, berbagai kegiatan juga banyak diselesaikan di warkop. Misalnya, mahasiswa yang mengerjakan makalah di warkop, atau bapak-bapak atau abang-abang driver online yang sedang menunggu orderan masuk. Orang datang ke warkop karena ingin menikmati rasa kopi dari tempat itu. Mungkin karena sudah bosan minum kopi saset atau bosan minum kopi itu-itu saja di rumahnya. Tidak jarang juga orang berpindah tempat ngopi oleh karena ingin membandingkan rasa kopi antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Kebanyakan di warkop kopinya dibuat dengan cara kopi itu dimasak terus menerus, kemudian disaring dan disajikan jika ada orang yang memesannya. Sejatinya selera orang akan berbeda-beda. Ada yang suka menikmati kopi dengan santai dan ada juga yang senang eksplor cita rasa kopi. Menikmati secangkir kopi setidaknya bisa membuat orang kembali fresh atau lebih bersemangat dalam menjalani hari-hari.
2: Pertama, kita itu punya diferensiasi yang sudah berbeda-beda, ya. Ada yang suka dari menu, ada yang suka dari tempat, ada yang suka dari suasana, atau banyak-banyak faktor lah. Dan ya, kita bisnis itu kan beda-beda diferensiasi penentuan pasar kita, pasar apa yang kita target dan apa yang kemudian kita sasar. Biasa saja persaingan itu, ya, pasar butuh saja banyaknya penjual pakaian semua di dalam, ya, terutama saja kan ya, di bisnis di mana-mana begitu.

0: suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: sabi ipamukburang mama. Hidalika lak dirita.
1: Karena mereka karen anak kemanggau ka, perintahkanlah kami dan kami akan lakukan. Saya ini seperti parang nipati bajar tija, perintah saya akan lakukan.
2: Seperti itulah pengertian aru atau angaru menurut pendapat Rasak Jale, salah seorang pengamat budaya Sulawesi Selatan. Sumpah setia, ikrar masyarakat atau rakyat berikrar kepada pemimpinnya. Ikrar atau sumpah setia yang sering disampaikan oleh orang-orang goa di masa silam biasanya diucapkan oleh bawahan kepada atasannya, abdi masyarakat kepada rajanya, prajurit kepada komandannya, masyarakat kepada pemerintahnya, bahkan juga dapat diucapkan seorang raja kepada rakyatnya bahwa apa yang telah diungkapkan dalam aru itu akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, baik itu kepentingan pemerintah di masa damai maupun di masa perang. Aru dipercayai mengandung nilai magis atau religius, sehingga harus diungkapkan dengan sungguh-sungguh dan harus dilaksanakan pula dengan sungguh-sungguh. Sementara sang maestro Sinrili, H.M. Sirajuddin Deng Bantang, mengartikan angaru merupakan suatu susunan sastra dalam bahasa Makassar yang diisi dengan kalimat-kalimat sumpah setia yang penuh keberanian oleh seorang tubarani dan wakil dari salah seorang galarang di hadapan raja pada saat tampil di hadapan Sombaya Rigoa atau pemerintah. Tubarani yang angaru mengambil posisi berlutut dengan posisi badan tegap, tangan kanan memegang badik yang terhunus dan wajah yang menatap ke arah depan dengan penuh kemantapan dan keyakinan hati sebagai tanda atas kesetiaan kepada Sombaya Rigoa atau pemerintah.
0: Ata kering, tabi ipamuk puram mama.
1: Pada waktu kerajaan Goa sudah terkalahkan, maka sang raja itu sangat galau, memikirkan rakyatnya dan memikirkan kerajaannya. Di dalam kegalauan itu, maka berdatanganlah para juak-juaknya karainga, api pemimpin dari kecil itu, datang bersumpah setia seperti yang diucapkan tadi. Jadi menguatkan sang raja botenan kali-kali. Ngasih nyataan Eropa intensiri akan mengikarin anak kemanggaukan. Artinya perintahkanlah kami dan kami akan lakukan. Saya ini seperti seperti parang katanya. Nipati bajartija, perintah saya akan lakukan. Kalau Sombaya, kita bicara kerjaan yang terkenal di Makassar, Sombaya itu punya daerah-daerah takluk. Jadi kalau beliau itu mengunjungi daerah takluknya, areal yang dikunjungi beliau, disitulah orang Naru. Itu jadi ada dua tadi itu karena kegalauan. Kemudian ini kalau beliau mengunjungi daerah-daerah bawahan, jemput dengan cara yang seperti ini, bahwa rakyatnya yang dikunjungi itu bersimpuh setia bahwa saya mau mati untuk karengku.
2: Pada masa sekarang ini, tradisi angaru sering digunakan dalam berbagai hal, antara lain pada upacara adat, kegiatan pemerintahan, maupun penyambutan tamu-tamu kehormatan. Aru yang diucapkan pada upacara tersebut selain memiliki nilai magis, juga berfungsi sebagai pemahaman, kebanggaan, dan pelestarian budaya. Bahkan, angaru telah menjadi bagian dari pertunjukan seni suku Bugis Makassar. Dalam angaru, si pangaru pada prosesi tertentu menampilkan diri secara heroik mengikuti ketepatan ketukan gendang sambil memegang badik ditusuk-tusukkan ke tanah sambil melantunkan syair angaru.
0: Kau angin kering, ai kambe lekuk kayu. Amirik kawangin, namarunan lekuk kayu. Ia tani, madidia ji marunan. Kau jekne kering, ai kambe batam mamayu. Asolong kodekne, mayu batang kayu. Ia tani sompok bonan piki anyu. Kau jarung kering naik kambe bandam panjai. Antak leko jarung nama minaman bandam panjai. Ia tani lambu supi nakuntutuji. Makan
2: Bahasa yang digunakan dalam Angaru ini merupakan bahasa Makassar asli yang disampaikan kepada sang raja dan menjadi motivasi berupa kekuatan batin kepada sang raja. Selain itu, Pangaru adalah prajurit pilihan yang juga diwajibkan menggunakan pakaian adat. Dalam hal ini, salah seorang Pangaru, yaitu Baso Amir Daeng Sirwa, menjelaskan seperti apa prosesi ritual Angaru itu.
3: Jadi orang yang melakukan Angaru atau orang yang ditunjuk maju ke depan untuk melaksanakan Aru ini adalah prajurit pilihan seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian dia dibekali dengan pakaian tradisional atau pakaian adat kerajaan, dilengkapi dengan patonro, pengikat kepala. Itu merupakan salah satu pakaian tradisional juga prajurit kerajaan Goa, seperti yang sering kita lihat yang dipakai oleh Sultan Hasanuddin di kepalanya itu. Kemudian biasanya ketika Angaru itu untuk membangkitkan keberanian atau membangkitkan semangat, biasanya dibekali juga dengan senjata tajam khas Makassar. Dalam hal ini badik atau keris. Jadi ini sebelum diucapkan itu didahului dengan dicabutnya badik dari warangkanya itu. Ini semata-mata untuk menambah semangat daripada orang Angaru tersebut, menunjukkan juga kepada raja bahwa kami ini tetap semangat berada di belakangmu.
2: Budaya Angaru atau Aru ini tidak serta-merta menjadi kebudayaan di Kabupaten Goa. Terdapat serangkaian proses yang akhirnya menjadikan budaya ini melekat pada masyarakat Goa. Kabupaten Goa yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan yang cukup terkenal sebagai salah satu kerajaan besar di masa silam dan cukup memberikan pengaruh bagi Nusantara kala itu, dapat dipastikan memiliki kekuasaan yang cukup besar pada saat itu. Diperolehnya kekuasaan tersebut tidak terlepas dari peran para kesatria, yaitu laskar pemberani atau dalam bahasa Makassar disebut Tubarani, yang taat kepada rajanya dan selalu mengucapkan ikrar atau janji dalam mengemban tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya. Nilai-nilai kehidupan pada budaya Angaru atau Aru tersebut dapat didefinisikan bahwa Angaru adalah sebuah budaya yang memang patut untuk dilestarikan, sebab makna mengenai pengucapan ikrar atau janji tersebut masih sangat perlu ditampilkan hingga saat ini. Tidak hanya sebatas itu, pada saat sekarang Aru masih sering diperdengarkan dalam berbagai hal, antara lain pada upacara-upacara adat dan penyambutan tamu-tamu agung. Upaya masyarakat untuk melestarikan budaya tersebut juga bisa dilihat pada lomba-lomba kesenian untuk kalangan pelajar yang memasukkan Angaru atau Aru ini ke dalam salah satu kategori lomba dalam setiap pementasan kesenian.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: ngeblok.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Wedding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Sahabat Budaya, tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita beralih di Prom4 Jakarta.
1: Kabar Berita jam 13.

Abang Pak Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperbanyak penyelenggaraan acara pada momentum Hari Besar agar berdampak positif bagi berbagai sektor usaha. Menurutnya, beragam kegiatan yang digelar di Jakarta dapat berdampak pada berbagai sektor sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di Jakarta. Selain itu, Jakarta juga perlu mengembangkan ikon wisata ibu kota guna memperkenalkan ibu kota sebagai pusat bisnis dan destinasi wisata baik di tingkat nasional maupun internasional. Beralih ke informasi yang lain, Lamongan akan menggelar puncak peringatan Hari Jadi Lamongan ke-457, tepatnya pada hari ini tanggal 26 Mei 2026. Agenda utama diisi kirab budaya dan pasamuan agung yang menampilkan berbagai kesenian tradisional dan juga hiburan masyarakat. Kegiatan puncak Hari Jadi Lamongan dijadwalkan akan dimulai pada pukul 6 pagi dengan start di depan gedung DPRD Lamongan dan finish di Pendopo Lokan Tantra Lamongan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan, Sugeng Widodo, mengatakan peringatan Hari Jadi Lamongan menjadi momentum memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus melestarikan budaya daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang-abang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Jumpa lagi barengan Ayah Pomariana Suwendi di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Ayah dari Jakarta tentunya ditemenin sama rekan Ayah nantinya akan kita ajak ngobrol dari RRI Pro4 Palembang. Apa sih Po yang bakal diobrolin siang hari ini? Kita bakal ngobrolin soal senjata tradisional keris Palembang Abang Po sebagai karya seni Nusantara. Nah seperti apa obrolannya nanti bakal disimak dah ya bareng narasumber di sana juga ya. Dan tentunya Abang Po juga bisa bergabung ya untuk line interaktif Jakarta udah ayo buka di 0213504510 untuk line telepon. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928. Kaitannya dengan keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu keris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan keris Palembang. Apakah sama dengan keris-keris lainnya di Indonesia? Karena setahu saya keris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja ya Bang Po. Buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih keris Palembang sama keris di Jawa Tengah mungkin atau di wilayah lainnya. Nah nanti deh bakal dibahas. Buat Bang Po juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti live interaktif di RRI Pro4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni. Ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang.

0: Halo Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya, ke sini ya, ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Perempat Palembang ya, Bompo ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini, lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk Line Interaktif Jakarta di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang audionya suaranya belum masuk nih.
1: Ya, halo.
0: Halo. Halo.
1: Ya, iya. Bisa, halo.
0: Iya, baik, sudah masuk. Iya. Iya, Assalamualaikum, selamat siang, Bang Ahmad Joni Arla.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
0: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana, sehat?
1: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
0: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
1: Ya, sepertinya sama ya cuacanya. Panas ya.
0: Panas.
1: Panas kalau sih.
0: Cerah
1: saya
0: ya.
1: Saya barusan pulang dari Jakarta juga, Po, kemarin.
0: Oh iya. Wah. Iya.
1: Jumat Sabtu Minggu kemarin saya di sana.
0: Wah. Nanti kapan-kapan mainlah Bang ya, ke sini ya Bang ya, ke studio ya.
1: Iya.
0: Kita jumpa-jumpalah bersama teman-teman di Jakarta. Iya, baik. Ya, Bang Joni Arlas, yang hari ini kita bahas Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
1: Iya, Bo.
0: Nah, nanti ya, juga bener, akan hadir narasumber di sana, Bang?
1: Iya, ini iya. Sudah ada
0: hadir. Oh, sudah hadir.
1: Iya, Heri Sutanto atau dikenal dengan Cek Heri.
0: Iya.
1: Kebetulan Cek Heri ini selain sebagai merangi atau pengrajin, bisa dikatakan tempat servisnya ya, Kris Setaka. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang, nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
0: Iya. Baik. Nah, untuk Line Interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Radio Perempat Palembang ke nomor berapa, Bang?
1: Di 0711-351656.
0: Baik, ya sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Aye dan juga pendengar juga pengen tahu nih Bang nih, gimana nih ngomongin soal Kris Palembang, ya, apa yang ngebedain Kris Palembang dengan Kris lainnya di Indonesia, karena kan ada juga yang di Jawa begitu ya Bang ya. Nah gimana, mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan Bang.
1: Langsung ya kita.
0: Ya
1: kita
0: silakan Bang. Ya silakan.
1: Oke, terima kasih Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Heri atau Heri Sutanto. Halo, Assalamualaikum Cek. Ya. Ya, apa kabar Cek?
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Kena macet-macet dikit nih.
1: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah mungkin ada pusaka-pusakanya.
2: Iya.
1: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan Kris ya.
2: Ya, Palembang dan juga punya Kris.
1: Punya Kris ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
2: Itu kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu Kris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang, misalnya untuk di kepolisian, di TNI, nah itu sama seperti itu. Nah terus lebih banyak kesenjatanya, tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, Kris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata, tapi benda seni, nah, benda budaya, seni yang mengandung budaya gitu. Nah, yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara Kris Jawa dan Kris Palembang, Kris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon, dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah Krisnya. cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, jadi masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur ya, dapur, nah, ya. Dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam. Ada yang lurus, ada luk 7, luk 5, luk 13, luk 11, macam-macam.
1: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
2: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada luknya. Karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
1: Ya itu kenapa banyak ada perubahan sih?
2: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah.
1: Dirubah, jadi tetap Palu lurus ya gitu.
2: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih Pak. Masih, ada sebagian masih, tapi kebanyakan luk itu begini. Kenapa orang banyak kerisnya pakai luk? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan keris sama empu. Nah, itu harus dihitung wetonnya ya, hari lahir segala macam. Nah, misalnya dia berniat maunya kerisnya luk 11.
1: Iya.
2: Tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir apanya enggak cocok tuh. Nah, kalau dengan Palembang akhir enggak pakai lagi seperti itu. Iya. Tuh. Tidak lagi pakai-pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
1: Jadi ya, yang di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia yang diambil ya.
2: Iya. Nah, cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon. Ya. Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon tuh bentuk daripada cincin kerisnya.
1: Yang di Palembang,
2: okay. Bentuk gunungan.
1: Yeah.
2: Karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon.
1: Yeah. Nah, budaya jadi dari Cirebon. Jawa, Cirebon ya.
2: Nah, terus dan Melayu.
1: Melayu,
2: nah, oke. Okay. Kita ke Melayu, kalau ke Cirebon tadi, kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya. Sarung keris itu sampirnya, sampir keris itu mirip dengan Cirebon. Cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
1: Ya.
2: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
1: Maksudnya?
2: Hulu itu gagangnya. Ada lenggok dia.
1: Ya.
2: Kalau banyakan Cirebon, Jawa, itu lurus saja. Tapi kalau Melayu ada lenggok, seperti orang duduk tahiyat.
1: Oh,
2: itu jadi, yang perbedaan.
1: Ada filosofinya gitu.
2: Ada filosofinya.
1: Yeah, oke.
2: Okay. Nah, disinilah nilai seninya. Uh-huh. Kenapa? Pertama, seni pertempa, tempa bilah. Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda. Bentuknya berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus bener tuh. Diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring, tuh.
1: Yeah.
2: Agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong
1: leleh. Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
2: kalau pesan. Kalau dulu Cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama sama empu. Nah, itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya ada yang pesan itu seorang jaksa.
1: Iya. Yeah.
2: Ada seorang pedagang juga yang tidak mungkin disamakan. Karena itu diiringi dengan doa-doa. Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris. Nah, sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani. Nah, apabila disamakan enggak laku nanti dagangannya itu.
1: Oke. Okay. Jadi dari segi spiritual ya.
2: Iya, spiritualnya ada.
1: Spiritualnya ada juga. Nah, di Palembang itu dipakai?
2: Sebagian masih. Nah, cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik, kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya, spi yang lain
1: lain. Jadi yang penting seni pegangan, seni sebagai kebanggaan lah ya.
2: Kebanggaan. Kalau sekarang ya seperti itu. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
1: Kembali ke Empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah enggak ada lagi ya.
2: Oh, enggak ada lagi.
1: Tadi yang ada CR ini
2: ya, bukan Meranggi.
1: Bukan Empu.
2: Bukan.
1: Apa Meranggi bedanya?
2: Kalau Empu itu yang membuat bilah.
1: Aha.
2: Nah, yang membuat
1: dari awal, besi. Dari awal ya.
2: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari 3 jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah, kalau ada yang keris-keris lama itu 4 campuran yaitu meteor.
1: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti golok mungkin, parang itu.
2: Oh, masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi. Yeah. Ada di situ ada nilainya, bedanya Cek. Ada pamornya. Ada belang-belangnya.
1: Nah,
2: gradasi warnanya di situ. Okay. Itulah kalau yang sekarang enggak ada lagi. Karena untuk membuat itu satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu itu 800 sampai 2000 lipatan besi.
1: Oh.
2: Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
1: Perlahan-lahan ya.
2: Iya.
1: Jadi
2: tiap hari itu di tempat aja.
1: Iya. Tidak harus break jadi gitu ya.
2: Enggak bisa.
1: Ternyata harus diulang
2: lagi. Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
1: Iya, betul.
2: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa. Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan, minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
1: Seperti gaji lah itu ya.
2: Iya. Iya.
1: Jadi kalau sekarang ini yang tugas Meranggi tadi apa?
2: Jadi Meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua, itu hulu, gagang, yang dibuat oleh Meranggi ini. Nah, ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin, atau sarung pedok, atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu tuh ada pengukirnya khusus itu.
1: Khusus ya.
2: Nah, kalau untuk Palembang, cuman yang ada dari kayu. Yang pengukir aja, boleh dibilang yang saya temui, baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
1: Oh, beli jadi.
2: Ukiran khas Palembangnya.
1: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
2: enggak ada.
1: Enggak ada.
2: Enggak ada.
1: Jadi polosan.
2: Polosan banyak kan.
1: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CR sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
2: Kalau yang saya pelajari alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
1: ciri khas Palembang ya.
2: Ciri khas Palembang, ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma gak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
1: Berapa jenis dong?
2: Dari 4 jenis hulu.
1: 4 jenis hulu.
2: Oke. Okay. Secara garis besar.
1: Ada namanya?
2: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu.
1: Mm-hmm.
2: Bentuknya seperti kepala orang.
1: Ya sayangnya hari ini gak dibawa contoh.
2: Ya, saya gak bawa putrinya ya. Karena tadi buru-buru kena macet.
1: Ya.
2: Jadi bentuk Putri Malu.
1: Ya.
2: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
1: Oh ada pejabat ya?
2: Ada pejabat tuh. Nah hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua.
1: Itu entar, pesirah itu kan pada masanya ya?
2: Iya pada masanya.
1: Sekarang gak ada lagi pesirah?
2: Sekarang gak ada lagi.
1: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya?
2: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
1: Lurah ya?
2: Lurah.
1: Oke.
2: Okay. Nah itu minimal tuh. Nah cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
1: Gading.
2: Gading, gading
1: kalau aja. Kalau kayunya kayak apa?
2: Kalau kayu,
1: kalau pada
2: kalau hampir rata-rata kalau tidak tembesu, limar. Kayu limar.
1: Yang keras-keras ya?
2: Iya yang keras-keras. Atau kemuning.
1: Oke.
2: Okay. Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
1: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja ya?
2: Kalau sekarang ini saya pakai ini. Kayu tembesu.
1: Aha.
2: Unglen. Kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa cendana. Yang gaharu. Itu pesanan-pesanan khusus.
1: Ya itu tadi Putri Malu.
2: Ya Putri Malu.
1: Jadi bentuknya kayak
2: orang.
1: Wanita.
2: Kayak wanita tuh.
0: Iya. Halo.
2: Nah, terus
1: ya. Oke, Marina.
0: Ya, mohon maaf Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama Cak Eri di sana. Iya, ini di WhatsApp-nya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa terlebih dahulu, ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang. Silakan, mungkin bisa langsung dijawab oleh Cak Eri.
1: Jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
2: Ya, ya, makasih. Ya, itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan. Ya. Pertama, orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua, keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga, itu didapatkan biasanya dari guru.
1: Oh ya, hadiah.
2: Guru spiritualnya atau hadiah. Bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Namun di saat sekarang ini tidak lagi seperti itu. Keris Palembang bisa dimiliki oleh siapa saja. Dan bedanya keris Palembang dengan keris daerah lain mungkin itu gak ada ritual-ritual khusus. Yang penting dirawat secara baik-baik gitu.
1: Ya, karena kebanyakan keris-keris lama ya.
2: Iya, keris-keris lama.
1: Karena tidak ada
2: kalau produk ada keris baru. Ya, itu apalagi keris baru, keris lama aja kita enggak pakai ritual-ritual apalagi keris-keris baru gitu.
1: Itu jawabannya, Pak. Kita bisa buka line telepon juga.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh, silakan silakan untuk line telepon.
1: Silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656. Bersama Cak Heri di sini kita membahas mengenai keris Palembang dengan nilai karya seninya ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya
2: Putri Malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
1: ya, aja fotonya
2: nih. Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan di situ didekatkan di kamera
1: kelihatan Om
2: Pok tuh
0: ya.
2: Itu Putri Malu.
1: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Ya. Bisa lihat di internet ya. Atau juga channel kita.
2: Putri Malu ini cuman 10% yang dari gading. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
1: Elang Laut. Bentuknya kayak elang gitu.
2: Bentuknya seperti burung.
1: Burung elang.
2: Burung.
1: Kepala burung.
2: Ya.
1: Dan itu kayu juga.
2: Ada itu hampir boleh katakan 50% yang dari kayu, 60-40 dari kayu dan 40%-nya itu dari gading berukir.
1: Pada masanya ya.
2: Pada masanya.
1: Karena susah juga nyari.
2: Kalau sekarang enggak, gading cek tangkap orang.
1: Itu kan. Kalau tanduk gimana? Kalau tanduk kita ada pernah?
2: Ada juga. Tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ada juga yang saya temui kalau ini culabada.
1: Oh, itu juga susah. Untuk ya, berbahaya.
2: Berbahaya.
1: Oke, jangan ya. Oke, yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
2: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
1: Itu yang
2: hulunya gading.
1: Yang dari masa ke masa ya.
2: Berukir halus.
1: Dan masih terjaga
2: masih ada. Masih ada tuh. Nah, disayangkannya ini banyak larinya ke luar negeri sih.
1: Oke. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
2: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
0: Iya. Baik.
2: Sekarang ini.
0: Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lewat telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
2: Iya, silakan.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mariana. Selamat siang,
0: Ayu.
1: Siang.
3: Ya, halo, sama, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari Perempat RI Palembang.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ada Cak Eri narasumber di sana. Dan juga Bang Joni Arla, silakan Cak Ayu. Silakan Ayu.
3: Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri sama Bang.
0: Silakan.
3: Ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Apa yang membedakan keris Palembang ini dengan keris pada umumnya? Jika kita melihat keris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini keris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih Pak ya saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan Cherry.
2: Dari keris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
1: Ada empat jadi.
2: Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya. Terus sarung atau sampirnya.
1: Sarungnya, sarungnya diukir atau polosan?
2: Ada yang diukir, ada yang polos. Ada kebanyakan polos.
1: Dan itu ornamennya?
2: Kalau dari hulu, hulu Palembang itu rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
1: Yeah.
2: Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari belakang.
1: Tidak kaku ya.
2: Ya, lihat dari belakang.
1: Punya.
2: Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, enggak ke samping, enggak ngadep ke kanan atau ke kiri, enggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilah, bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus 80 sampai 90 derajat.
1: Yeah.
2: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring, agak miring dia condong lelehnya.
1: Yeah.
2: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit. Nah, jadi cuma dua ini. Tuh. Nah, adapun perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya itu ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
1: Oh, ada juga.
2: Nah, belum lagi di sarung. Iya, di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
1: Oh, itu yang lama bentuknya.
2: Ya, ya, itu rata-rata, wah nilainya luar biasa itu.
1: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya.
2: Temuan sungai.
1: Iya, sungai, keris, tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau sarungnya. Ya. Itu Cherry bisa merenovasi.
2: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Balaputra Dewa. Andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi ataupun keris, itu direstorasi ulang.
1: Yeah.
2: Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan. Yeah. Tuh.
0: Yeah.
2: Dan memang prosesnya agak lama. Tuh, okay. Karena itu ada karatnya segala macam. Yeah.
1: Oke, okay, Pak Marina silakan.
0: Baik, lagi Bang Joni Arla dan juga Cik Eri. Kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini. Karena di WhatsApp Pemprov Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar.
1: Banyak
0: nih, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya Bang ya. Cik Eri ya, tetap di sana ya.
2: Iya,
0: tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Perempat Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih di WhatsApp-nya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Silakan.
1: Di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Ayo mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang maksudnya? Pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya. Ya, CRI ya, Bang Joni Arla ya.
3: Sudah dijawab ya.
1: Silakan.
4: Ya, saya terima kasih nih. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh Bli, bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan. Saja.
1: Oke.
4: Nah, kalau untuk pertanyaan dari siapa
1: Bang
4: tadi?
1: Bang Ali yang di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
4: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
3: dari awal ya.
4: Ya, pesanan dari awal membuat baru, buat baru. Untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang enggak ada lagi
3: besinya.
4: Besinya tuh. Pesannya di Madura dan Jawa.
3: Itu yang
4: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan hulunya itu memang baru dibuat di Palembang tuh. Saya buat. Karena apa? Untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu enggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin 3 orang
3: di Sumsel, Sumatera Selatan.
4: Sumsel, khususnya keris Palembang.
3: Okay.
4: Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukiran yang ngukir khas Palembangnya.
3: Termasuk wadahnya juga diukir.
4: Iya.
3: Oke.
4: Okay. Itu enggak ada.
1: Halo? Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Perempat Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
5: Halo, Waalaikumsalam. Iya. Salam budaya Nusantara, Ponana.
1: Baik. Iya, Ciguria. Iya,
5: ya, Ponana.
1: Baik, Bang Joni Arla, halo dengan CRI.
3: Halo, Bu.
1: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Iya. Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan boleh disapa.
3: Halo.
5: Halo. Assalamualaikum, Cedula.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Cedula ganteng. Hari ini Pak Nana cantik dikelubutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Heri.
4: Waalaikumsalam.
5: Cik Heri dengan Ciguria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya, serta pendengarnya. Cik Heri tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cak Heri ya, memang sudah banyak paparannya Cak Heri tadi, sudah wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cak Heri. Benar nggak Cak Dula? Pertanyaannya itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparannya kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Heri?
4: Iya benar.
5: Nah, pertanyaannya Cik Heri memang tadi sudah banyak.
4: Biasanya orang-orang terdahulu
5: apa itu elemennya ya, tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu apakah terbuat dari ya seperti bahwa kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai. Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa bahan budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya. Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
3: Terima kasih Cik Heri.
5: Sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Nana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
4: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada bulan sabit, sebulan sehari yang mirip dengan Jawa, kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Ya, nah itu melambangkan itu juga, banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka agar
3: bercerita, ada
4: karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini, kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
3: ada barang lama ya,
4: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Tuh kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya, ada 5 Nah, itu mengambangkan rukun Islam tuh.
3: Oke, ini ada pertanyaan juga yang ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya. Mungkin ada persamaan juga?
4: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
3: Dan yang di Sumatera bagian selatan.
4: Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan Jambi, dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
3: Turun temurun.
4: Ya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah kalau ketika jadi sultan ada keris Jambi namanya Siginjai itu, keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
3: Rata-rata di Sumsel, Sumatera Barat hampir mirip-mirip ya?
4: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel, seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel. Sama. Cuma ada beda agak, ada kita bisa, yang kalau yang sudah paham, tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah, ini buatan ke apa, empu kesultanan dari keraton. Gitu.
3: Mbok Mariana, ada yang bertanya
1: lagi? Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
3: Pameran-pameran gitu ya.
4: Ya, terima kasih Bang.
1: Ya.
4: Mas dari Jember nih. Ya. Memang kalau untuk muatan lokal, pelajaran sekolah belum masuk ya. Belum ada yang ke situ. Mungkin insya Allah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan, seringnya temuan. Bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri. Ya. Keris Palembang ini ya Cek sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura, sampai Patani.
3: Ya.
4: Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
3: Bisa disimpan ya.
4: Disimpan dan dipelajari. Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu. Nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa, cinta kepada negeri itu.
1: Baik. Baik itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan.
3: Boleh
1: silakan, Cek.
3: Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke siapa di mana?
2: Dengan Akbar ya, Palembang.
3: Silakan Akbar.
4: Silakan Pak Akbar.
2: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pusnoto. Kenangan aja itu.
4: Gimana Pak? Gimana,
2: Pak? Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu masih.
4: Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan Pak dari Lombok.
3: Mungkin pertanyaan berikutnya langsung dijawab.
2: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu besi apa kayu cak gitu.
3: Itu baik Cek Akbar.
4: Ya, terima kasih banyak Cek Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam.
3: Silakan dijawab.
4: Jadi Cek Akbar di sini saya ini pembuat, kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja. Misalnya yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
3: Harganya berapa kalau buat baru?
4: Kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
3: terjangkau lah.
4: Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya gitu.
3: Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah?
4: Biasanya gini Cek, banyak mereka tuh koleksi.
3: Koleksi.
4: Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
3: Nah, punya keluarga ya.
4: Bilahnya saja, mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak enggak ada lagi atau hulunya enggak ada lagi dibuat ulang. Jadi kebanyakan seperti itu.
1: Baik. Ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cek Dullah dan juga Cek Eri di line telepon Perompet Jakarta masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya di obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan Teh.
6: Selamat siang. Siapa namanya Bang Joni ya?
1: Iya, Cek Dullah. Cek Dullah.
6: Cek Dullah. Apa kabar?
3: Baik yang Bunda.
6: Iya dengan Teteh Dinda di Bogor nih Cek Dullah dan Cherry ya. Selamat siang, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Rao. Ya Teteh, iya, terima kasih banyak udah peduli Cherry dengan
6: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Halo. Sebagai pembuat keris ya Cherry ya. Sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
1: Halo Teh Dinda.
3: Terputus ya.
1: Waduh sayang ya, sekali. Boleh silakan.
3: Halo. Assalamualaikum.
7: Halo.
3: Assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo. Ya, kayak jauh nih, delay. Jauh. Oke, kita putus juga ya.
1: Iya, baik, Bang. Ini ya. Di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
4: Boleh. Silakan, silakan.
1: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Mungkin ini, coba-coba kembali ke Palembang ya.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Banyak ini masuknya.
3: Halo. Ya, silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya.
1: Iya.
3: Terputus mungkin.
1: Baik.
3: Langsung saja berita.
1: Iya. Iya. Iya. Ini apa namanya, Bang Cedula dan juga Ce Eri. Mungkin ini pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ce Eri dan juga apa nih harapannya ya, Cedula ya, ke depannya. Silakan.
4: Silakan Ceri. Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro 4 ini, sedikit banyak udah. Jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh. Iya,
3: se-Indonesia.
4: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah ke depannya kita juga berharap kepada pemerintah. Seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah.
3: Pameran.
4: Dan sering juga diadakannya pameran-pameran keris. Nah, untuk mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang, itu punya keris, koleksi keris Palembang, itu aja tuh.
3: Nah, dan, jadi ya, sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa, di bagian belakang?
4: Beda. Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan, dia kerisnya menghadap ke belakang gagangnya. Nah, kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk istana negara.
3: Gitu. Itu aja Pak Marina mungkin tambahan informasi ya.
1: Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk Ce Eri untuk pemaparannya ya, Ce ya. Di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya, Cek Dula ya. Terkait dengan keris yang ternyata gak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di kota Palembang gitu ya, Ceri ya. Baik kalau gitu, terima kasih Ce Dula sudah menemani Ayu juga di siang hari ini. Ceri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Ce Dula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini ya Bang Empo, pendengar Pro 4 di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Palembang dengan tema keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Baik sahabat budaya, itulah tadi siaran berjaringan dari Perompak RRI Jakarta. Sekarang kita mau masuk di siaran Perompak RRI Makassar 92,5 FM Perompak RRI Makassar.

Baik Sobat Budaya, kabar Ana Pro 4 waktu pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mapaletek bola atau marakak bola, tradisi angkat pindah, angkat dan pindah rumah, panggung kayu, suku Bugis dikenal dengan nama mapaletek bola atau marakak bola. Tradisi gotong royong ini dilakukan saat pemilik rumah ingin memindahkan rumahnya ke lokasi lahan baru tanpa membongkar struktur bangunannya. Puluhan hingga ratusan warga bahu-membahu memikul seluruh bagian rumah menggunakan bilah bambu dan kayu yang diikatkan pada tiang-tiang rumah. Terdapat seorang pemimpin yang berdiri di bagian depan atau dekat pemilik rumah untuk memberikan instruksi, arah, dan menjaga agar langkah serta irama pikulan tetap kompak. Sebelum pengangkat,

0: Selatan, pemilik rumah telah memindahkan perabotan dan menggali lubang untuk fondasi batu empak di lokasi tujuan yang baru. Tradisi ini murni dilakukan secara sukarela tanpa diupah. Warga datang membantu mencerminkan eratnya semangat tolong-menolong dalam komunitas. Bagi suku Bugis, rumah adalah simbol warisan leluhur yang dijaga keutuhannya.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali lagi Kavi menemani Anda di ruang dengar kita semua dalam program Sirena Pace. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana dulu nih, karena Kavi mau putarkan dulu dua kelong sebelum kita lanjut ke program Sirena Pace dan berbincang bersama Lakapi ya. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu lagu dari Ripa Palaku, Udin Leaders.

0: Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Paces, Randung Lirik Laguna Prom Paces. Jadi, sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi, ada topik menarik untuk hari ini. Jadi topiknya itu, sahabat budaya, adalah Lakapi mau tahu apakah budaya Siri ini, khususnya mungkin di rumah sahabat budaya sekalian, masih diajarkan ke anak-anaknya atau bagaimana ini? Inilah Lakapi mau tahu-tahu lagi lebih jauh tentang bagaimana sih sebenarnya penerapan nilai Siri ini di mungkin di lingkungan keluarga, terus apakah masih terus ditanamkan di era digital sekarang ini yang sudah modern dan lain-lain ya. Jadi sudah ada penelpon pertama dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Lirik Laguna Prom Paces.
0: Asik Pak Jangkis. Apa kabar hari ini? Kita baru bertemu lagi.
1: Alhamdulillah, sehat luar dalam.
0: Ya itulah. Pak Jangkis, mau kita dengarkan lagunya apa? Ini ada Bunga Janji, Sio Sayang.
1: Program.
0: Ini, kubacakan kini. Yang lain juga, sahabat budaya yang lain juga bisa monitor ya, dengar ya. Ada Bunga Janji dari Arman Dian Ruzanda. Ada Sio Sayang itu dari Bunga Janji. Oh, Bunga Janji, oke. Ini Pak Jangkis. Pak Jangkis, topiknya inilah Kapi mau tahu ini, apakah penerapan nilai Siri di lingkungan keluarga masih diterapkan, dan bagaimana Anda melihat penerapan nilai Siri ini di lingkungan keluarga terhadap tata krama atau adab dari seorang anak atau mungkin keluarga? Bagaimana Pak Jangkis?
1: Kenapa?
0: Bagaimana ini penerapan nilai Siri di lingkungan keluarga? Apakah masih diajarkan ke anak-anaknya atau bagaimana ini?
1: Ya, terus diajarkan anak-anak. Mm-hmm.
0: Nah, oke deh. Apakah berpengaruh itu Pak Jangkis? Berpengaruh itu sama adabnya Nata?
1: Berpengaruh dari ini, dari orang tua. Mm-hmm. Begitu, baik-baik. Begitulah.
0: Tapi kalau kita lihat sekarang fenomenanya, banyak ini anak geng motor ini. Nah, padahal ini bocil-bocil semua ternyata. Bagaimana kita lihat ini kalau berdasarkan dari prinsip Siri ini, Pak Jangkis?
1: Kenapa?
0: Bagaimana kita lihat itu yang anak-anak muda sekarang yang geng-geng motor kah? Bagaimana kita lihat?
1: Iya, anak-anak motor sekarang. Tidak sama. Sekarang tambah cengeng anak-anak. Bawa umur sudah ini. Keliling motor. Begitu.
0: Iya. Oke lah Pak Lepa Jangkis.
1: Selalu, selamat bertugas.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Jangkis dari Pangkep. Kita angkat lagi dari telepon. Oh biasa, ada mi penelponku ini. Ku angkat ini dulu di. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Halo, Sirina Pace. Halo.
2: Halo.
0: Sirina Pace.
2: Senandung Lirik Laguna Prom Paces.
0: Dengan siapa, di mana ini? Bu Nur Intan di Takalar. Asik. Ku hafal dong lah suaranya.
2: Iya, soalnya setiap hari saya dengar Lakapi.
0: Tapi libur kedua hari, bagaimana kita dengar setiap hari Dende?
2: Tapi kan sudah didengar Lakapi unit juga lain suaranya. Saya sudah ku hafal nih suaranya penyiar kan.
0: Betul.
2: Anting, Mbak Dewi, Bang Riang, Bang Risa.
0: Mau kita dengar ke lagunya apa ini?
2: Riang nih, sebut nih dulu kalau baru monitor.
0: Jadi sahabat budaya, aku sebutkan ke semua monitor baik-baik. Karena Lakapi juga ini capek tong itu kalau selalu baca.
2: Iya, kan saya baru monitor ini tapi.
0: Yang lain masukku, bukan
2: kita. Oke okay deh.
0: Dende, Kamase.
2: Iya, lanjut.
0: Jadi ada lagunya Sio Sayang dari Iwan Tompo, ada Tujumi Singera Bulang dari Nurdin Takwa, ada Mi Andri Kuhalima dari Triodas, ada juga Bara Pepe Kukalimbu. dari Antosaro, ada juga Andrita Celenge, Tajuddin Nur,
2: itu Pak Risi. Itu yang pertama tadi, Bung Kapi.
0: Dek, capek-capek kok membaca baru di atas tonji ternyata.
2: Ada yang baca. Pertama itu?
0: Sio Sayang?
2: Iya.
0: Oke, Mi.
2: Siapa penyanyinya itu?
0: Iwan Tompo dong.
2: Oh iya, itu. Tahu Iwan Tompo itu bagus lagunya itu.
0: Iya. Kita tahu gak kalau saya yang kasih anu, saya itu kemarin itu natemani belajar Iwan Tompo menyanyi. Bercanda ya,
2: supaya
0: bercanda.
2: Supaya Bung Kapi bisa masuk. Penyanyi selebriti itu
0: di Jakarta. Jangan kak.
2: Iya mudah-mudahan.
0: Lah Kapi ini tidak bisa di dunia entertain.
2: Jadi penyanyi nah baru masih muda umurnya.
0: Lah Kapi ini maunya jadi pengusaha di pengusaha kebun. Lah Kapi ini suka tempat-tempat tenang.
2: Oh mau jadi pengusaha.
0: Pengusaha sekaligus petani juga.
2: Oh iya, tergantung dari orangnya tuh.
0: Karena lah Kapi
2: ini suka. Karena beda-beda orang anunya tuh, ada yang mau jadi selebriti, ada yang
0: Karena lah Kapi ini sedang mencari ketenangan.
2: Saya kira lah Kapi mau jadi selebriti.
0: Tidak, lah Kapi ini tidak perlu terkenal untuk terlihat terang, asek.
2: Iya, banyak juara Sulawesi itu yang jadi selebriti.
0: Iya, banyak media
2: dia tomo. Biar diganti sama lah Kapi.
0: Jangan media dia tomo. Jadi ini Bunda.
2: Oh iya, tidak berbakat actingnya.
0: Bunda.
2: Karena jadi selebriti itu actingnya yang.
0: Bunda, mau katanya ini sedikit Bunda. Kalau di Takalar sendiri, khususnya di lingkungan keluarga tak, bagaimana ya itu penerapan nilai siri di keluarga tak? Masih tetap dipegang
2: masih
0: teguh?
2: Masih berlaku. Nah, kalau ada orang sakit, pergi jenguk, kita saling tolong-menolong. Kalau ada yang kurang begitu, masih Bung Kapi.
0: Betul.
2: Berlaku tuh sirik, gak pasti itu dari dulu.
0: Karena kan ini
2: khasnya itu orang Sulawesi.
0: Sedangkan
2: itu Bugis Makassar itu.
0: Betul sekali. Jadi
2: pasti tetap berlaku itu. Jadi, di dalam masyarakat coba lihat itu.
0: Tapi kan ini kita lihat sekarang ini pemerintah
2: kalau
0: tahu.
2: Ada orang punya kalau ada acara-acara itu
0: betul
2: itulah kita lihat itu
0: jadi ini
2: banyak itu bukan
0: kita lihat
2: karena
0: ini
2: sudah tradisinya orang Sulawesi tetap
0: iya betul.
2: Kalau jangan lihat itu gege moto itu lain tong itu anunya ya
0: tidak dong
2: itu, jangan dibandingkan itu dengan gen motor itu dia ada sendiri itu.
0: Betul begini Bu Nurintan, kita kan ini berbicara tentang nilai sirina pace.
2: Iya.
0: Nah saya mau tahu ini, karena kan ini sudah ramai geng motor, tentunya kan artinya ini terjadi di di Makassar.
2: Dia tidak mau biar dinasihati karena memang dia mau lalu itu. Gantung dari orang tuanya juga, berarti dia tidak takut
0: cocok
2: sama orang tua.
0: Makanya lah Kapi ini mau tahu apakah penerapan nilai siri ini sudah...
2: itu sebahagia yang itu, jangan diratakan.
0: Iya, makanya lah Kapi mau tahu.
2: Sebagus Makassar, itu hanya sebagian itu anak-anak berandal itu.
0: Jadi apa-apa yang perlu dilakukan ini untuk menasehati anak-anak ini?
2: Yang dilakukan itu harus banyak, misalnya pertunjukan-pertunjukan di tiap-tiap kelurahan, dikumpulkanlah semua anak-anak muda itu, orang tuanya itu, kayak didengar itu harus ada atraksi-atraksi kan tiap-tiap kelurahan itu,
0: iya,
2: apalagi hampir 17 Agustus itu.
0: Iya.
2: Nanti diadakan apakah itu yang bisa menarik perhatian anak-anak muda itu, disitulah diberikan pengerahan-pengerahan oleh kelurahan, oleh KTRT-nya,
0: atau lebih, lebih tepatnya diberikan wadah lah ya.
2: Iya, harus diberikan supaya itu anak-anak senang itu, dia berkumpul itu. Daripada dia berkumpul dengan gen itu,
0: apa
2: dicarikan itu.
0: Oke lah.
2: Tiap-tiap kampal lagi hampir 17 Agustus, lomba-lomba, apa diberikan wadah itu. Senang sekali itu.
0: Iya, paling bunuh rintandi.
2: Iya. Terima kasih Bung Kapi.
0: Iye.
2: Selamat bertugas.
0: Iye.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Nurintan di Takalar. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811-409-250. Karena Lah Kapi masih menunggu dua penelpon sebelum Lah Kapi putar lagunya. Jadi mana mungkin semua ini? Lah Kapi masih menunggu ini. Masa dikasih menunggu Lah Kapi ini? Dende masih mau ini Lah Kapi bicara-bicara. Oh ini ada tahu dari telepon biasa, aku angkat mi lagi. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Halo, assalamualaikum. Dengan lirik lagu Nur Pace.
0: Asik, Ibu Nur Hikmah ya?
3: Iya.
0: Ibu Nur Hikmah. Apa kabar Ibu Nur Hikmah hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Di mana?
3: Di Maros.
0: Ih, jauh sekali ke kodong.
3: Jauh ya.
0: Iya.
3: Masak ayam gua apa?
0: Wih, coba nama masak ayam apa mini di masa?
3: Ayam potong.
0: Iya. Siapa mi potong? Bapaknya ji.
3: Bapaknya siapa?
0: Bapaknya?
3: Tidak ada, bapaknya anak saya, masih sendiri.
0: Kita potong Ibu Norikma.
3: Anu sudah mi dipotong.
0: Oh, anu sudah mi dipotong. Kukira iya. Kita yang potong ki.
3: Tidak tahu
0: ke saya. Ibu Norikma ini mau bertanya, bagaimana ini di lingkungan keluarga tak sendiri, bagaimana ini penerapan nilai siri lah di lingkungan keluarga tak?
3: Keluarga, salah satu keluarga kali lari.
0: Nah, apakah masih diterapkan di lingkungan keluarga tak atau bagaimana?
3: Itu misalnya ada keluarga Tawilan itu, itu disebut siri kapasite.
0: Terus apa yang dilakukan ketika hal tersebut terjadi?
3: Ya kita tidak ketemuan dulu sebelum pulang baik, bawa apa naik.
0: Iya. Nah dalam hal kegiatan sehari-hari ini Ibu Nur Hikmah, bagaimana Ibu Nur Hikmah melakukan atau menerapkan ini nilai siri di lingkungan keluarga?
3: Iya, jangan ketemu uang. Misalnya kita berpapasan di jalan, kita menghindar.
0: Iya. Oke, Pak Ibu Nur Hikmah, lagu tak mengikut, nah?
3: Iya, mengikut pada kedua lagu.
0: Iya, Ibu Nur Hikmah ya, Pak Ibu Nur Hikmah.
3: Iya, lagi pulas kita, hati sekeluarga pamit, Pak.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada lagi penelpon WhatsApp sahabat budaya, kita angkat dulu di halo. Assalamualaikum, Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam. Senandung lagunya lah Siri.
0: Ulang. Prrrt. Ulang.
4: Senandung lirik lagunya Siri nak Pace.
0: Salah ki bapak. Ini he, yang benar he. Senandung lirik laguna Pro 4 Ces.
4: Oh, senandung lirik lagunya Pro 4 Ces.
0: Asik dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Desirua nih, gua.
0: Desirua.
4: Yeah.
0: Desirua. Tapi beda kita mata di sini di WA.
4: Takdir.
0: Takdir.
4: Iya, cewek-cewek kan Pak Dengan lah
0: toh. Oh iya, tahu Den Sirua memang.
4: Kan, iya kan orang Makassar.
0: Iya, betul. Betul, karena kebetulan juga. Tapi itu yang mau ku tanyakan itu. Itu Pak Dengannya itu dari kecil memang dikasih Den Sirua?
4: Dari kecil, memang dari kecil.
0: Tapi kalau semisal ini ada yang kayak orang Bugis tuh menikah dengan orang Bugis Makassar, ceritanya, anggaplah ceritanya orang di Goa. Nah, apakah dia dikasih Pak Daengan juga?
4: Dikasih, karena kebetulan bapak saya itu orang Bone Pangkep. Tapi karena domisili di Goa, dia dikasih Pak Daengan. Jadi mama saya yang orang Goa.
0: Iya. Karena kebetulan juga kemarin itu saya punya saudara menikah, bukan saudara kandung tapi saudara lah begitu. Dia menikah dengan orang Goa di mana ya, tepatnya di apa namanya Malino, dia menikah dengan orang Malino dikasih Pak Daengang.
4: Iya betul, sudah menikah. Karena itu Pak Daengan itu sebagai penghormatan untuk memanggil namanya. Kalau kita panggil nama-nama aslinya kan biasa kurang sopan begitu. Kalau kita di pasar ya.
0: Pernah kalau tidak salah itu nama Pak Daengannya itu, kalau dia dikasih nama Pak Daengannya itu Denasa. Kalau istrinya Delukmu.
4: Jadi kita di Makassar itu kalau sudah menginjak dewasa itu tidak bisa lagi kita panggil nama aslinya, harus nama Pak Dengannya.
0: Harus nama Pak Dengannya, betul. Karena ada lagi ilmu baru ini yang ditahu Lakapi. Karena Lakapi ini masih penasaran ini dengan mungkin budaya-budaya yang ada di Makassar ya, khususnya di Goa. Iya. Jadi ini Densi Roa, mau katanya ke sedikit ini tentang nilai siri ini di lingkungan keluarga. Apakah masih terus ditanamkan di anak-anaknya? Karena kan mengingat ini sudah era digital ini, apalagi kita ingat juga ini ada yang namanya geng motor yang lagi isunya besar di Makassar tentang geng motor. Bagaimana penerapan nilai siri yang Anda terapkan di keluarga? Apakah masih ini apa namanya masih kental diterapkan di keluarga?
4: Kalau di keluarga saya nilai siri itu memang itu kan melekat itu deh, karena dia kan itu budaya. Mm-mm. Pasti melekat pada suku Bugis Makassar. Cuman untuk dalam hal, karena semua orang pasti punya siri. Mm-mm. Tapi apakah sirinya itu bisa dipercaya atau tidak? Karena tidak semua siri itu bisa dipercaya. Semua orang bisa melakukan perbuatan siri. Mungkin contohnya ya kayak tadi itu yang begal. Tapi resikonya sekarang apakah ada keluarganya yang pace kalau dia berlaku seperti itu jadi begal? Kan belum tentu.
0: Iya.
4: Ya, jadi tidak semua siri itu bisa dipace. Iya. Nah, pace itu boleh dibilang simpati. Simpati kepada sebuah peristiwa. Contoh yang dulu-dulu ini yang sering kental terjadi di tahun 70-80an itu yang siri, yang betul-betul siri itu yang kayak tadi disampaikan itu ada kawin lari. Itu memang siri yang betul-betul siri. Karena itu semua anggota keluarga yang berkaitan dengan si perempuan yang dibawa lari itu menjadi tumah sirinya orang yang lari itu, laki-laki yang lari itu.
0: Saya
4: pernah ada pengalaman di mall waktu masih SMA. Saya duduk di atas mobil PTP itu dengan tumah sirinya ini orang yang bawa lari ini anaknya orang. Tidak lama kemudian naik itu keluarganya perempuan. Woi, baku pegang body itu di atas mobil. Tapi ini yang bawa kabur anaknya orang ini, dia turun. Dia bilang, saya turun karena saya yang bersalah. Tapi seandainya dia bilang, kita ketemu di luar daripada kendaraan, di dalam atas kendaraan ini, mungkin dia bilang lain ceritanya.
0: Iya, beda cerita mi lagi.
4: Iya, beda cerita. Saya waktu itu sampai gemetar itu masih SMA.
0: Jadi artinya sesuatu hal yang seperti mungkin tadi kita contohkan, ketika dia sudah mengaku bersalah, berarti itu bisa dipacei artinya.
4: Iya, betul. Artinya dia tahu diri bahwa dia salah, dia menghindar dari tumah sirinya itu.
0: Betul. Iya. Ya paling deng.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi Densi Roa di Goa. Jadi sahabat budaya jangki kemana-mana nah, karena ini Lakapi ini masih mau cari atau mau lebih tahu lagi itu tentang yang namanya penerapan nilai siri di lingkungan keluarga. Dan ketika mungkin ada perbuatan siri yang dilakukan, apakah bisa dipace? Dan mungkin itu akan terjawab di mungkin di pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, kita putar dulu dua kelong berikut. Bunga Janji dan Sio Sayang. Selamat pagi, Waringkalinga.

0: Masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirena Pace. Jadi sahabat budaya, kembali Lakapi informasikan bahwasannya Lakapi ingin berbincang mengenai topik Siri ya. Jadi sahabat budaya bisa menghubungi 0811 409 250. Nah sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi senandung lirik lagunya Perompak Jazz.
0: Iya, Ibu Sumi di
1: Sumi Delukmu.
0: Sumi Delukmu. Ini kalau Delukmu ini berarti lembut orangnya.
1: Lembut. Lemah lembut.
0: Iya, karena ada ini juga itu yang ku cerita tadi toh. Yang saudaraku itu yang menikah sama orang Makassar. Nah, juga dia Pak Dengannya Lukmu juga namanya.
1: Sama dong.
0: Kalau tidak salah itu Anti Delukmu namanya dia. Bu Sumi, ini mau tanya ke sedikit tentang apa ya?
1: Lagunya dulu.
0: Nanti kalau lagu, nah. Ini mau di pembahasan kah? Kepanasaran kini Delukmu itu nilai Siri masih ditanamkan kah di lingkungan keluarga atau bagaimana ini?
1: Kalau di keluarga aku masih diterapkan masalah Siri. Saya nggak tahu kalau bagian-bagian di luar apakah masih ada juga yang menerapkan Siri.
0: Nah bagaimana itu Ibu Sumi Carata untuk terapkan itu atau mungkin memberikan edukasi kepada anak-anak atau mungkin terkait itu nilai-nilai Siri Delukmu?
1: Ini tergantung dari orang tuanya. Kalau diajarkan mengenai Siri, pasti juga itu anaknya pasti juga dia ingat pesannya orang tuanya.
0: Nah kalau kita sendiri bagaimana cara tak untuk menerapkan ini nilai Siri di lingkungan keluarga tak?
1: Ya.
0: Bagaimana cara tak?
1: Diajarkan bahwa kalau begini ingat ke Siri karena jangan kita terlalu apalagi dia bilang.
0: Iya. Ya mau kedengar lagunya apa tadi?
1: Anak Taceleng.
0: Apa?
1: Andri Taceleng.
0: Andrita celengnya.
1: Iya.
0: Ada mi Bu Sumi.
1: Ada ta?
0: Iya pale Bu Sumi nah.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya yang bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811 409 250 ya. Jadi ada penelpon ini dari telepon WhatsApp tadi, kita angkat dulu di halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Dari Bahar di Bercamping ini.
0: Pak Bahar, apa kabar Ki Pak Bahar?
2: Ya loyo sudah, karena sudah tidur.
0: Maga sih loyo teh.
2: Ya kak, hari ini kak oi berpuasa apa?
0: Woi, mau puasa ki, masya yo, puasa, Allah.
2: Kayak semakin bicara, makin bicara lah. Teriko, mau puasa aku dari sebelum sebelumnya. Dihapuskan terhapus dari selesainya atas satu tahun. Jadi, ya lo, kau tuh ngatai di mau sama ini?
0: Iya, betul.
2: Terus bicara naro paling kita almarhum Syukri dari Limpo, Bapak Perintana.
0: Iya, Pak Bahar, Loki mengkelinga lagu naga.
2: Coba diulangi karena lama tak monitor karena berbaru ini.
0: Awi kasih.
2: Coba dibaca ulang.
0: Ubaca kisah terakhir ya. Engkau lagu na tuju misi singara bulang. Ada Andriku Halima, bara PPku Kalimbu, ya, ada.
2: Andriku Halima.
0: Oh, Andrita Halima. Halima ya, sana Adita. Halima sana Adita, Pak Bahar.
2: Ya, Halima.
0: Oh, iya. Pak Bahar, mau tahu sedikit nih, Pak Bahar.
2: Ya.
0: Ini, berbicara tentang nilai-nilai Siri ini, Pak Bahar. Kalau Pak Bahar di Bone, bagaimana caranya untuk menerapkan nilai-nilai Siri di lingkungan keluarganya? Apakah masih terus dilakukan atau bagaimana?
2: Ya. Menurut saya, ya, karena apa namanya,
0: kita petui Pak Bahar kodong. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi 0811-409-250 ya. Lah kami masih menerima dua penelpon ini untuk bahas sedikit tentang bagaimana sih nilai, bagaimana sih apakah nilai penerapan nilai sihir ini masih dilakukan di lingkungan keluarga atau bagaimana ini? Jadi Lakapi masih menunggu penelpon dari WhatsApp maupun telepon biasa. Oh ini sudah ada penelpon biasa. Di kuangkat mi dulu. Halo, assalamualaikum, Sirina Pace.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagunya Perompak Jazz.
0: Asik, di Nompo, di Jeneponto.
3: Iya, betul sekali. Kenapa kecil suara atau di telepon ini?
0: Iya, masa kecil? Masih kecil kini kah?
3: Iya, kecil sekali suara atau di telepon biasa.
0: Masih kecil?
3: Iya.
0: Widi, bagaimana ini dende? Sebentar nih, nanti saya tanya ki nanti anu. Atau lo speaker maki apa ta? Biar kedengaran
3: suara. Speaker juga ini.
0: Tas speaker mi juga, Pak. Padahal ini besar kamu ini, nah.
3: Sudah
0: full. Nanti lah kapi cari tahu dulu penyebabnya ini.
3: Kalau
0: telepon biasa kecil ki. Oh kecil ki kalau telepon biasa ini mau kau tahu sedikit pale. Lanjut dulu pale cerita nanti di anu toh di lapor di tim teknik dulu.
3: Iya.

0: Tahu anak. Nah terus kalau kita lihat sekarang di lingkungan tak, apakah anak-anak zaman sekarang atau generasi Z ini sudah menerapkan nilai-nilai siri dan nompo?
1: Ya, karena orang tuanya masih diajarkan.
0: Mungkin mengajarkan, iya. Tapi...
1: Iya, dia masih diajarkan. Tetap dengan anaknya bagaimana kalau luar di sana.
0: Tapi bagi di lingkungan rumah tak bagaimana? Apakah anak-anak ini masih menjunjung tinggi itu yang namanya nilai siri atau bagaimana di nompo?
1: Iya, kalau di kampung ke masih. Iya, masih ya. Gitu, bilang siri.
0: Iya.
1: Iya, ceritanya kalau itu rumah tidak boleh lakukan anak-anak di luar. Harus ingat pesan orang tua.
0: Karena ada juga yang namanya papasang di dan nompo.
1: Papasang orang tua.
0: Karena saya kemarin itu dipapasangi sama bapakku toh. Waktu masih hidup, nah bilang ke bapakku. Besok atau lusa kalau bapak sudah tidak ada, jangan ku pernah berkelahi sama adekmu. Nah itu yang ku pegang teguh sampai sekarang ini deh nompo. Biarpun bagaimana emosi kuliah adekku, ndak pernah ku tinju. Ku tendanji.
1: Sama gitu.
0: Tidak dong. Tidak ku pukul ji, paling ku marah-marah ji, ku ceramai ji atau ku diam itu. Pernah juga pukul dia satu kali. Karena nakal sekali. Satu kali ji. Karena tidak mau mendengar. Kebegitu saya kemarin di numpu bapakku itu deh, batin itu cambuk kalau tidak ada di rumah sebelum maghrib.
1: Ya itu dulu. Sekarang kena anak, zaman sekarang itu kalau dibilangi pulang ke rumah kalau udah maghrib, udah pulang.
0: Iya, karena kan ada juga itu yang namanya nilai siri.
1: Sebagian
0: itu,
1: beberapa
0: anak sih sebenarnya ini mungkin jadi atensi untuk orang tua toh. Karena kan ini anak-anak sekarang ini lebih kayak tidak sopan
1: kiwi dende. Ayo anak biasa tiapnya orang tuanya.
0: Iya, biasa itu juga anak-anak ke dendempot tuh. Yang ku dapat sekarang anak-anak muda kah, tidak tahu ki hormati yang lebih tua. Nah kasih sama-sama seumuran, aku bilang ke dia beda jauh umur ta. Artinya itu menghormati yang lebih tua itu adalah sebuah mungkin bagian dari nilai siri ya dendempot ya.
1: Iya.
0: Mungkin ini yang perlu di
1: masih ada tapi ya masih tidak beda dari dulu.
0: Iya, beda dari dulu.
1: Dulu itu kalau tidak kawin lari itu kalau didapat itu dibunuh.
0: Iya, mungkin itu dulu ya, tapi kan ada yang namanya nilai empati.
1: Istilah hukum entah kalau dia kalau dikejar, enggak boleh dikejar. Kecuali dia datang di depan mata saya, dia yang salah. Dia cari mati.
0: Iya betul.
1: Kalau dicari-cari tidak boleh nih.
0: Oh, kalau dibawa lari tidak boleh dikasih sama.
1: Misalnya kalau lari, kita ketemu di sana toh sama keluarga perempuan. Kita harus lari. Kalau kita lari, dia tidak boleh, keluarga perempuan itu tidak boleh lagi mengejar.
0: Kalau kita bawa lari tidak.
1: Kalau dikejar dia yang salah, kecuali itu ya orang kawin lari datang di depannya keluarga perempuan, orang kawin lari itu salah, pantas dibunuh.
0: Wih, ndak boleh bunuh ya, ndak boleh.
1: Ndak boleh kalau bukan siri.
0: Iya, kalau sudah nak kasih malu mungkin ya, mungkin ada kita pegangan namanya nilai siri. Iya pada di nompona.
1: Oke. Tidak ada lagunya.
0: Tidak ada, minda kebagian. Kika lambat gimana telepon dende ini, banyak sekali ini.
1: Aduh, saya kira masih anu, masih...
0: Apa itu?
1: Kedua.
0: Tidak, ketiga kini.
1: Itu misalnya ketiga, susah pilihnya.
0: Iya.
1: Tidak ada pilihan.
0: Setidaknya kita dapat berbicara dengan lengkapi yang paling ganteng, yang paling imut, yang paling semua-semuanya, Mi.
1: Karen, gak cinta itu perempuan.
0: Dende.
1: Antri di belakang.
0: Iya, banyak ini perempuan ini dia nompo. Cantik-cantik ya lagi.
1: Apalagi itu banyak gadis toh.
0: Banyak dong.
1: Ada itu di persatu cantik.
0: I dia nompo matanya. Iya, dia nompo.
1: Ya, bercanda aja.
0: Iya, dia
1: nompo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah ada penelpon lagi, sahabat budaya, dari telepon WhatsApp. Kita angkat dulu, Di. Halo,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagunya Perom Paces.
0: Pak Ahma, iya nih, napa na tuh sedih, Pak Yani lamba, kima telpong.
1: Ane roh ya, nomor roce dia.
0: Maga sih roh.
1: Mace ika apa?
0: Awi, mace i, labe tonge gitu. Pak Yani, lo kama aku tanya Pak Yani, makito sirek yang ngidi oko keluarga tak iterap kamu pikir ya senilai siri.
1: Oh iya, masih diterapkan itu.
0: Nah, bagaimana cara terapkan ini ke anak-anak ta supaya
1: dikasih tahu sama anak-anak, bilang kalau keluar jangan asal ngomong sama orang harus ngomong yang baik-baik. Kalau enggak ditanya jangan ngomong codok-codok sama orang.
0: Terus seperti apa lagi caranya Pak Yani untuk didik anak ini, atau mungkin memberikan ruang kepada anak-anak ta untuk
1: kalau mau keluar ta kasih tahu memami.
0: Nah, sejauh ini bagaimana anak ta kita lihat, apakah dia terapkan nilai siri ini?
1: Masih baik-baik.
0: Alhamdulillah kalau begitu Pak Yani. Karena lagapi ini dulu ada itu ajarannya dulu orang-orang tua dulu tuh nah bilang kalau mau ki masuk di rumahnya orang itu jangan masuk di rumahnya orang kalau tidak dipersilakan. Terus kemudian kalau sudah kita masuk di dalam rumahnya orang, jangan langsung duduk di kursinya, duduk di anunya dulu, lantainya dulu. Saking anunya.
1: Persilakan pi.
0: Apalagi kalau ada tamunya orang tua itu biasa bilang nih jangan pernah keluar. Atau minimal kalau mau keluar pergi lewat samping, deh.
1: Iya, lewat samping, iya begitu mi. Kalau
0: ada Tommy mau dipergi mapatabe, kina bilang orang tua. Tapi dia biasanya itu saya biarpun mapatabe kan dicambuk juga.
1: Atau lewat belakang.
0: Ketidak ada pintu belakang di rumah dende.
1: Aku itu.
0: Iya pale payani di.
1: Iya, lagunya apa ini?
0: Macek si Jolo.
1: Oh iya kak.
0: Iya, engkau laguna Andrita Celenge.
1: Mana kabarnya di Makassar ini?
0: Wih, mafala lado Pak Yani we dende.
1: Pada-pada makanya. Mafala tok.
0: Mafala tok itu.
1: Iya, panas juga sih.
0: Aja tiba jaket, nah Pak Yani. Mafala gitu, naturungi ki pusa. Mafala. Iya napa le Pak Yani di? Iya naruase. Iya pale Pak Yani di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya sudah 4 mi penelpon ini dan sudah ada mi 2 lagu. Jadi kuputarkan judul 2 kelong berikut sebelum lagapi kembali berbincang bersama Anda membahas tentang penerapan nilai-nilai siri di lingkungan keluarga tak semua. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu 2 kelong berikut ini. Selama kimaring kalinga.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: Iya, masih di program 4 dari Makassar dalam program Sirina Pacis. Senandung lirik lagu Naprom Pacis. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bersama Lakapi bisa menghubungi 0811-409-250 ya. Lakapi ini masih menunggu Anda semua ini di program Sirina Pacis untuk membahas sedikit ini tentang bagaimana sih sebenarnya cara menerapkan nilai siri ini di lingkungan keluarga. Dan sudah ada penelpon dari telepon WhatsApp, kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirina Pace.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung liriknya. Apalagi aku lupa.
0: Senandung lirik lagu.
1: Senandung liriknya.
0: Laguna.
1: Laguna Prom Pace.
0: Asik. Ibu Fatma di Goa. Apa kabar Bunda Fatma di Goa nih?
1: Ada cemua. Ada aja melopo satamu.
0: Oh, melopo ya pala ya? Oh, adem pangi kak Bunda.
1: Ya, tamu aja nama melopo ya.
0: Dia ceria-ceria kak ya Bunda, bahagia kak ya. Soi kesih.
1: Iga.
0: Iya, bahagia kak.
1: Bahagia kak.
0: Bahagia kak.
1: Boleh kesir untuk.
0: Oh deto reke bunda, anu rekeng bahagia mi ya, atiku sedihnya so eh.
1: Iya, jangan cuma ini hari bahagia, pokoknya buka mata bahagia.
0: Iya, insya Allah, semoga kedepannya bisa.
1: Tapi,
0: iya.
1: Waktu najuma kau sakit ma, kepala, saya mau masuk kasih obatnya tapi kau tidak bisa tembus.
0: Iya, dia nasa mumpak bunda. Anu itu agak senang ya, si lepo-lepo teleponnya.
1: Iya, narong. Hei, waktu Jumai pahingan. Udah ada jenak, kesini mereka Pak di sana. Obat Pak Burana.
0: Malah asa kak, dua ngasso kak. Iya, libur, kenalan mau deh, libur kak dua ngasso. Jadi istirahat itu, maka boleh ya bunda. Lo gimana kali agak lagu lagi bunda ya?
1: Iya, lupa kadang.
0: Ada lagunya tujuh misi ngarap bulang, ada lagunya bara pepe ku kali.
1: Itu mau tujuh misi ngarap bulang.
0: Apa?
1: Lima tompok kah?
0: Bukan ya bunda, anu yang nyanyikan ki Nurdin Takwa.
1: Ya itu aja.
0: Bunda lo kan misengi bunda he, bagaimana sih sebenarnya ini kita di lingkungan keluarga, apakah masih sering kita terapkan itu yang namanya nilai siri? Mungkin
1: iya, semua itu orang tua menerapkan nilai siri itu. Siri pace itu malopo pese. Dia masih yang siri itu ya cuma, tapi dengan teorinya ada. Dengan pada saat nanti kita berhubungan di situ nanti lahir nah anak bawah ini tidak ada sirinya kalau kita tidak ada selai kain. Begitu. Itu pun juga lahirnya anak kita bicara baik-baik walaupun dia masih satu bulan. Kenapa ke maga ke? Iya, itu nanti sampai tua juga menghargai orang tua yang tua.
0: Nah.
1: Itu teori-teorinya itu. Itu pun juga itu ada anunya. Syarat-syarat yang dikasih matang anak-anak itu supaya dia merasa apa dibilang itu orang bugis marisa-risa kongkana dan dipedangi di tempat tua kadang
0: maring kalinya lagi bunda dia
1: tetek asera kaki anlisu tetek asera napa ya dia merasa gelisah kalau dia tidak lakukan. Ada semua nunya itu bukan cuma kata-kata saja. Nanti kalau kau menikah nanti panggil mbak di sampingmu. Kau ajar kalau malam pengantin.
0: Astaga, bunda. Kalau bunda kita biasanya kayak ini lagi hangat-hangatnya ini isu geng motor yang di Makassar toh bunda. Bagaimana kita lihat ini yang anak-anak berperilaku geng motor yang melakukan aksi mungkin pembusuran kan, apakah? Apakah dia itu memang kurang tidak mendapatkan pembelajaran dari orang tua tentang tindakannya itu itu menimbulkan sirih atau rasa malu kepada orang tuanya.
1: Sebenarnya anak diperhatikan karena dimalikan motor atau apa, cuma dia merasa mau bergaul dengan orang yang harga tinggi ya, maksudnya motongnya dibilang begitu. Jadi mungkin di luar mungkin orang tua aku tidak tahu atau bagaimana ya, dia lakukan seperti itu. Tapi memang ini anaknya barangkali tidak mau dengar apa atau apa dari orang tuanya. Orang tuanya juga kan tidak ada, tidak kasih itu matu, kalau kau begini ya jangan begini-begini. Jadi kan ada juga peraturan sekarang dari polisi ya, tembak saja, tembak kakinya di, supaya dia rasa. Jadi saya ada temanku, dia tidak melakukan sesuatu, dia ada di situ, ditangkap, orang tuanya dipanggil, bagaimana ini anak tak begini-begini, tidak ada jika punya kesalahannya atau apa, diperiksa urinnya apa, tidak ada. Apa dibilang orang tuanya, biarkan dia supaya jerah. Di depannya polisi bilang begitu. Ya, jadi mungkin ini anak, apakah dia merasa malu atau takut sama orang tuanya. Kalau dia takut atau malu, tidak akan melakukan lagi. Dia bikin perjanjian, dia cium kakinya di situ, oh, polisi sama mamanya. Tidak akan aku melakukannya. Kalau dia merasa malu toh, sama sudah ada rasa malunya. Ada juga memang tidak ada orang rasa malunya sampai tua. Tidak ada menjanjikan segalanya sama orang, tapi tidak, dia tidak merasa bahwa saya ini lahir dari seorang ibu. Jadi perempuan juga di laki-laki itu menjanjikan segalanya sama perempuan, tidak ditepati atau apa, tapi akan kembali itu nanti, itu kan semua ada hati kita yang jadi saksi.
0: Hukum karma berlaku di bunda. Hukum karma dan hukum sebab akibat berlaku.
1: Pasti berlaku. Pasti berlaku. Kalau memang ada anaknya, anaknya kena.
0: Entah anaknya kah, atau mungkin ya, mungkin keturunan
1: tidak
0: atau keluarga.
1: Tidak ada anaknya, saya punya keluarga mantan suamiku kan. Orang baik-baik semua. Tapi namanya suka gosip, perang. Itu yang begini-begini. Akhirnya dia kena. Apa dia bilang anaknya diam baik tuh. Ya, maka itu bukan anak tak kena, tapi kemenakan tak, cucu tak. Makanya kita sekarang rubah-rubah sifat tak semua. Itu saya dengar langsung itu dari anaknya, itu tetangga ini. Dia kena musibah kayak kata tadi kan, kabel lari ya. Itu kabel lari memang dari keluarganya dia mau baik, mau diterima baik atau dikasih di apa, ketemu di jalan sirinya. Ada juga orang dapat sirinya tapi dia merasa pulang aku baik, kalau mau aku baik itu.
0: Iya balik bunda di.
1: Iya. Sehat selalu kapi, salam sehat sama keluarga ya.
0: Iya.
1: Loka kemalapak di kampung.
0: Ada ya bunda, siara kamu pikir berarti ke Joka kampung kemalapak. Ini siapa mama tu dagingnya bunda? Kau masak teh.
1: Iya.
0: Iya napa le bunda di?
1: Coba mana tu? Lepas balik malam dah, tapi kan malam baru pulang. Saya panitia kurban di kantor. Masak-masak dulu baru makan bersama. Sudah dibagi masak-masak dulu.
0: Oke lah bunda.
1: Bersama. Oke palek nala kepi. Sehat kau selalu ya.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi penelponku di telepon biasa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Senandung lirik Laguna Purampat ya.
0: Asik, dengan siapa di mana ini?
2: Dari Asri, Kopolewoto ya.
0: Wih, napa sih monitor Pak Asri? Napa sih tembus? Agak kare batu Pak Asri. Iya, biasa sih lapu-lapu Pak Asri.
2: Iya. Apalagi kok telepon biasa mani, jatuh tuh nih, dia nanti angkat pertama
0: nih. Iya, biasa kok.
2: Aku lah kapi ya, lancar kok telepon biasa ya, selalu di nangkat.
0: Iya, intinya kan lah kapi ini harus adil toh.
2: Adil kare batu, mari cengmo.
0: Alhamdulillah, kare bama di cengmo.
2: Bisa-bisa, saya bisa bahasa Bugis ini kalau lakati terusin.
0: Iyalah, aku kasih belajar ki bahasa Bugis sedikit-sedikit, cindi-cindi le.
2: Iya. Sebenarnya kalau di lu ini kebanyakan
0: bahasa Indonesia. Juga. Tapi kan kebanyakan pakai bahasa Indonesia juga pas di situ deh.
2: Enggak. Manda. Pakai bahasa di sini Bugis biasa masih pakai bahasanya kan.
0: Ah begitu. Iya.
2: Kalau bahasa Paku Baham kan ya itu baru bahasa ini bersatuan.
0: Mau kita dengar ke lagunya apa ini Pak Asre?
2: Lagu apa ini? Soalnya baru kayak juga ini ya monitor ini.
0: Ini ada lagunya Bara Pepe Kukalimbu, ada Pak Risiko, ada Pak Dupa Boting, ada apa namanya ini, ada Sulfikar, ada Upari Kantong Pediku, Lusari Lantang Bangaya, Bangia, Mau Ni Mole Buku Toni, Salimu Naraka. Mau Ni Mole.
2: Mau Ni Mole Buku Toni.
0: Mau Ni Mole Buku Toni.
2: Bah, bintang
0: mau pake suaranya. Waden. Ini mau bertanya sedikit ini. Pak, siapa namanya? Pak Asri.
2: Asri.
0: Terkait penerapan nilai sirik di lingkungan keluarga. Apakah masih kental dilakukan itu penerapan nilai sirik di keluarga tak?
2: Ya masih. Kalau daerah sini juga masih.
0: Nah, bagaimana cara tak untuk menerapkan nilai
2: kalau dulu orang tua dulu kan selalu diajar dan misalnya ada buah-buahannya orang kan. Ya, kalau tidak diminta ya jangan diambil.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Jadi kita kasihkan analogi ya Pak Asredi, kita contohkan. Nah, semisal kamu ambil buahnya orang, tidak kau minta.
2: Iya, jangan diambil misalnya masuk saja di rumahnya orang, kalau tidak ada orangnya tidak tersilakan, tidak boleh. Itu ajaran-ajaran dari orang itu. Sampai sekarang juga.
0: Nah, anak tak sendiri bagaimana Pak Asredi? Anak tak sendiri bagaimana? Apakah dia taat dengan apa yang anda ajarkan kepada mereka?
2: Iya, harus itu. Kalau anak sekarang di sini di daerah saya itu memang begitu. Enggak ada yang
0: nakal.
2: Kalau ada iya. Kalau ada dia mau, misalnya kan ini kan banyak buah-buahan di depan rumah ini, masing-masing rumah kan. Rambutan mangga apa kan? Biar masa di situ kalau tidak
0: minta. Dia datang minta kalau mau pale. Dia datang minta, bisa minta dan ininya. Minta
2: kalau dia sedang orangnya, enggak jadi. Biar busuk di situ.
0: Tahu wah bagus kina. Tahu.
2: Di daerah saya itu bagusnya saya di daerah sini.
0: Jadi tidak ada yang kayak kenakalan seperti
2: orang
0: itu.
2: Tuanya apanya kan? Neneknya apanya tuh?
0: Masih mendengar lah istilahnya. Marin kali nggak mau pinasa togi ya. Iya, pale Pak Sredi.
2: Iya. Ya, terima kasih banyak, Mas Kati.
0: Iya, Pak Sredi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Sredi Woto. Jadi sahabat budaya masih menerima penelpon ini lah, tapi ini ada mi lagi penelponku dari telepon WhatsApp. Ku angkat mi lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
0: Sirina Pace, Pak Marsuki.
3: Iya, Sonando Nilis Laguna Pro Paces.
0: Asik Pak Marsuki. Di Telkomaski Pak Marsuki di?
3: Betul.
0: Iya.
3: Aduh, Belanda, Belakandaya.
0: Lo bawa mesu galega aku ya Pak Marsuki.
3: Iya.
0: Pak Marsuki, mau kata...
3: Bagaimana karya Pak?
0: Alhamdulillah, baik. Jadi kita ya Pak Marsuki bagaimana mi? Baik ya,
3: nah, ini monitorku di teras di pinggir jalan, jadi biasa ada gangguan.
0: Maklum. Iya, aman Pak Marsuki. Pak Marsuki, lagu tak mengikut nah?
3: Kita atur saja bagaimana
0: lagunya. Iya, ini topikku ini Pak Marsuki, kan lagi ramai ini geng motor di Makassar toh. Ini mau katau ini caranya seorang Pak Marsuki ini dalam menerapkan nilai sirik di lingkungan keluarganya.
3: Iya itu ya dari kecil itu kalau ada hubungan yang bagus antara orang tua dengan anak, semua apa yang kita bilang dia turuti. Ada identitasnya dalam keluarga.
0: Iya.
3: Itu dah yang dibangun sebenarnya rasa kasih sayang. Anak-anak itu kalau dia minta di rumah lama-lama, pokoknya selalu ke rumah saja, dia tidak pernah keluar paling-paling. Artinya dia lebih suka di rumahnya karena dia menemukan identitasnya. iya, ada kasih sayang, kebutuhannya ada, tetapi mm-hmm. karena sebagai manusia sosial, mm-hmm. perlu dia bergaul. Uh-uh. Nah, ketika dia bergaul, kita awasi dengan siapa dia berteman. Mm-hmm. Iya, kalau dia punya teman, kita juga kenal orang tuanya, sehingga ada saling kontrol.
0: Iya, betul.
3: Begitu caranya. Jadi itu, karena pergaulan juga bebas, bagus. Tapi kalau semua kepala keluarga bertanggung jawab, karena ini kan, itu kan anak itu kan amanah.
0: Mm-hmm.
3: Iya kan,
0: tidak gampang. Betul, betul. Jadi, sekali.
3: Kita usahakan menjadi anak yang bagus.
0: Iya. Iya.
3: Tapi persoalannya tidak ada itu orang tua yang kejam sama anaknya.
0: Iya.
3: Harimau saja tidak dia makan anaknya, apalagi manusia. Cuma iya, yang kita itu celah adalah perbuatannya.
0: Iya, betul.
3: Ya, celah. Justru perbuatan itu selalu bagus dari mm-hmm. kecil. Dia bisa bekerja sama, sopan santun mm-hmm. dan terus ini kan dari awal. Dan yang paling penting adalah bagaimana memberikan contoh yang bagus. Iya, itu dah manfaatnya. Jadi semua orang-orang yang mau membina keluarga belajar dulu.
0: Iya,
3: ini
0: betul.
3: Hidup berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya. Ini penting iya, karena begitu daripada suatu kebutuhan.
0: Mm-hmm.
3: Iya, ciri itu kalau dulu orang tua aku keras.
0: Iya, betul.
3: Apa dia bilang? Ya dengar dulu, orang tua aku saya kan orang Sijai.
0: Iya.
3: Iya. Indra kesiri dia suwe. Bayangkan itu.
0: Baik.
3: Iya, aja nama sifat asu.
0: Wita,
3: keras itu.
0: Wih, tajam, iya, tajamnya itu.
3: Anu. Iya, ya, de. Kita kan malu, ya.
0: Iya.
3: Aja, pokoknya saya kan orang Sijai. Iya.
0: Hmm.
3: Iya. Ya, dengar sirimu, Indra ke dia suwe. Wahai.
0: Baik,
3: itu lah. Ya, sekedar kita komentar sama maaf. Diminta pendapat saya.
0: Iya, betul,
3: saya
0: maaf, betul.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Marsuki di Telkomas. Terima kasih Pak Marsuki sudah monitor. Ini ada dari penelpon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Ini terputus ki. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung dengan Lakapi bisa menghubungi 0811 4409250. Ini sudah ada lagi penelpon dari telepon WhatsApp. Kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
4: Halo,
0: wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
0: Sirina Pacep.
4: Sirina Pacep.
0: Saya panggil Maki Selando. Delimpo na.
4: Lirik. Lagu na perang Paces.
0: Pak Sipong, saya panggil Maki Delimpo.
4: Delimpo ini.
0: Delimpo mau kupanggilkan ke?
4: Iya, Pak.
0: Iya, kalau kupanggil ke langsung nama itu yang itu sih boy, kayak patotoy aku rasa.
4: Ya Pak tadi.
0: Iya.
4: Cuma tahu itu gak kan dari di bagian budaya bos kah.
0: Iya, kalau sebulan nama kan langsung kurasa kayak ihi deh.
4: Ya,
0: kurang sopan
4: juga merasa seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak punya pandangan dipanggil sambaran jitera jangan nganunya mana, tapi kata kau dengan ne, apalagi kakek maki.
0: Iya.
4: Dan ikio ke areng kalenta, areng cadita, anda kau di kasih ya. Pasti saya menilai orang itu, karena tidak ada penghormatannya.
0: Iya.
4: Iya kan begitu.
0: Delimpo muka. Muka bertanya sedikit ini Delimpo tentang nilai siri. Ini kan lagi apa ya, lagi panas-panasnya ini isu geng motor.
4: Begal.
0: Begal. Bukan begal sih sebenarnya, geng motor. Karena itu anak-anak orangnya. Nah parangi ke orang itu yang kayak diablam itu.
4: Iya.
0: Delimpo tuh aku bilang, wih deh.
4: Jadi kalau saya begini.
0: Mm-mm.
4: Itu pendekatan yang pertama.
0: Iya. Yeah.
4: Itu kalau ditahu itu bahwa ini pelakunya,
0: mm-hmm.
4: kita telusuri siapa orang tuanya.
0: Terus?
4: Nampak di pawang.
0: Iya. Yeah.
4: Kenapa? Ini kisahnya anak tanya.
0: Mm-hmm.
4: Apa rasu-rasu sekali nih. Uci ini kiri apa nak tebat tahu, air kena hadam pun nak, kalau ada orang lewat di tengah malam.
0: Iya. Yeah.
4: Itu harus disampaikan seperti itu. Iya, itu. Ini kan siri napa cek pun agama munjana, nak siri-siri itu berarti orang tuanya gagal mendidik anaknya.
0: Iya.
4: Iya itu, jadi sampaikan dulu pertama ke orang tua.
0: Hmm.
4: Kemudian kedua,
0: mm-mm.
4: karena ada sebenarnya kejadian di Makassar itu lebih hebat daripada ini.
0: Apa itu Delimpo?
4: Ada perang-perang. Ya, jadi misalnya kama Barabaraya, Kelapa Tiga, Macili, Karawisi,
0: mm-mm.
4: dan seterusnya. Itu kenapa bisa diredam itu? Karena di boyanya kemandanna.
0: Ya,
4: di boyanya kemandanna. Dicari.
0: Mm-mm.
4: Karena pun tena mau kemandangan, tuh tena mau kasiran parenta, kita kan tena tahu mana semangat.
0: Betul.
4: Nah itu, di dalam mau pemarah-marah, tena mau kebajingi. Tanu kunna mau saro surahan dari anu meja tau. Sakina toba. Begitu, Ji. Kemudian
0: iya,
4: terakhir ketiga, keamanan juga harus ekstrim.
0: Ekstrim
4: itu, Pak. Karena ini penggaukannya sudah ekstrim juga.
0: Kelewa-lewa.
4: Ya, jadi kalau saya tidak salah dengar di media, di televisi itu dari memang Kapolri anggotanya mengatakan bahwa kalau ada kejadian seperti itu kemudian tidak bisa dia mangkat tembak saja di tempat. Jadi memang tabe pengukuran keamanan ini perintah, Pak.
0: Iya.
4: Karena begini, tahu anak bunuh tidak tahu anak baji.
0: Iya,
4: ini bunuh tidak tahu anak baji. Jadi kalau sikap seperti itu yang kita ambil, kan pulih.
0: Iya.
4: Pulih. Jadi pun lebih tahu memandra kita tahu di pandra kita tahu.
0: Betul.
4: Ya, ini tradisi ini, Pak, ya, tabe pengukuran mama.
0: Iya.
4: Ya, Minjo lamban Sulawesi Selatan todo pulih. Ya, Todopuli itu tetap dengan pendirian. Kalau diartikan di dalam satu persaingan, pertandingan atau apa, anjo puli itu draw. Ya, kalau mau untung kan begitu. Itu Todopuli itu. Ya, makanya baju gambarnya anjo baju kayu panjang. Dok, nggak tahu kok baju kupuli itu.
0: Ah, iya. Jadi
4: itu tidak sembarang itu. Simbolnya selatan
0: Todo
4: Puli. Ya, jadi pun nata batang konjo senjata aku di kana badi. Tidak tahu menung mana. Ah itu. Jadi Puli.
0: Iya.
4: Jadi tabe jadi pertama orang tua dulu sampaikan. Kemudian kemandana perlu kita cari pendekatan di sana. Dia kau nak bikin anak pendekatan secara baik-baik dulu tuh.
0: Iya, betul.
4: Nah, kemudian ketiga kemana? Ya, daripada katena panraki lebih ke tempan raki kamanda. Ya, saya kira itu saja Andiko.
0: Iya,
4: saya yakin sukses
0: sehat. Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentunya itu tadi dari Delimpo sangat masuk akal apa yang disampaikan oleh Delimpo. Bahwasanya kita harus memberikan orang tua bahwasanya ini kegiatannya anaknya ketika berada di luar. Nah, kemudian ini kita harus cari komandannya, artinya orang yang mungkin dia hormati atau orang yang mungkin dia takuti yang bisa memerintah dia agar tidak melakukan hal tersebut. Dan terakhir, ketika memang sudah dilakukan hal dua tadi melalui pendekatan maupun memberitahukan ke orang tua dan masih melakukan, nah mungkin itu prinsipnya tadi yang dikatakan Delimpo, kalau memang dia berbuat seperti itu, kita balas dengan perbuatan seperti itu, kita kasih tahu bahwasanya begini rasanya kalau kita lakukan hal seperti ini ke orang lain. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena sudah 4 penelpon, Lakapi mau putar dua lagu yang sudah direquest tadi, dan mungkin ini menjadi akhir perjumpaan kita di program Sirena Pace karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.40 dan mungkin ini menjadi perbincangan terakhir kita di program Sirena Pace. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dua kelong berikut sebelum Lakapi kembali menghadirkan program Dunia Wisata. Jadi sahabat budaya, selama ki maring kalinga.

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Palu basah adalah kuliner tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai atau serundeng. Umumnya hidangan ini disajikan bersama tambahan telur mentah atau alas di atasnya. Palu basah menggunakan kelapa sangrai yang memberikan rasa lebih pekat dan gurih, sementara Coto Makassar menggunakan bumbu kacang tanah. Coto biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan palu basah lebih nikmat dengan nasi hangat. Untuk pengalaman makan yang lebih otentik dan gurih, Anda bisa meminta tambahan telur ayam kampung atau biasa disebut dengan alas yang dicelupkan ke dalam kuah panas saat disajikan. Anda juga dapat menyesuaikan isinya seperti memilih daging murni atau mencampurnya dengan bagian jeroan seperti lidah, otak, atau paru. Demikian kabar Anak Pro 4 RRI Makassar pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
2: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Dunia Wisata ya, Sahabat Budaya. Jadi Sahabat Budaya, Kavi akan menyajikan beberapa informasi mengenai wisata ya, yang bisa Sahabat Budaya kunjungi saat libur Lebaran nantinya. Dan tentunya sebagai warga Sulawesi Selatan, saya mau sampaikan ini, bahwasannya Sulawesi Selatan itu adalah surganya destinasi wisata ya, karena di sini banyak wisata-wisatanya yang keren-keren, asik-asik. Nah, salah satunya itu ada di wisata alam dan juga geopark. Yang pertama ada Desa Wisata Remang-Remang, Kabupaten Maros. Nah, Sahabat Budaya bisa menjelajahi labirin batuan kars tertua, menyusuri Sungai Putih naik perahu, dan kunjungi Kampung Berua yang ikonik. Kemudian Sahabat Budaya bisa juga mengunjungi Taman Nasional Banting Murung yang ada di Kabupaten Maros, terkenal sebagai Kingdom of Butterfly atau kerajaan kupu-kupu. Di sini Sahabat Budaya bisa menikmati air terjun yang deras, penangkaran kupu-kupu, dan juga gua prasejarah. Dan tentunya Sahabat Budaya, saat berkunjung ke Banting Murung, Sahabat Budaya harus berhati-hati, jangan sampai nanti tiba-tiba hujan. Nah, tentunya air pasti deras ya, dan Sahabat Budaya harus berhati-hati. Intinya tidak hanya di Taman Nasional Banting Murung, tapi di berbagai tempat yang Anda kunjungi. Kemudian ada juga Hutan Pinus Malino ya, Sahabat Budaya. Destinasi sejuk di dataran tinggi yang sangat cocok untuk bersantai dengan fasilitas di area berkemah dan spot foto berlatar pohon pinus. Kemudian Sahabat Budaya bisa juga mengunjungi wisata bahari dan juga pulau. Yang pertama ada Pantai Tanjung Bira yang ada di Kabupaten Bulukumba. Sahabat Budaya, pantai paling populer di Sulawesi Selatan ini dengan hamparan pasir putih bak tepung dan air gradasi tiga warna. Lokasinya tak jauh dari tebing karang Aparalang dan pembuatan kapal pinisi. Dan tentunya Sahabat Budaya juga bisa berkunjung-kunjung ke tempat pembuatan kapal pinisi dan juga tebing karang Aparalang. Kemudian ada Pulau Samalona dan Pulau Kodingarengkeke yang berada di Makassar ya. Pulau eksotis berjarak sekitar 30 menit naik perahu dari Makassar. Sempurna, sangat sempurna bagi Sahabat Budaya yang ingin snorkeling dan juga bersantai menikmati keindahan alam atau laut ataupun juga Pulau Samalona dan juga Kodingarengkeke. Kemudian Sahabat Budaya, ada wisata kota dan sejarah yang ada di Makassar. Tentunya di momen-momen hari liburan, Sahabat Budaya bisa mengunjungi juga nih kawasan Pantai Losari yang merupakan ikon utama Kota Makassar dengan anjungan yang menghadap langsung ke laut, di mana terdapat juga pusat kuliner dan juga lokasi terbaik melihat matahari terbenam. Dan kemudian Sahabat Budaya, ada Masjid Terapung Amirul Mukminin. Masjid terapung pertama di Asia Tenggara yang berdiri megah di atas perairan. Kemudian yang terakhir ada Benteng Rotterdam. Dan tentunya Sahabat Budaya yang memiliki mungkin anak usia 2, 3 atau mungkin sudah 6 atau 7 tahun bisa membawanya untuk mengunjungi Benteng Rotterdam sebagai bagian dari apa ya, berwisata sambil juga memberikan edukasi tentang peninggalan kerajaan Goa Talo yang dijadikan sebagai museum dan juga spot foto bernuansa sejarah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena Kavi masih akan kembali dengan berbagai informasi mengenai dunia wisata. Jangan kemana-mana, kita dengarkan dua kilom berikut selama Kimaring Kalinga.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
3: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
2: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Baiklah sahabat budaya, sesaat lagi kita akan mendengarkan lantunan azan maghrib untuk wilayah kota Makassar dan sekitarnya.
1: Dia akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa saja yang dikehendakinya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah mencermati permasalahan ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Terkadang beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala macam syirik tidak akan diampuni Allah, walaupun berupa syirik asghar. Namun terkadang beliau juga berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini adalah hanya syirik akbar. Yang terpenting di sini adalah kita wajib berhati-hati dari segala macam bentuk kesyirikan, karena boleh jadi keumuman ayat tersebut juga meliputi syirik.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'an. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Rezeki yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala ada pintu-pintunya. Maka kita membutuhkan kunci untuk membuka pintu-pintu rezeki itu. Hal ini kita menyimak firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 96. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan kami turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi kebanyakan mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menyimak ayat ini, maka tersirat di dalamnya ada beberapa buah kunci untuk membuka pintu rezeki. Rezeki yang telah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu. Kalau sekiranya penduduk negeri ini beriman, maka anak kunci yang pertama, ketika kita mencari rezeki dan karunia Allah, kita harus membawa serta anak kunci yang bernama iman. Dimanapun kita pergi mencari nafkah, bawa serta iman sebagai filter, sebagai penyaring, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Siapa yang memberi anak kunci ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi langsung anak kunci untuk dibawa serta di mana kita mencari rezeki dan karunia Allah. Allah memberikan anak kunci ini sebagai janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang akan diberikan rezeki, rezeki yang diberkahi Allah. Dalam surah An-Nahl surah yang ke-16 ayat 97, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa diberikan kehidupan yang baik termasuk di dalamnya adalah Allah memberikan anak kunci yang bernama iman. Ketika orang mencari rezeki dan karunia Allah dengan membawa serta iman, maka Allah berjanji kepadanya, memberinya dia rezeki, rezeki yang telah diberkahi Allah. Allah memberikan balasan kehidupan yang baik, bermakna rezeki yang baik, halalan thayyibah, halal lagi baik, dan tentu rezeki yang telah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar RRI rahimakumullah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Anak kunci yang kedua yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya yang berangkat mencari rezeki dan karunia Allah adalah anak kunci taqwa. Bawa serta anak kunci taqwa ketika berangkat mencari rezeki dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan anak kunci yang bernama taqwa. Kita bisa baca di dalam surah At-Talaq ayat 2. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar. Ketika dia kesulitan mencari rezeki dan karunia Allah, tetapi dia membawa serta ketakwaannya. Bagaimana bentuk ketakwaannya? Ketakwaan orang-orang yang sedang berangkat mencari rezeki dan karunia Allah. Sesibuk apapun dia, tetapi ketika tiba waktu sholat, maka dia tinggalkan segala aktivitasnya. Dia berangkat melaksanakan ibadah sholat.
Ketika azan dikumandangkan, maka dia akan berjalan menuju ke arah di mana suara azan dikumandangkan itu. Inilah orang yang membawa ketakwaannya ketika dia berjalan berangkat mencari rezeki dan karunia Allah. Maka apa yang terjadi kaum muslimin pendengar rahimakumullah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pada saat dia kesulitan, Allah akan memberinya jalan keluar dari kesulitan itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, orang yang membawa serta ketakwaannya, Allah berjanji kepadanya memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, ketika berangkat mencari rezeki dan karunia Allah, kita butuh kunci selanjutnya untuk membuka pintu rezeki, rezeki yang diberkahi Allah. Dalam Al-Quran, ayat yang saya bacakan tadi, di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 96, tersirat di dalamnya anak kunci yang ketiga, yaitu tawakal. Ketika kita berangkat dari rumah menuju di mana tempat kita mencari rezeki dan karunia Allah, maka kita awali dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyerahkan diri dan seluruh urusan hanya kepada Allah. Siapakah yang memberi anak kunci ini kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Allah memberi anak kunci ini di dalam surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu, dan siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri dan seluruh urusannya hanya kepada Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu, maka dia Allah akan memberinya dia apa yang dia butuhkan. Allah penuhi kebutuhannya. Fahuwa hasbuhu, maka dia Allah akan memenuhi kebutuhannya, bukan keinginannya. Karena keinginan manusia tidak ada batasnya. Seperti minum air laut, semakin diminum semakin haus tenggorokan. Itulah keinginan dunia. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam surah At-Talaq ayat 3, fahuwa hasbuhu, maka akan dipenuhi kebutuhannya. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, anak kunci yang selanjutnya boleh jadi tersirat di dalam ayat ini, surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 97, adalah senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang memberi anak kunci ini untuk membuka pintu rezeki? Karena rezeki itu ada pintunya, babur rezeki, pintu rezeki. Jika rezeki ada pintunya, maka dia akan membutuhkan anak kunci untuk membukanya. Dan salah satu anak kunci selanjutnya adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Allah menjelaskan di dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik secara terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Ila ajalim musamma, sampai kepada ajal yang telah ditentukan. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, jika menyimak ayat ini, surah Hud, surah yang ke-11 ayat 3, yang dimaksud dengan diberikan kebaikan secara terus-menerus, termasuk di dalamnya adalah rezeki yang halalan thayyibah, rezeki yang telah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa setiap rezeki ada pintunya, babur rezeki, dan setiap pintu ada anak kunci untuk membukanya. Anak kunci yang pertama untuk membuka pintu rezeki adalah yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa dan dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, gantala jarang adalah hidangan sup kuah bening tradisional khas Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang berbahan dasar daging kuda. Nama makanan ini berasal dari bahasa daerah setempat, di mana gantala berarti kuah bening dan jarang berarti kuda. Berbeda dengan hidangan daging khas Makassar yang kaya rempah, gantala jarang dimasak dengan bumbu minimalis. Umumnya hanya menggunakan garam, sedikit kunyit, dan juga kadang ada serehnya. Daging kuda dipotong dadu besar dan direbus di dalam wadah yang besar selama berjam-jam hingga teksturnya empuk. Kuliner ini biasa disajikan dalam acara-acara penting masyarakat Jeneponto, seperti pernikahan, sunatan, atau upacara adat. Masyarakat setempat mempercayai bahwa gantala jarang dapat meningkatkan stamina. Demikian kabar Anda per 4 pukul 19 waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah maksud saya. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi saya akan menghadirkan program Aspirasi Budaya Lokal.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Iya, masih di program 4 dari Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Jadi sahabat budaya, Kavi akan menyajikan berbagai informasi mengenai budaya dalam program Aspirasi Budaya Lokal. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita nikmati dulu dua kelong berikut ini.

0: baik anak-anak, tulis harapan kalian masing-masing untuk masa depan.
1: Baik, Pak.
2: Pak, tinta pulpennya habis.
1: Ini Andi, pakai punyaku. Harapan nggak boleh berhenti hanya karena tinta habis.
0: Harapan tak terkikis walau tinta habis.

0: Kote, jajanan khas Makassar, memiliki cerita panjang sejak kemunculannya. Nama Jalang Kote diyakini berasal dari dua kata, jalang yang berarti berjalan, dan kote yang menggambarkan suara teriakan penjual mirip ayam yang berkotek. Dulu, Jalang Kote dijajakan secara sederhana, menjadi makanan ringan yang mudah dibawa, sekaligus pengisi perut masyarakat Makassar. Isi Jalang Kote awalnya sederhana, hanya bihun, kentang, wortel, dan telur rebus dengan bumbu lokal. Namun seiring waktu, isian berkembang dengan tambahan daging cincang, ayam, hingga udang. Di daerah lain di Indonesia, Jalang Kote kerap disebut dengan nama lain, seperti pastel di Jawa atau panada di Manado, yang berisi ikan cakalang pedas. Semua punya ciri khas masing-masing, tetapi Jalang Kote tetap menonjol dengan sambal cairnya yang khas. Kini, Jalang Kote mengalami inovasi besar. Tak lagi sebatas jajanan pasar, ada varian beku atau frozen food yang bisa dikirim hingga keluar kota, bahkan luar pulau. Kreativitas juga hadir lewat isian kekinian, seperti tuna, mayo, keju, atau rendang, menyesuaikan selera modern. Dari makanan tradisional hingga ikon kuliner yang siap mendunia, Jalang Kote terus berevolusi tanpa kehilangan cita rasa khas Makassar.
1: Pernahkah kamu masuk ke rumah sakit dan langsung merasa bingung harus kemana dulu? Nah, disinilah peran penting Hospital Flow Design. Hospital Flow Design adalah rancangan alur pergerakan di dalam rumah sakit, mulai dari pasien, tenaga medis, hingga aliran logistik. Tujuannya, supaya semua berjalan efisien, aman, dan nyaman. Bayangkan, pasien gawat darurat bisa langsung ditangani tanpa hambatan. Ruang operasi steril terpisah dari area publik, dan jalur tenaga medis tidak bertemu dengan jalur pengunjung. Semua ini diatur lewat desain alur yang cermat. Di dalam Hospital Flow Design, ada beberapa alur utama, yaitu alur pasien, alur petugas medis, alur pengunjung, alur barang bersih, dan alur limbah medis. Masing-masing harus punya jalur tersendiri agar tidak terjadi kontaminasi silang dan mempercepat layanan. Dan ya, Hospital Flow Design ini bukan cuma tambahan estetika, tapi sudah menjadi persyaratan wajib dalam pembangunan rumah sakit berkualitas di Indonesia. Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki tata alur yang aman, higienis, dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Jadi, saat kamu melihat rumah sakit yang rapi dan mudah diakses, ingatlah, itu hasil dari perencanaan yang matang lewat Hospital Flow Design. Sebuah desain yang bukan cuma soal bangunan, tapi tentang kecepatan, keselamatan, dan kenyamanan manusia di dalamnya.
2: Masih di program Aspirasi Budaya Lokal Sahabat Budaya, jadi kita akan sajikan informasi dari regional dulu ya. Ini dikutip dari rri.co.id. Sulapapa menjadi sebuah filosofi empat unsur menjaga keseimbangan hidup. Di balik kokohnya rumah panggung Bugis Makassar dan indahnya corak sarung sutra Lipa Sabbe yang berbentuk kotak-kotak, tersimpan sebuah filosofi besar masyarakat Sulawesi Selatan bernama Sulapapa. Secara harfiah, istilah ini berarti empat sisi, namun bagi masyarakat Bugis Makassar, Sulapapa bukan sekedar bentuk geometris persegi, melainkan simbol keseimbangan dan kesempurnaan kehidupan. Konsep Sulapapa telah dikenal sejak lama dan tercatat dalam berbagai literatur budaya Sulawesi Selatan, termasuk naskah klasik Ilaga Ligo serta buku kebudayaan Sulawesi Selatan karya Christian Pelras. Filosofi ini memandang alam semesta sebagai perpaduan empat unsur utama, yakni api, air, angin, dan tanah, yang saling melengkapi untuk menciptakan harmoni kehidupan. Dalam perspektif mikrokosmos, keempat unsur tersebut dipercaya menjadi pembentuk tubuh dan karakter manusia. Api melambangkan keberanian dan semangat hidup. Air mencerminkan kesucian serta ketenangan. Angin menjadi simbol napas kehidupan, sedangkan tanah menggambarkan kerendahan hati sekaligus asal dan tujuan akhir dari manusia. Nah, sahabat budaya, filosofi Sulapa Appa juga tampak nyata dalam arsitektur tradisional Bugis Makassar. Rumah adat yang berbentuk segi empat dibangun bukan tanpa alasan. Bentuk tersebut dipercaya sebagai cara manusia menyelaraskan diri dengan empat penjuru mata angin sekaligus menjaga keseimbangan antara manusia dan alam sekitarnya. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan beberapa informasi lagi. Jadi kita dengarkan dua kelong berikut ini.

Iya, itulah tadi lagu dari Pangai Bereng-Bereng. Jadi Sobat Budaya, kembali kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Ini dari pemerintahan pusat. Pameran Keris Nasional 2026 jadi ruang edukasi budaya bagi generasi muda. Menteri Kebudayaan atau Menbud Fadlizon berharap generasi muda dapat semakin mengapresiasi keris Indonesia. Ia mengatakan salah satu cara agar generasi muda dapat mampu memahami keris adalah dengan datang ke pameran-pameran keris. Sebelumnya Kementerian Kebudayaan meresmikan Pameran Keris Nasional dalam rangka peringatan Hari Keris Nasional 2026. Pameran ini digelar di Museum Pusaka TMII Jakarta Timur dan berlangsung pada 23 hingga 28 Juni tahun 2026. Nah, ia mengatakan pameran tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengoleksi keris karena sejumlah kolektor turut menghadirkan koleksinya. Menurutnya kegiatan itu tidak hanya menjadi ruang transaksi, tetapi juga dilengkapi dengan edukasi dan literasi budaya. Kemudian masih ada berita lagi nih atau informasi lagi nih sahabat budaya. Masih dari rri.co.id, sahabat budaya. Menteri Kebudayaan Fadli percepat repatriasi keris Indonesia dari Belanda. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan pendataan jumlah keris Indonesia yang berada di Belanda. Hal tersebut dilakukan dalam rangka proses repatriasi atau pemulangan kembali benda budaya. Ia mengaku tidak terlalu hafal jumlahnya, namun keris-keris tersebut telah teridentifikasi dalam beberapa kelompok. Di antaranya keris Puputan Bali, Puputan Lombok, keris Hamengkubuwono, keris Perang Padri, keris Naga Siluman, serta keris Tengku Umar. Menurutnya sejumlah koleksi tersebut sudah masuk dalam data awal pemerintah. Ia menjelaskan bahwa proses repatriasi dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah Belanda. Pendekatan riset atau provenance research juga dilakukan untuk membuktikan kepemilikan sah keris sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Ia menyatakan bahwa tidak semua koleksi keris yang ada di luar negeri akan dipulangkan ke Indonesia. Hal ini dikarenakan ada juga koleksi keris yang diperoleh secara sah dan menjadi bagian dari koleksi museum atau institusi di negara lain. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali lagi menghadirkan informasi-informasi mengenai dunia budaya ya sahabat budaya. Dan tentunya jika waktu sempat Kavi masih kembali membacakan informasi, tapi kalau waktu tidak sempat Kavi akan persembahkan sebuah lagu. Dan tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah nanti Kavi akan digantikan oleh rekan Kavi ya, yaitu Kak Richard. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 dari Makassar 92,5 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

0: Khabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Khabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sumur Jodoh di Sulawesi Selatan, destinasi wisata Sumur Jodoh yang paling terkenal terletak di Bukit Cempalagi, Dusun Cempalagi, Desa Malari, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Berjarak sekitar 14 km dari Kota Watampone, lokasi ini memadukan wisata sejarah Arung Palaka dengan mitos sumur dalam gua yang dipercaya mempermudah para jomblo untuk segera mendapatkan pasangan. Berada di dalam kawasan gua di pesisir Teluk Bone, sumur air tawar ini konon tidak pernah kering dan menjadi bagian dari jejak sejarah Raja Bone, Laten Ritata Arung Palaka. Masyarakat lokal meyakini bahwa siapa saja yang mandi, mencuci muka atau mengambil air dari sumur ini akan didekatkan dengan jodoh mereka. Terletak di sekitar 14 km di sebelah utara Kota Watampone atau ibu kota Kabupaten Bone. Selain sumur keramat, destinasi ini menawarkan perpaduan paket wisata menarik, yaitu terdapat bekas singkeru atau simpul yang menjadi saksi bisu ikrar sumpah Arung Palaka sebelum merantau ke Buton. Hamparan pasir putih eksotis yang muncul di tengah laut saat air surut di kawasan Teluk Bone. Demikian Khabar Ratna Pro 4 pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi rekan saya Richard akan menemani Anda dalam lanjutan program Aspirasi Budaya Lokal.
0: Demikian Khabar Ratna Pro 4.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

Iya, selamat malam sahabat budaya dimanapun berada, di Chat Ferdinand kembali menemani di Halo Selasa tanggal 26 Mei 2026 di depar 4, depar terakhir sampai di jam 12 malam nanti. Dan kita sekarang sudah di program apresiasi budaya lokal yang kedua. Langsung dicat tadi kan informasi dari ri.co.id Arafa ya. Jadi sahabat budaya, ini informasinya dari seluruh Indonesia. Kita awali dulu dari informasi dari RRI Arafa ya. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menegaskan pentingnya mewujudkan trisukses haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Karena seluruh petugas haji memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran pelayanan jemaah haji Indonesia selama berada di bulan suci, di tanah suci tepatnya. Ibadah haji merupakan momentum penting bagi umat Islam dari berbagai negara. Menteri yang diakrab Gus Irfan ini, sahabat budaya, ini menyebut pemerintah ingin memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan dengan baik dan hingga akhir ya dari operasional haji. Karena capaian pelayanan yang telah diraih saat ini perlu terus dipertahankan sampai seluruh rangkaian ibadah selesai. Nah, lebih dari 200 ribu jemaah haji Indonesia telah tiba di Arafah pada musim haji tahun ini. Selain itu, ribuan petugas juga telah disiagakan untuk mendukung pelayanan dan perlindungan jemaah. Nah, trisukses haji menjadi fokus utama pemerintah dalam penyelenggaraan haji 2026, di mana trisukses tersebut meliputi sukses spiritual, sukses ekonomi umat, serta sukses peradaban dan kebangsaan. Nah, selain itu pemerintah juga menyiapkan berbagai layanan pendukung seperti konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan untuk memastikan kenyamanan jemaah selama menjalankan ibadah haji. Pada akhir sambutan, Gus Irfan mengajak seluruh petugas menjaga semangat dan pelayanan dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kelancaran ibadah haji Indonesia 1447 Hijriah.

Tahukah kamu, warisan budaya tidak selalu berbentuk bangunan megah seperti Candi Borobudur atau Machu Picchu. Ada pula warisan yang tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita rasakan. Inilah yang disebut Intangible Cultural Heritage atau warisan budaya tak benda. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya dengan warisan budaya tak benda. Hingga tahun 2024, lebih dari 10 tradisi kita telah diakui UNESCO. Beberapa di antaranya adalah wayang, batik, angklung, noken Papua, pencak silat, hingga pantun. Nah, pantun punya kisah unik. Ia tidak hanya diakui sebagai warisan budaya Indonesia, tetapi juga Malaysia. Karena pantun memang tumbuh di kedua negara menjadi tradisi lisan yang memperindah cara berkomunikasi. Lewat pantun, orang bisa menyampaikan pesan, nasihat, bahkan cinta dengan cara yang indah dan mudah diingat. Itulah mengapa UNESCO menetapkan warisan budaya tak benda bukan untuk dipajang, tetapi untuk dijaga dan dihidupkan. Karena nilai sejatinya ada pada komunitas, pada masyarakat yang masih terus mempraktikannya hingga hari ini.

0: Ternyata band bisa mengubah masa depan loh.
1: Masa depan yang seperti apa dulu? Mungkin yang terbayang di pikiran kamu masa depan yang cerah karena dapat menulis hal-hal yang penting kan?
0: Tentulah, karena kita harus giat belajar agar sukses.
1: Ya kalau itu, kita pasti akan melakukannya. Namun, jika dipikir-pikir, bagaimana cara mengatasi sampah plastik yang dihasilkan oleh pulpen saat tintanya sudah habis?
0: Oh iya, kau ada benarnya. Bagaimana ya?
1: Tentu saja, pakailah pulpen daur ulang. Habis tinta, isi lagi. Habis lagi, ya isi lagi.

Iya, selamat malam sahabat budaya. Informasi berikutnya dicatatkan dari rri.co.id Jakarta. Presiden Prabowo Subianto akan memberikan 1.096 ekor sapi dalam momentum perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2006. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro ya. Nah, 1.098 ekor sapi kurban tersebut akan disebar untuk pemerintah daerah ya, di mana Wamen Sesnek menuturkan total sapi kurban untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yakni sebesar 598 ekor sapi. Juri menjelaskan dari total 552 daerah, terdapat sejumlah daerah yang akan menerima 2 ekor sapi kurban. Hal itu dijelaskan karena setiap daerah memiliki ketersediaan sapi dengan standar presiden yang berbeda-beda. Untuk 500 ekor sapi kurban lainnya, presiden akan memberikan kepada lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan. Nah, ini juga meliputi pondok pesantren hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi untuk daerah tadi ya, 558, untuk lembaga-lembaga sosial, lembaga keagamaan, pondok pesantren, tokoh-tokoh sebanyak 500 sapi. Jadi semuanya adalah 1.098 ekor sapi. Disampaikan oleh Wamen Sesnek Juri. Kita masih berlanjut untuk karya berikutnya sahabat budaya dengan menghadirkan sejumlah lagu daerah dari seluruh Nusantara.

0: Bu, aku pengen sekolah kayak teman-teman. Tapi apa mungkin ya? Untuk makan saja kita susah.
1: Sabar ya nak ya. Kalau botol-botol plastik ini laku, ibu pasti daftarin kamu sekolah.
2: Ada pendaftaran sekolah rakyat di musala lama nih. Gratis loh.
0: Gratis? Tapi aku nggak punya sepatu, San.
2: Pakai sendal juga nggak apa-apa. Yang penting semangatnya.
1: Di sini nggak perlu takut miskin untuk meraih cita-cita.
3: Sekolah rakyat. Raih cita-cita tak harus mahal.

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Sahabat Budaya, informasi berikutnya Richard kutip dari rri.co.id ya. Ini merupakan informasi terakhir kita malam hari ini, Sahabat Budaya, di program apresiasi budaya lokal yang kedua. RRI.co.id Mekah, sebanyak 11.750 jemaah haji Indonesia terdaftar telah melaksanakan tarwih sebelum wukuf di Arafah, Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan ibadah sunnah itu diperbolehkan tapi tidak masuk standar operasional prosedur SOP Haji 2026. Tarwiyah merupakan mabit atau bermalam di Mina pada 8 Zulhijjah sebelum jemaah menuju Arafah. Jemaah yang mengikuti tarwiyah ini bergerak dari Makkah ke Mina, lalu bergeser ke Arafah keesokan harinya. Sementara Kepala Seksi Bimbingan Ibadah dan Jubah Kabihu PPIH Dakar Makkah RT Herlina mengatakan bahwa tarwiyah berada di luar skema resmi layanan haji. Karena itu pemerintah tidak memfasilitasi langsung pelaksanaan ibadah tersebut. Sementara untuk tarwiyah sendiri, Sahabat Budaya, ya, jemaah yang mengikuti tarwiyah wajib melapor dan menandatangani surat pernyataan. Surat itu diketahui petugas sektor sebagai bentuk pemantauan dan tanggung jawab masing-masing jemaah. Nah, meski tidak difasilitasi pemerintah, pergerakan jemaah peserta tarwiyah tetap diawasi PPIH, di mana pengawasan dilakukan untuk memastikan keamanan, ketertiban, serta mobilitas jemaah selama menuju Mina. Berdasarkan pantauan media center haji, sebagian jemaah mulai bergerak pada Senin 25 Mei 2006 dini hari. Jemaah tampak berangkat bertahap dari kawasan Syisyah, Raudah, Makkah dengan pendampingan petugas. Oke, kita menuju ke pukul 9 malam, Sahabat Budaya, untuk menghadirkan cerita legenda. Setelah itu kita menghadirkan program yang ditunggu-tunggu, ya, yaitu program Kelong Tarong. Jangan kemana-mana.

Goa Selatan mengalir deras sebuah keindahan yang memikat hati. Air terjun Takapala dengan tebing curam berjenis columnar join berbentuk pilar menjulang setinggi 109 meter menyapa setiap pengunjung dengan kesejukan alami dan keagungan alam yang masih terjaga. Konon, pilar-pilar batu yang eksotis itu terbentuk dari leburan magma gunung Lompobattang yang mendingin ribuan tahun silam. Tekanan air yang jatuh sangat besar hingga menghasilkan kabut sejauh 20 meter di dasar air terjun. Dan disinilah sering tercipta pelangi nan indah. Nama Takapala sendiri berasal dari bahasa Makassar, berarti tempat meminta, diyakini membawa keberkahan, bahkan jodoh bagi yang mandi sambil berdoa di sana. Perjalanan menuju Takapala dari kota Makassar memakan waktu sekitar 2 jam 16 menit dengan jarak tempuh 65 hingga 70 km. Jalurnya melalui Jalan Tun Abdul Razak, Sultan Alauddin, Desa Sailong, Poros Patalasang hingga Dusun Bilayah, lalu diteruskan ke Malino dan Kampung Takapala. Dari area parkir, pengunjung berjalan kaki beberapa ratus meter melewati jalur trekking yang cukup mudah namun tetap menantang. Setiap pagi sekitar pukul 10, kabut tebal sering memantulkan pelangi yang memesona, berpadu dengan gerimis halus yang menyegarkan. Bagi yang ingin tantangan lebih, tersedia jalur 1000 anak tangga untuk melihat air terjun dari

kepala bukan hanya indah untuk dinikmati, tetapi juga ideal untuk berbagai aktivitas seperti trekking ringan di jalur alami, bersantai di gazebo sambil menikmati pemandangan, berfoto di spot Instagramable, hingga mencicipi kuliner lokal di warung sekitar. Banyak pasangan memilihnya sebagai lokasi foto pranikah karena komposisi alamnya yang dramatis dan romantis. Keindahan ini bukan hanya untuk kita nikmati, tapi juga untuk kita jaga. Mari lestarikan alamnya, dukung wisata lokal, dan rawat kebersihan Takapala agar tetap menjadi kebanggaan Goa Selatan.

0: Makassar.
1: Propam Makassar.
0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Kabaratna Pro 4.

0: Sahabat budaya Palu Basa. Palu Basa adalah kuliner tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan. Berupa hidangan berkuah berisi daging dan jeroan sapi atau kerbau. Kuahnya dimasak dengan berbagai rempah dan khas karena menggunakan taburan kelapa sangrai atau sarundeng. Umumnya hidangan ini disajikan bersama tambahan telur mentah alas di atasnya. Palu Basa menggunakan kelapa sangrai yang memberikan rasa lebih pekat dan gurih. Sementara coto Mangkasara menggunakan bumbu kacang tanah. Coto biasanya disantap dengan ketupat, sedangkan palu basa lebih dinikmati dengan nasi hangat. Dan untuk pengalaman makan yang lebih otentik dan gurih, sahabat budaya bisa meminta tambahan telur ayam kampung mentah disebut alas yang dicelupkan ke dalam kuah panas saat disajikan. Juga dapat menambahkan sesuai isiannya ya, seperti memilih daging murni atau mencampurnya dengan berbagai jeroan seperti lidah, otak ataupun paru.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: Latihan 3 bulan cuma buat genangan air ini. Lagian kenapa sih panggungnya tenggelam?
1: Ya siapa suruh festivalnya pas musim hujan. Sekarang kita dapat panggung baru, posko pengungsian kan.
0: Ya gak lucu tahu, orang-orang lagi susah kamu malah ketawa-ketawa.
1: Aku cuma bercanda. Ya biar gak tegang aja.
0: Kalian sadar gak? Mereka dari tadi gak ngomong apa-apa. Kita gak bisa kasih mereka makanan atau tempat tidur. Tapi mungkin kita bisa kasih mereka semangat.
2: Maksudmu nari di sini sekarang gitu?
1: Ih, gila ya. Orang-orang pasti mikir kita cari perhatian tahu. Nanti dibilang mau viral aja.
0: Kamu lihat mata mereka enggak? Anak-anak itu cuma diem. Kita enggak bisa kasih mereka makanan, enggak bisa kasih mereka tempat tidur. Tapi kita bisa kasih mereka semangat. Tarian kita juga bukan cuma gerak tahu, tapi cerita tentang kampung ini, tentang kita.
1: Tapi kalau orang salah paham, kita jadi bahan gosip.
2: Benar juga sih, kita mau nolong tapi takut dibilang lebay.
3: Kalian anak muda ya, latihan tari buat festival. Kenapa enggak kalian tunjukkan sekarang? Anak-anak butuh hiburan, biar mereka ceria dan enggak sedih lagi.
1: Bu, enggak malu apa? Nari di depan banjir begini.
3: Lebih malu lagi kalau kita cuma diam, nak.
2: Gimana teman-teman? Yuk teman-teman, kita coba dulu aja.
1: Aku sih ikut aja.
4: Ada yang mau nari ya?

0: aku mau ikut nari juga dong.
1: Bagus nih, kalau diupload pasti bakalan viral.
2: Lihat, mereka ketawa. Kayak kita bukan lagi di pengisian.
3: Ternyata gak selalu butuh bendera atau upacara buat bikin orang inget tanah airnya.

0: video kita viral. Lihat, ada yang bilang keren, inspiratif, tapi ada juga yang bilang norak, cari perhatian.
1: Bagus banget tariannya.
2: Alah, mereka itu cuma caper aja. Gak usah komen guys, nanti tambah viral.
1: Idih, gak tahu situasi banget.
2: Ih, keren banget. Mereka best banget sih.
3: Jadi, kita salah ya? Kita cuma mau bikin mereka tersenyum. Itu aja. Apa salah ya kita mencintai tanah air dengan cara sederhana?

0: Oke, sahabat budaya, kita sekarang sudah di program Baribas Kelong Tarong. Langsung dicat terima penelpon pertama. Kelong Tarong, selamat malam. Halo.
1: Ya, halo.
0: Iya, selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Iya. Tidak ada suara di HP.
0: Iya, siapa di mana, Ki?
1: Es di Nompo ini.
0: Oke, di Nompo, silakan, Daeng. Iya, Kelong Ta yang mana nanti Richard putarkan?
1: Ada lagunya, no?
0: Iya.
1: Efek kamera.
0: Ya?
1: Efek kamera.
0: Apa efek kamera?
1: Iya.
0: Coba Richard lihat dulu ya.
1: Sudah ada.
0: Efek kamera.
1: Iya, lagu Makassar itu.
0: Lihat dulu, lagu Makassar ya. Efek kamera.
1: Iya. Ada sih.
0: Efek kamera. Oke, nanti kita mainkan lagunya.
1: Oke, Pak.
0: Siapa kita mau sapa, Kelong Ta?
1: Saya sapa Iversina, Sirsinta, Sengkemesar, Iversiana, Kang Dimas Tamparin. Oke.
0: Iya, terima kasih, Dae.
1: Lanjut saja, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam, Pak Radin.
2: Malam.
0: Iya, silakan Kelong Ta Pak Radin Tabe.
2: Kelong Tarung.
0: Iya, silakan.
2: Kelongnya di Kalaulau.
0: Utiwi Kalaulau. Oke, silakan siapa lima orang kita mau sapa? Tabe.
2: Ada Marimaros, Pak Asis, Pak Dik, Ibu Nursia, yeah. Pak Umar, pendata di Pinrang, ya, semuanya mi.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Radin. Iya. Yeah. Terima kasih, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bahwa Radio Republik Indonesia atau RRI lahir hanya seminggu setelah proklamasi kemerdekaan. Kita mulai dengan sedikit kilas balik ketika Jepang mengambil alih Indonesia pada tahun 1942. Radio siaran Jepang, yakni Hoshokan Rikyoku, mulai bersiaran di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga sebagai propaganda Jepang untuk Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki kemudian menjadi tanda runtuhnya pendudukan Jepang atas Indonesia. Berkat informasi via radio atas peristiwa bom tersebut, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Para tokoh radio yang dulu aktif dalam jaringan penyiaran Jepang menyadari betapa pentingnya radio sebagai alat untuk menyatukan bangsa. Sehingga pada 11 September 1945, mereka berkumpul di rumah Adang Kadarusman di Jakarta dan memutuskan untuk mendirikan RRI dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin pertama yang kemudian menjadi titik tolak suara dan hati bangsa. Tanggal tersebut juga menandai kelahiran RRI dengan menganut slogan
1: Sekali di udara. Tetap udara.
0: RRI merupakan radio yang menyandang nama negara dengan isi siaran yang ditujukan kepada kepentingan bangsa yang bersifat independen, netral, serta tidak komersial. Fungsi utamanya memberikan sebuah pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan menjaga citra positif bangsa Indonesia di dunia internasional.
2: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Iya, selamat malam Pak Ahmad Yani.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Iya, terima kasih Pak Ahmad Yani sudah menunggu ya. Pak Ahmad Yani di mana Ki? Iya, Kelong Tarong di mana Ki?
4: Alam di Sopeng.
3: Sopeng, oke. Silakan Kelong Tarong nanti Richard putarkan.
4: Lagunya Anu Cupi Hatiku.
3: Ya.
4: Cepet atiku,
3: coba Richard lihat dulu ya.
4: Iya. Jumpa dulu Pak.
3: Iya, silakan Tabe.
4: Ada Opa Is, yeah. Opa Ding, Tantri sama Esti, Bunda Sopi dan semuanya nih. Bun Rica,
3: yeah.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
3: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kita akan hadirkan lagunya ya, Cupe Atiku, iya. Iya, selamat malam Pak Hamzah. Halo Pak Hamzah, selamat malam. Iya, silakan Pak Hamzah, Kelongta.
5: Ya, Kelongta, Rong.
3: Iya, silakan. Yang mana Kelongta nanti Richard putarkan?
5: Boleh makam masalah.
3: Boleh makam masalah, silakan. Oke. Siapa lima orang kita mau sapa, Tabe?
5: Oke. Terima kasih. Saya yang baru lewat. Pak Mayani di Sopeng, selamat malam Pak Mayani. Kemudian Pak Opa Is,
3: yeah.
5: Uli Upe, Uli Ape di Sinjai, Opa Is Tondopuli, Opa Ding, Pak Asis, Pak Umar, yeah. Pak Ripin di Papang juga, Pak Saleh di Rapokaling, Pak Datu. Dan semua mi Pak Bunrica, terima kasih Bunrica sehat keluarga mi.
3: Amin.
5: Assalamualaikum dan selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: hanya ada di Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.
2: Selamat malam Opa Is.
3: Selamat malam.
2: Iya, selamat malam Opa, terima kasih.
3: Ya, sehat.
2: Amin.
3: Dari chat.
2: Iya, silakan Opa Kelong tak.
3: Ya, Kelong ku anu mau amaku.
2: Amaku, oke.
3: Okay. Iya, enggak tahu Bugis kata Makassar, iya. Salah satunya lah yang kita dapat apa.
2: Silakan Opa.
3: Iya. Dari tadi sudah ada tadi siapa yang masuk ya?
2: Oh, banyak dari, tadi yang masuk ini.
3: Oh, banyak ya, sudah berarti saya urutan ke
2: Opa urutan kelima, kelima.
3: Oh, orang kelima.
2: Iya, wah, mantap. Silakan Opa.
3: Eh, agak cepat Kak masuk.
2: Iya. Nah, siapa ya, kita mau jumpa?
3: Siapa-siapa yang sudah terlewat ya, yang tidak sempat Kak monitor dari jauh. Saya siapa Mi? Yang sudah masuk.
2: Yeah.
3: Nah, kemudian Puan Datu sebentar pasti masuk. Opa Din. Ya. Kemudian Ibu Hamsina, ya, karena persiapan semua mobil sudah barang besok ini.
2: Yeah.
3: Pak Hamsa juga di Pampang, kemudian Pak apa Ibu Nur, Ibu Samsia, dan semua Mi, ya. Jadi
2: Opa.
3: salam takbiran makini malam.
2: Iya.
3: Ya teringat Kak lagi waktu merantau kalau kita dengar takbiran, waduh, di situ Mi kita anunya, waduh. Sakitnya kalau orang sudah dengar takbiran baru tidak pulang kampung.
2: Oke Opa.
3: Iya. Saya kira itu dari saya.
2: Terima kasih Opa.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kelong Tarong. Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Ya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, mantap.
4: Kelong Tarong.
2: Ya, Caming Bone.
4: Dari Bone ini.
2: Oke. Kelong Tak. Nah, yang mana Kelong Tak?
4: Iya, iya. Saya minta lagu dulu Pak, lagunya anu Pada Malolo.
2: Pada Malolo.
4: Iya, yeah, Pada Malolo kalau bisa Pak, tolong diputarkan.
2: Coba Richard lihat dulu ya.
4: Ya, laki-laki nah perempuan menyanyi
2: Pada Malolo.
4: Ya kena di sini Pak, gangguan jaringan di sini, gangguan di HP, semua di tik jaringan saja.
2: Siapa kita mau jumpai, Tabe? Ya.
4: Kirim salam dulu Pak di karena
2: kabar di sini. Iya, iya, iya.
4: Iya, iya. Kirim salam buat Nur di Maros, Puan Datu di Pinrang, sebersama Nur Alamnya, Ibu Suwi di Ibu Dalemo di Suwi Dalemo di Sudia sana.
2: Iya.
4: Yeah. Pak Umar dengan Stapan Indonesia di Papan Satu. Asar di Bone saja. Semuanya apa tempat terkecewa karena gangguan di sini jaringan.
2: Iya.
4: Ya, tempat terkecewa. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hormat, gerak. Tegak, gerak.
2: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
3: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
2: Ya kenapa?
3: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
1: Hormat, rak, tegak, rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Iya, selamat malam Pak M. Aziz.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, silakan. Waalaikumsalam.
1: Tidak ada suara tadi HP ini. Saya dengar di radio saja.
0: Iya, tapi radio ada ya. Oke, kita abaikan aja yang ada di handphone. Sekarang kita dengar di radio Tabe. Kelong teh yang mana, Richard putarkan.
1: Masih bisa lagu kenangan.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Lagunya Rono Karno, Kau yang sangat kusayang.
0: Kau yang sangat kusayang. Mau jumpa buat siapa lagu teh ini?
1: Iya. Sudah tembus opa.
0: Opa siapa ini?
1: Opa Ding.
0: Oh, sudah. Opa Din belum.
1: Belum.
0: Iya.
1: Iya, menyapa Opa Din di Tidung. Bina di Peterang Utara. Paradit Bantimurung, Pak Hamsa di Pampan Dua, dan Angga Persetia di Limbung. Terima kasih Bun Richard.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus. Silakan sahabat budaya. Selamat malam Kilong Tarong. Terputus lagi. Selamat malam Kilong Tarong.
2: Malam Kilong Tarong.
0: Selamat malam.
2: Malam juga.
0: Iya, ibuku Ibu Nursia.
2: Betul sekali.
0: Ya, di mana Ki?
2: Alhamdulillah.
0: Amin.
2: Sehat.
0: Oke, sudah persiapan untuk besok?
2: Iya,
0: alhamdulillah. Dong. Amin.
2: Cuma ketupat aja.
0: Oh, iya enak itu.
2: Iya.
0: Iya.
2: Sama ayam.
0: Sadap.
2: Enggak ada daging cap.
0: Enggak usah. Yang penting sehat merayakan Lebaran itu penting.
2: Iya. Amin. Kita juga.
0: Iya, amin. Iya. Yang mana Kelong tadi Richard putarkan?
2: Kelongku amakku bapakku.
0: Amakku bapakku. Oke.
2: Iya.
0: Jumpa buat siapa lagu ta?
2: Pertama ada Bahar di Caming. Ada Nur di Maros. Siapa lagi? Parading, Ibu Siti Nurbaya, ada Ibu Harsina dan Pak Hamsa. Dan ada tadi Pasis, Ibu Fatma dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Sebun Richard, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Hati-hati kalau pulang. Pamit dengan ucapan selamat malam.
0: Selamat malam.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: Oke, sahabat budaya, kita berlanjut lagi di 0811 400 9250 atau 0812 4419250. Iya. Oke. Iya. Selamat malam, Kelong Tarong. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
1: Dari Hasan di luar, Bin Kecer.
0: Pak Hasan.
1: Iya, Hasan Sarro.
0: Oh iya, Pak Hasan Sarro. Iya. Iya, silakan Pak Hasan. Silakan yang mana, Kelong Ta, nanti Richard putarkan.
1: Silakan.
0: Hah?
1: Silakan sabar.
0: Yang mana lagu tak?
1: Anak cilak.
0: Oke. Siapa kita mau jumpai, Kelong tak?
1: Iya, yang pertama Bunda Fatmaligo.
0: Iya.
1: Istri Dewi di saya di Pakat Tenggo. Enik di Mbaji Pakat Tenggo.
0: Iya.
1: Ibu Nursia, yang saya beri Ibu Nursia.
0: Oh, iya.
1: Ibu Niar Mengsi di sini di Paropo. Sumi Jeluk Mok Pepa Beri.
0: Oke, iya.
1: Ibu Sunda Kedek Jeluk Mesti Jalan Tando.
0: Iya. Oke, terima kasih Pak Hasan. Selamat malam.
1: Ibu Nur Intan.
0: Iya, oke.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Pak Arjuna. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam.
0: Iya, silakan Kelong Ta.
2: Halo.
0: Iya, silakan lagu Ta yang mana?
2: Agak kecil suaranya ini, Bun Richard.
0: Halo.
2: Cek. Iya. Halo.
0: Iya, saya dengar suara. Oh,
2: iya, masuk, Mi.
0: Oke.
2: Iya. Agak kecil sateri, Mi. Iya. Ini.
0: Yang mana Kelong Ta?
2: Lagunya ini. Le Bagangga Naparia.
0: Le Bagangga Naparia, silakan.
2: Anunya kalau ada di iya. Yang apa namanya? Kak Keron cuma gitu, Langgam.
0: Oh, Langgam ya.
2: Iya, kalau ada.
0: Oke, nanti kita mainkan.
2: Lagunya buat Pak Umar, sementersianya terus Opa Asis.
0: Iya.
2: Apa kabar Pak Asis? Opa Is dan semuanya. Mendengarnya Kelon Taro selamat malam dan selamat istirahat ya.
0: Iya.
2: Bapak Richard,
0: lanjut
2: tugas ki.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oke. Oke, sahabat budaya, kita dengarkan langsung lagunya di.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.
1: Nusantara Malam Pro 4 Makassar.
2: Selamat malam, Opa Din.
3: Selamat malam juga, Bunda.
2: Iya,
3: selalu.
2: Amin, terima kasih, Opa. Mari, silakan, Opa.
3: Ya, ingin memiliki Wahyu OS.
2: Iya, Opa, tadi kita sudah putar lagu Golden Memory tadi, Opa.
3: Oh, iya. Oke deh. Lain saja.
2: Boleh, Opa.
3: Tena Maraeng.
2: Oke.
3: Okay.
2: Ada. Opa mau jumpa buat siapa lagunya?
3: Pertama ada menyapa tadi saya itu Ahmad Yani dari Sokting. Makasih sapaannya. Ada juga Pak Hamsa tadi. Makasih sapaannya. Ada Opa Is. Makasih. Pak Radi. Makasih. Pak Asis Simarot. Lina di Petarang Utara dan terakhir Tantri di Pare-Pare.
2: Oke, Opa.
3: Terima kasih, Bunda.
2: Iya, Opa.
3: Sehat selalu.
2: Amin,
3: hati-hati
2: terima
3: kalau
2: kasih.
3: Pulang.
2: Yeah. Ya. Oke. Selamat malam, Kelong Tarong.
4: Assalamualaikum. Selamat malam,
2: Bunda Nur. Silakan, Bunda.
4: Lagunya dulu, Bunda.
2: Iya, yeah, tabe.
4: Gerak
2: Lumani. Oke.
4: Almarhumah.
2: Oh iya.
4: Menyapa Mak Di.
2: Iya tadi.
4: Bersama-sama Kak Rama dan Nompok Bang Reno di alamat yang sama. Ada juga Kak Angga. Terus siapa Lumar. Yang berdua Opa Di. Yang terakhir. Pak Raji di Banti Murung. Dan semua nih sahabat wilayah tanpa terkecuali.
2: Terima kasih.
4: Yeah. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri.
2: Oh iya.
4: Mohon maaf lahir dan batin.
2: Lanjut
4: juga semakin nanti.
2: Iya, Bundaku. Amin. Terima kasih.
4: Berompak suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Selamat malam Pak Angga Prasetya. Halo.
1: Halo, selamat.
0: Iya, selamat. Hah? Ayah tahan sebentar ya, Pak Angga tadi masuk duluan, tapi iya. Selamat malam Pak Angga. Halo. Oh iya.
2: Halo.
0: Iya, Pak Angga Prasetya, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, oke.
2: Kenapa dibisu kan di sini?
0: Bisa dengar suara di chat?
2: Iya,
0: iya, oke. Pak Angga di mana, Ki?
2: Di Goa.
0: Goa, oke. Silakan lagu ta yang mana nanti Richard putarkan? Iya.
2: Uritangkin adikku. Tahu uritangkin adikku. Dengar ya.
0: Tahu. Oke, mau jumpa buat siapa, Kelong ta?
2: Nah, buat Pak Asis, Pak Sani. Lima kan, Bun Richard?
0: Iya. Yeah.
2: Ya, pas dari Pak Asis, siapa lagi? Punca Sopi, siapa lagi?
0: Ada Pak Umar di samping, tak?
2: Iya, Pak Umar bersama Ibu Nursia, terakhir buat Nurikma.
0: Oke.
2: Dan Bu Nurikma, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, terima kasih. Selamat malam, Ayandaku.
3: Selamat malam,
0: selamat malam. Sadap. Sudah siap kah untuk besok?
3: Iya dong.
0: Asik.
3: Datang aja kok.
0: Oh, amin amin, terima kasih.
3: Iya.
0: Yang mana Kelong ta ini?
3: Kelongnya. Apa nih?
0: Apa lagu?
3: Bunga-bunganya sama sampah.
0: Oh, saya kira lagu Korea.
3: Boleh aja sih.
0: Boleh, boleh, boleh. Bunga-bunga nama sampah.
3: Iya.
0: Mau jumpa buat siapa ini Kelong?
3: Ya tadi tahu Angga, sehat Angga ya.
0: Iya. Yeah.
3: Ah, ada juga Nur.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Arsina. Ada Ibu Fatma.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Ibu Nia. Ada tetangga aku Pak Hamsa.
0: Oke.
3: Okay. Dan saya kira semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya. Yeah. Terima kasih.
3: Iya, yeah, Rijal ya.
0: Iya, yeah, amin.
3: Sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
3: Oke. Okay.
0: Iya. Yeah.
3: Selamat malam.
0: Selamat

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Bu, aku pengen sekolah kayak teman-teman. Tapi apa mungkin ya? Untuk makan saja kita susah.
2: Sabar ya nak ya. Kalau botol-botol plastik ini laku, ibu pasti daftarin kamu sekolah.
3: Ada pendaftaran sekolah rakyat di Musala Lama nih. Gratis loh.
1: Gratis? Tapi aku nggak punya sepatu, San.
3: Pakai sendal juga nggak apa-apa. Yang penting semangatnya.
2: Di sini nggak perlu takut miskin untuk meraih cita-cita.
4: Sekolah rakyat, raih cita-cita tak harus mahal.

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Dan kita sudah di ujung kebersamaan kita di malam hari ini di program Kelong Tarong. Ya, terima kasih banyak untuk semua Sari Batang Malabiriku yang sudah bersama-sama malam hari ini. Selamat beristirahat ya. Besok Hari Raya Idul Adha ya. Semoga berkah untuk kita semua. Richard Finian pamit, nanti kita ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali mengudara besok, tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sari Batang Malabiriku, inilah perempat dari Makassar yang kembali hadir mengudara di edisi Alo Rabu 27 Mei 2026. Nah, kaya di chat Verina dan penyiar tamu mengucapkan selamat pagi, sekali udar, tetap udar, sekali merdeka, tetap merdeka.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bagaimanakah ciri-ciri orang yang dicintai Allah? Yang pertama, orang yang imannya kuat. Kedua, orang yang berakhlak tinggi. Ketiga, orang yang syukur kepadanya. Dan keempat adalah orang yang penyantun. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang mukmin, yang fakir tetapi sopan, menjaga diri, dan memiliki tanggungan.

Bagi orang-orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 10, bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya.

0: Sahabat Bude, segera kita hadirkan Nuansa Fajar di Ruang Dengar Ta, mengangkat tema pentingnya kecakapan mengenal diri bersama Ustaz Abdullah Muhammad SPDI MPDI. Dari studio Richard Ferdinand mengucapkan selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, tentunya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih bisa mengenal agama Islam ini dengan baik. Salawat dan salam marilah kita persembahkan buat baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Karena atas perjuangan beliaulah menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau rela meninggalkan seluruh harta bendanya, bahkan nyawanya untuk kita. Kenapa demikian? Agar kita kemudian selamat dalam kehidupan dunia ini dan terkhusus dalam kehidupan akhirat kelak. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Topik yang insyaallah kita akan bahas pada kesempatan ini adalah kecakapan mengenal diri. Dalam kecakapan mengenal diri inilah kita akan menjawab beberapa pertanyaan dasar. Pertanyaan pertama adalah siapa sebenarnya kita manusia? Pertanyaan kedua adalah apa maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini? Dan pertanyaan yang ketiga adalah fa aina tadhhabun ba'da tufiyat? Setelah kehidupan dunia ini, kita mau ke mana? Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama adalah siapa sebenarnya kita manusia? Kita manusia adalah makhluk yang begitu unik, makhluk yang begitu mulia, sehingga Allah pun mengangkat dan menjadikan beberapa nama surah di dalam Al-Quran. Yaitu kita temukan di dalam Quran surat An-Nas, surah yang terakhir itu surah yang ke-114, yaitu An-Nas. Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kata kerja perintah, yaitu

Di dalam Quran surat An-Nas ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan kata kerja perintah, katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya manusia. Dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir ada kata An-Nas-nya, yaitu manusia. Kemudian kita melihat dalam Quran surah yang lain, yaitu Quran surah Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala pun mengawali surah ini dengan menggunakan kata tanya. Kata Allah,

Apa makna daripada kata al-insan, atau diterjemahkanlah kata manusia? Kata ini awalnya dari kata nasa yansa, yang diartikan adalah lupa. Hadirin para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dalam kehidupan dunia ini kita disuruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam proses kehidupan dunia ini kadang kita terlupa karena kita didesain dari kata lupa. Oleh karenanya, secara umum pengertian manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang luar biasa, yang memiliki metabolisme tubuh yang sedemikian rumit, struktur sel-sel yang tersusun rapi dan ajaib, serta memiliki otak yang luar biasa. Sebelum kita manusia ini berada dalam kehidupan dunia ini, kita masih berada dalam alam rahim. Di alam rahim, hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awalnya sebelum berada dalam kehidupan dunia ini, kita berada di alam rahim. Bagaimanakah Allah memproses kita dalam alam rahim ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan jelas bagaimanakah proses terjadinya kita manusia dalam kehidupan alam rahim sebelum kita berada dalam kehidupan dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mu'minun

0: آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: Apa kata Allah? Dan sungguh kami menciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kemudian dari saripati tanah itu kami menyimpan dalam benteng yang kokoh, yaitu alam rahim. Di alam rahim ini kemudian Allah memproses kita dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya kita hanya, mohon maaf hadirin para pendengar dimakan Allah, kita hanya mohon maaf, pada awalnya kita hanya dalam bentuk sperma. Kemudian sperma itu Allah membuat menjadi darah, kemudian jadi tulang, kemudian dibungkuskan lagi dengan daging. Maka kata Allah, Maha Suci Allah atas penciptaan yang lain, selama kita kemudian berada dalam rahim ini, kita tidak perlu bekerja keras. Tetapi dalam rahim ini adalah alam kasih sayang. Dalam alam rahim inilah kita hanya bersantai-santai kurang lebih 9 bulan 9 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan makanan lewat tali plasenta ibu kita. Setelah itu 9 bulan 9 hari kita kemudian lahirkan di dalam kehidupan dunia ini. Rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan lewat tali plasenta ibu kita, di dalam rahim kita hanya bersantai-santai, tidak bekerja keras. Rezeki itu pun diputuskan oleh Allah. Diputuskanlah tali plasenta menyambungkan rezeki kepada kita. Kita lahir dalam kehidupan alam ini tanpa membawa sedikit pun makanan, tanpa membawa satu biji beras pun yang kita bawa sejak lahir. Kita tidak memiliki apa-apa, tidak ada pun yang kita tahu sejak kita lahir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang-orang yang kemudian merasa dirinya hebat karena diberikan pangkat dan jabatan. Orang-orang yang merasa dirinya hebat ketika diberikan harta yang banyak, maka Allah pun menantang. Kata Allah, falyanzuril insanu mimma khuliqa, maka perhatikanlah dari mana asal kejadian kita manusia. Ternyata kita manusia, mohon maaf para hadirin pendengar yang dimuliakan Allah, kita manusia ternyata hanyalah setetes mani. Itu adalah pertanyaan pertama, siapa sebenarnya kita manusia? Bagaimana proses hingga kita berada dalam kehidupan dunia ini? Dan pertanyaan kedua hadirin para pendengar yang melakukan Allah adalah, apa maksud dan tujuan Allah menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat jelas menyebutkan tentang maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dalam kehidupan dunia ini, yaitu di dalam Quran surah Adz-Dzariyat kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan jin, tujuan utamanya adalah beribadah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita adalah beribadah kepada-Nya. Kita saling menasihati kepada kebaikan untuk selalu beribadah kepada Allah, karena ibadah inilah yang akan menjadi bekal bagi kita untuk hari-hari kemudian, atau bekal baik kita untuk hari akhirat kelak. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan tentang kecakapan mengenal diri ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap kali engkau memperbaiki niatmu, maka Allah akan memperbaiki keadaanmu. Dan setiap kali engkau mengharapkan kebaikan untuk orang lain, engkau akan mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak kamu sangka. Dan saat kita hidup untuk membahagiakan orang lain, Allah akan memberikan kita rezeki berupa orang lain yang akan membahagiakan kita. Maka berusahalah untuk memberi, bukan menerima. Karena setiap kali engkau memberi,

Iya, sahabat budaya dimanapun berada, kita menuju ke pukul 6 untuk menghadirkan program Panorama Pagi ya. Tetap bersama Richard Ferdinand di sini di Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya dimanapun berada, Monumen Ground Zero. Monumen Ground Zero di kota Bali merupakan tugu peringatan yang didirikan untuk mengenang tragedi bom Bali 1 12 Oktober 2002 yang menewaskan 202 orang dari 22 negara. Monumen ini juga dikenal sebagai Monumen Panca Benua oleh pemerintah Kabupaten Badung. Berdasarkan keputusan Bupati nomor 771 tahun 2003, Monumen Ground Zero ini berbentuk kayonan atau gunungan wayang yang melambangkan alam semesta, dilengkapi prasasti, nama korban, beserta kewarganegaraan mereka. Monumen ini pun akhirnya diresmikan pada 12 Oktober 2004.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Ya, sahabat budaya, saat lagi kita akan menghadirkan silang ya. Salat Hari Idul Adha 1447 Hijriah langsung dari lapangan Karebosi ya. Saat lagi jangan kemana-mana sahabat budaya.
1: Kita ambil dari dam ataupun kurban adalah tadi itu. Bagaimana kita itu mampu untuk menyembelih sifat hewaniah yang ada dalam diri kita. Kemudian juga apakah hanya sebatas itu? Tidak.

0: Sahabat Blessed, kita bergabung ke Karebosi ya untuk menghadirkan khotbah dan sholat Jumat Idul Adha tahun 2026. Kecil oke.
1: Sebentar nanti dimohon dengan hormat agar surat kabar ataupun korannya dapat dilipat dan dikumpul di tempat yang telah ditentukan untuk menjaga kebersihan dan keindahan lapangan Karebosi yang kita cintai dan banggakan ini. Kaum muslimin jamaah yang kami hormati, selanjutnya kami akan menyampaikan jumlah hewan kurban di seluruh kecamatan se-Kota Makassar. Kecamatan Biringkanaya, 1.351 ekor sapi, 73 ekor kambing. Tamalandrea, 852 ekor sapi, 18 ekor kambing. Panakukang, 685 ekor sapi, 41 ekor kambing. Manggala, 1.140 ekor sapi, 43 ekor kambing. Rapocini, 940 ekor sapi, 16 ekor kambing. Ujung Tanah, 45 ekor sapi, 5 ekor kambing. Wajo, 96 ekor sapi, 9 ekor kambing. Bontoala, 183 ekor sapi, 5 ekor kambing. Talo, 416 ekor sapi, 38 ekor kambing. Sangkarang, 32 ekor sapi, 7 ekor kambing. Ujung Pandang, 70 ekor sapi, 16 ekor kambing. Makassar, 262 ekor sapi, 10 ekor kambing. Mamajang, 216 ekor sapi, 21 ekor kambing. Mariso, 177 ekor sapi, 27 ekor kambing. Dan Kecamatan Tamalate, 796 ekor sapi, 79 ekor kambing. Jumlah hewan kurban sapi, 7.261 ekor. Jumlah hewan kurban kambing, 408. Kaum muslimin jamaah sholat id yang kami hormati, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi, panitia Hari Besar Islam kan tuntunan singkat tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha kita. Yang pertama, bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha hukumnya adalah sunat muakkad bagi segenap kaum muslimin dan muslimat. Kedua, bahwa sholat sunat Idul Adha terdiri dari dua rakaat. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, doa iftitah disusul dengan takbir sebanyak 7 kali. Dan setiap sesudah takbir, kita membaca tasbih, lafaz yakni subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian imam membaca suratul Fatihah dan surah atau ayat lain dalam Al-Quran. Pada rakaat kedua, intikal, perpindahan atau bangkit dari sujud, disusul dengan takbir sebanyak 5 kali. Dan setiap sesudah takbir, kita membaca tasbih, subhanallahi, walhamdulillahi, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian selanjutnya, imam membaca suratul Fatihah dan surah atau ayat-ayat lain dalam Al-Quran. Ketiga, adapun lafaz niat sholat sunat Idul Adha, usalli sunat Idul Adha rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Usalli sunat Idul Adha rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sengaja saya melaksanakan sholat sunat Idul Adha dua rakaat mengikuti imam karena Allah subhanahu wa ta'ala. Empat, pelaksanaan sholat sunat Idul Adha dan khutbahnya merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat agar tidak meninggalkan tempat sebelum seluruh rangkaian sholat Idul Adha dan khutbahnya selesai untuk meraih kesempurnaan sholat Idul Adha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, setelah sholat Hari Raya Idul Adha, akan dilaksanakan penyembelihan hewan kurban di tempat-tempat yang telah ditentukan. Enam, pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah 2026 Masehi yang bertindak sebagai imam Al-Mukarram Al-Ustaz Dwi Cahya Oktianto SH MPD, Imam Besar Masjid Mardiah Kota Makassar, dan yang bertindak sebagai khatib Al-Mukarram guru kita Bapak Dr. Muhammad Ishaq Samad MA, Rektor 4 Universitas Muslim Indonesia. Demikian, terima kasih. Selanjutnya kita melaksanakan

Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul hamidul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu walillahil hamd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat lahiriah dan batiniah. Dan atas hidayahnya kita bisa melaksanakan salat Idul Adha di lapangan Karebosi bersama dengan pemerintah Kota Makassar dan seluruh jajaran di Karebosi yang kita banggakan bersama. Kita mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid secara terus baik di rumah, di masjid, di jalan dan tempat-tempat lainnya. Dengan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita tanamkan keyakinan bahwa Allah yang Maha Besar. Kita tasarrufkan anugerah pemberian Allah menuju jalan yang diridainya, terutama pada hari yang bagi orang-orang yang berkecukupan diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Kita bersyukur kepada Allah di Kota Makassar. Tadi disebutkan hampir 10.000 sapi dan kambing yang dipotong di Kota Makassar, dikorbankan. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, sesungguhnya ibadah kurban ini kita bisa melihat kembali bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam. Betapa besar pengorbanannya demi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak hanya berkorban memotong ternak hewan, tetapi juga rela menyembelih putranya sendiri Nabi Ismail alaihi salam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balaga ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur maza tara qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku diperintahkan dalam mimpi untuk menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Nabi Ismail menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk golongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Dari peristiwa yang bersejarah itu, beberapa pelajaran yang kita dapat petik, di antaranya bahwa kita harus bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam berserta istrinya Siti Hajar mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa selagi mereka bersama Allah, tidak akan ada yang mampu menyengsarakannya, tidak akan ada yang mampu mencelakainya jika bersama dengan Allah. Pelajaran lainnya bahwa berkorban untuk Allah hendak menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil jalan yang paling baik, yaitu berkata jujur dan lemah lembut kepada putranya ketimbang ia menyembelih putranya dengan cara yang paksa. Lihatlah bagaimana kepasrahan dan pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim dan keluarganya berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta Allah. Mereka ingin mendapatkan kasih sayang Allah, walaupun yang harus dikorbankan adalah diri Ismail anaknya. Pelajaran lainnya bahwa peristiwa itu merupakan pendidikan keluarga. Nabi Ismail alaihissalam tidak akan menjadi yang sabar jika tidak mendapatkan pendidikan dari ibunya. Siti Hajar tidak akan menjadi seorang yang sabar jika tidak dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan sabar jika bukan didikan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Demikianlah Allah berkenan membahas pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam keluarga yang berserah diri memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala
yang pada akhirnya digantikan Nabi Ismail dengan binatang. Semoga peristiwa yang sangat bersejarah ini dapat kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita berserah diri kepada Allah dan berkorban menuju jalan yang diridainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sekarang ini kita berada pada era yang disebut fatality, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dengan kata lain bahwa terjadi perubahan yang sangat cepat, tidak terduga, dipengaruhi banyak faktor yang sulit dikontrol. Kebenaran dan realitas sangat subjektif. Di satu sisi kita menggantungkan harapan yang optimis terbentuknya masyarakat global madani yang ditopang oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat hubungan dan interaksi manusia semakin canggih, mudah dan mencengangkan, terutama dalam perkembangan informasi teknologi dan komunikasi, sehingga dakwah Islam pun semakin mudah menembus ke seluruh penjagara jagat raya. Keadaan ini memberi optimisme terjadinya kebangkitan kembali kejayaan Islam serta sukses dalam sejarah The Golden Age of Islam, masa keemasan Islam. Tetapi di sisi lain berbagai pakar ahli futurolog membuat preskripsi bahwa terjadi perubahan-perubahan yang mendasar, bahkan berkembang satu peradaban baru yang semakin tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Interaksi manusia semakin bersifat

waktu yang singkat ini. Ada seorang ahli bintang melakukan perjalanan laut. Di tengah laut dia bersama nelayan. Pada malam harinya ahli laut bertanya, "Wahai Anda nelayan, coba lihat bintang yang paling terang di atas sana. Apakah Anda tahu nama bintang itu?" Sang nelayan berkata, "Maaf Pak," sambil menunduk, "saya tidak tahu, saya tidak pernah belajar tentang itu." Dengan sombongnya ahli bintang menunjuk hidung sang nelayan dan berkata, "Rugilah Anda hidup di dunia kalau Anda tidak tahu itu. Itu adalah menjadi pedoman bagi seluruh pelaut mencapai darat. Kalau Anda tidak tahu, berarti perahu kita ini akan terombang ambing di laut tidak mencapai darat." Tetapi kemudian tiba-tiba saja angin begitu kencang dan gelombang laut begitu tinggi. Maka perahu itu hampir terbalik. Dengan sigap sang nelayan memperbaiki layar. Kemudian dia bertanya kepada sang ahli bintang, "Wahai Anda ahli bintang, apakah Anda bisa berenang dengan muka yang pucat?" Sang ahli berkata, "Tidak, saya tidak pernah belajar itu." Maka membalaslah sang nelayan dan berkata, "Rugilah Anda hidup di dunia kalau Anda tidak tahu berenang. Sebab jika perahu ini terbalik, Anda akan tenggelam di laut kalau saya tidak tolong, karena saya sangat ahli dalam berenang." Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran melarang umatnya untuk suka menghujat dan memandang enteng orang lain. Sebab setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun minkum min asa ayyakunu khairan minhum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok, satu golongan menghujat, merendahkan kelompok lainnya. Karena boleh jadi mereka yang dihujat, yang direndahkan, lebih baik daripada mereka yang menghujat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Pada saat ini juga puncak pertemuan umat Islam di segenap penjuru dunia berkumpul di Tahram. Ini merupakan bukti persatuan dalam Islam. Mereka serentak memenuhi panggilan Allah. Walillahi ala nasihil baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Berbahagialah umat Islam mampu memenuhi panggilan Allah dengan niat menyempurnakan rukun Islam. Mereka datang mengharap ridha Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kita kaum muslimin yang tidak melakukan ibadah haji disyariatkan untuk menjalankan sholat Idul Adha seperti sekarang ini. Kita berbaris lurus rapat serta dipenuhi semangat rasa persatuan. Ruku sama ruku, sujud sama sujud, duduk sama duduk, di bawah komando satu imam. Kita diajak untuk ikut serta usaha menegakkan menyiarkan syiar Islam, membina umat negara dan bangsa kita. Teguh bersatu hati di bawah satu komando pula, tidak bercerai-berai dan pantang berpecah belah. Kita berharap di kota Makassar, di bawah komando Bapak Wali Kota Makassar Haji Menafri Arifuddin dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar Haji Alia Mustika Ilham yang kita cintai bersama. Alhamdulillah, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam memimpin Makassar telah meraih berbagai prestasi dan capaian. Di antaranya penghargaan Golden Leader JMS Award 2026 atas komitmen dalam pelayanan publik dan tata tahan modern. Juga memperoleh transformasi digital, pemerintah kota Makassar meraih penghargaan Golden Trophy Top Digital Awards 2025 dalam kategori implementasi digital terbaik. Penghargaan ini diberikan karena dinilai berhasil mendorong digitalisasi pelayanan publik dan smart government. Selain itu, pemerintah kota Makassar juga sebagai kepala daerah terbaik 2025 CNBC Indonesia Awards. Pemkot Makassar memperoleh apresiasi untuk kategori Urban Innovation dan Smart Governance, serta berbagai prestasi lainnya, baik itu dalam peningkatan ekonomi masyarakat, tingkat kemiskinan menurun 4,97% menjadi 4,43% menurut data BPS, dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Karena itu memang Islam mengajarkan rasa kemanusiaan yang sangat tinggi. Al-Quran mengajarkan agar kita melihat sesama manusia secara optimis. Kehidupan masyarakat kita yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa,
perbedaan

0: merupakan fitrah hakiki penciptaan manusia. Keadaan ini dimaksudkan agar di antara manusia terjadi hubungan yang harmonis, kerjasama yang sinergis, kita saling mendukung dan menguntungkan untuk membangun kepentingan kemanusiaan yang lebih besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling kenal mengenal. Tetapi sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayat ini menggambarkan prinsip persamaan dalam Al-Qur'an. Islam mengajarkan dari segi kemanusiaan tidak ada perbedaan antara seluruh manusia, sekalipun berbeda suku, ras, warna kulit dan keturunan. Tetapi dari segi hakikat penciptaannya, manusia tidak ada perbedaan. Semuanya sama dalam asal kejadian yang sama. Perbedaan warna kulit, bakat, pembawaan, jenis kelamin, status sosial, tingkat kesejahteraan, pendidikan, dan keyakinan. Bukanlah dimaksudkan untuk saling membedakan dan menjadi sumber dan alasan bermusuhan, berseteru saling menghujat. Melainkan perbedaan itu dimaksudkan agar ada ruang dan peluang untuk saling mengenal, bekerja sama, berkolaborasi, saling membantu, saling mengisi dalam pola hubungan yang harmonis sehingga tercapai derajat yang lebih sempurna yang dikenal dengan takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Di akhir khutbah ini marilah kita jadikan Idul Adha ini sebagai wahana membangun masyarakat Kota Makassar, bangsa dan negara menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pada hari raya kurban ini mari kita sama-sama membersihkan hati kita. Hilangkan rasa benci dan dengki. Kita ganti dengan rasa kasih sayang dalam kalbu kita. Dengan hati terbuka, muka yang jernih dan tangan diulurkan. Mari kita saling bermaaf-maafan. Kita tutup halaman lama yang mungkin penuh dengan noda dan kotoran. Yang muda meminta maaf kepada yang lebih tua. Anak meminta maaf kepada ayah ibu. Istri meminta maaf kepada suami, menantu meminta maaf kepada mertua, dan terutama kepada ibu kandung kita. Ibu telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya dengan susah payah, kemudian melahirkan kita bersimbah darah. Seandainya pada saat kita dilahirkan Allah memanggil salah satu nyawa, maka ibu akan ditanya, apakah ibu atau anaknya yang hidup? Maka semua ibu akan berkata, ya Allah ambilnya nyawaku dan biarkan anakku tumbuh besar. Betapa besar pengorbanan ibu kita. Ibu menyusukan merawat kita dengan penuh kasih sayang. Kedua orang tua dengan semangat mendidik dan membiayai segala kebutuhan anaknya dengan penuh keikhlasan. Tanpa mengharapkan balasan apa-apa. Ini telah beramaja, dewasa. Bahkan suatu saat menjelma menjadi manusia tua dengan kulit yang tidak halus lagi. Rambut memutih, suara melemah, bahkan mungkin badan membungkuk kaku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun apa yang sudah dilakukan untuk kedua orang tua? Ada orang yang sering menghardik ibunya, menentang perintahnya. Bahkan ada manusia yang rela membuang ibunya karena dianggap tidak berguna lagi. Bahkan ada seorang anak remaja yang tidak mau mengakui ibunya karena ibunya cacat. Bahkan ibunya dia usir dari rumahnya. Padahal dia tidak tahu bahwa ibunya cacat tinggal satu matanya. Karena ibunya mendonorkan satu biji matanya untuk anaknya ketika anaknya tersebut kecelakaan di waktu kecil. Begitukah balasan yang diberikan kepada orang tua. Karena itu hadirin sidang Idjian dimuliakan Allah. Mari kita doakan kedua orang tua kita. Semoga yang masih hidup diberikan umur panjang dan kesehatan. Dan yang telah dipanggil Allah diluaskan kuburnya. Dan senantiasa dikirimkan doa. Allahumma ghafir lana wali walidina warhamhum kama rabbayauna shighara. Ya Allah ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Cintailah keduanya sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kami. Ya Arhamar Rahimin, jadikanlah pemimpin kami di Kota Makassar engkau ridhoi. dan membawa kota ini insya Allah makmur, sejahtera, aman dan damai. Hindarkan kami dari segala pertentangan dan perselisihan yang dapat menghancurkan keutuhan persaudaraan kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan rasa cinta, peliharalah iman kami dari segala godaan setan dan bisikan nafsu. Kuatkan langkah kami di jalan kebenaran, dan jangan engkau biarkan hati kami lalai daripadamu mengingatmu walau sesaat. Ya Allah, kami mohon kepadamu, karuniakan kami hati yang lembut, yang mudah menangis karena takut kepadamu, yang mudah bersyukur atas nikmatmu, amin, yang mudah memaafkan insan lain. Amin. Jangan biarkan hati kami keras dan beku, hingga amin, kami lupa bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Ya amin Allah, kami mohon dengan harapan dan air mata, pandanglah amin kami dengan pandangan rahmatmu. Jadikanlah hari ini titik permulaan perubahan dalam hidup kami, detik kebangkitan kami, dan langkah menuju keberadaanmu. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribu mujibu da'wat ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil almi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah, wa na'udzu bika min sakhtika wan nar. Allahumma rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar. Allah.

0: الله أكبر ولله الحمد.
1: Sahabat muda dimanapun berada, kita baru saja menghadirkan khotbah ya dan ceramah tarwi dari ceramah Hari Idul Adha ya dari panggung Karebo Siling Makassar. Sekarang kita kembali ke kota Makassar dulu, sahabat budaya, tentunya bersama Richard Ferdinand. Seluruh keluarga besar RRI Makassar, khususnya Perempat RRI Makassar, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin.
2: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anum Andadari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
1: Pro 4, Makassar.
0: Suara Budaya, Sulawesi Selatan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan. Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Makassar yang saya banggakan, Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian kepada sesama. Semangat berbagi dan gotong royong inilah yang terus dijaga RRI sebagai media yang menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Atas nama LPP RRI Makassar, saya Anumanda Dari beserta keluarga besar RRI Makassar dan RRI Bone mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat kurban membawa berkah, mempererat persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, sahabat budaya, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, Richard Ferdinand bersama keluarga besar Perempat RI Makassar mengucapkan semoga berkah dan damai sejahtera selalu menyertai kita. Iya, sahabat budaya, ada informasi dari rri.co.id Maros bahwa menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Maros menyiapkan 9 ekor sapi kurban yang akan disembeli usai pelaksanaan sholat Idul Adha. Hewan kurban tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi di momentum hari besar keagamaan. Kasih Humas Polres Maros, Kompol Ahmad, mengatakan hewan kurban berasal dari sejumlah satuan di lingkungan Polres Maros. Proses penyembelian dijadwalkan berlangsung di area Mapolres Maros dengan melibatkan personil kepolisian dan panitia kurban internal. Daging kurban akan didistribusikan kepada panti asuhan, masyarakat kurang mampu, kaum duafa, hingga anggota yang tinggal di asrama kepolisian. Penyaluran dilakukan agar manfaat kurban dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Selain fokus pada kegiatan sosial Idul Adha, Polres Maros juga meningkatkan pengamanan menjelang malam takbiran dan hari raya. Aparat kepolisian mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk pencurian hewan ternak yang kerap menjadi perhatian masyarakat menjelang Idul Adha. Nah, jajaran Babinkamtibmas di setiap desa itu ya telah diinstruksikan aktif memberikan imbauan kepada warga yang memiliki hewan kurban akan meningkatkan pengawasan, memastikan ternak diikat dengan aman dan tidak ditinggalkan di tanpa penjagaan. Karena langkah penjagaan penting dilakukan untuk meminimalkan resiko kehilangan hewan kurban yang dapat merugikan masyarakat, terutama di tengah meningkatnya aktivitas warga menjelang penyembelian korban. Sementara di sisi lain, sahabat budaya, Polres Maros juga menggelar pengamanan malam takbiran dengan menurunkan personil di sejumlah titik strategis. Patroli rutin ditingkatkan guna menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif selama rangkaian perayaan Idul Adha berlangsung. Polres Maros juga berharap momentum Idul Adha tidak hanya menjadi perayaan keagamaan semata, tapi juga memperkuat nilai kepedulian sosial, kebersamaan, dan rasa aman di tengah masyarakat.